0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: avuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, maya lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, aku suka ya Dewi Persik sudah digoyang. Ya, lagunya enak lemen kanggo kancangin nem kayak Mbak Ella. Ya buat Balenya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, mata merah, mata iritasi, mata berair, terus mata gatal, mata pedih, penglihatan kabur, rabu dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini Vitamanya diminum ya, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda. Halo.

0: nemen a nemen ya eh
1: suara hati
0: ya suara hati. Selamat pagi yang lagi join di live TikTok juga ya.
1: Apa
0: yang banyak banget Kang Mas Budi. Selamat pagi. Banyak sekali. Iya, Kidoy Mawon. Iya. Mama Zira, pagi Mama Zira. Iya, Mama Zira lagi nonton ya. Iya, Kang Jenal Arifin, pagi Kang Jenal. Iya, Pimen ge. Wis digawe. Pimen maksudnya assalamualaikum, Mbak. Lagune sing wis gede tiga wak uang. Wah cikipong kok jam 10. Iya Kang saya lobo wingi ora katon ya. Iya Kang Mukson Mbak Roh ya ci dalam
1: Kang saya saiki lap terus ng TikTok.
0: Iya saiki lon ya. Iya yo Anita ya. Hadi Sucipto Kang, Hadi Sucipto Mama Lani, pagi Mama Lani.
1: Mama Lani Kang Parjo.
0: On, aku pantarik tunet duda on jaran.
1: Apa?
0: Mama Lani ya.
1: Mama Lani.
0: Iya, terus iya, Budi Emut. Iya. Mbak Ikmah di Pedes Lohor, Mbak Ikmah.
1: Mbak Ikmah.
0: Ini Radio Paramon ya, dan pihak Paramon ya. Mama Yanti. Selamat pagi Mama Yanti.
1: Mama Yanti. Buat Aryo. Amukta.
0: Iya.
1: Mama Ani.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Bu Rini.
1: Bu Rini.
0: Selamat pagi Bu Rini.
1: Buat Renggina.
0: Iya.
1: Terus buat Kopi Kinsu.
0: Iya. Ismatun Konita.
1: Wanita.
0: Amrul pagi Bu Sri Ayam Cakra. Iya. Mama Alisa AA.
1: Mama Alisa.
0: Mane pingsan pagi mane.
1: Mane pingsan.
0: Iya. Sarapan A ketawa di Budi Mut sarapan.
1: Sarapan.
0: Iya. Heeh. Iya. Iya. Terus. Terus buat siapa lagi? Aito, ada Aito. Bantar Kawung Brebes hadir ya. Iya mane, iya sip. Konyong nyusul bar siaran ya. Iya. Iya.
1: Terus buat Mama Winda Kaliwingi.
0: Iya. Iya RS ya.
1: Buat Mama Thea.
0: Mama Abdila pagi Mama Abdila.
1: Mama Abdila pagi.
0: Iya, yo.
1: Terus buat Kang Doli.
0: Iya. Iya.
1: Mahasna juga.
0: Terus
1: buat
0: terus apa maning?
1: Apa maning?
0: Pimen Mama Sira, Pimen. Terus buat siapa lagi? Kang Ibni Abdila Wonosobo. Kang Pi ya suara hati ya.
1: Suara hati pirang-pirang mbak ya.
0: Apa ke apa ya durung nongol. Pak oh, opa ya durung nongol. Mak ya opa dai. Opah dai. Iya. Kalau mane pingsan kan omahnya dai. Ini opahnya dai belum ngelodot ya. Iya. Terus apa lagi A? Mudun A, jadi Budi Mudun A, Mudun. Mudun nyong wis manjat, mudun ah mudun. ya Pimen ya. Oh, Dede Sira ini Sira ya. Halo Dede Sira.
1: Iya, Mama Imut juga KB bae.
0: Wis KB bae. Ya wis ah, ya. Yo.
1: Makasih.
0: Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Iya. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo, wis ya kecengkang. Sapora tenemen wis kecengkang ya. Ala aang alah-alah nemen jebulane kudu budhe. Ala. Budhe mut ngejengkang. Lah aku ajare male pingsan mbek tingkring gun mudun. Aduh, pimen wong ayu.
2: Wong ayu. Wong ayu.
0: Wong ayu ini kejedak manek ya. Jare aa kesuwen nang aa kesuwen we.
1: Sehat Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat Andi.
1: Syukur ya. Lagunya.
0: Apa lagunya Andi?
1: Mailbox ya.
0: Mailbox?
1: Iya.
0: Mailbox lagi, mailbox ya.
1: Mailbox lagi.
0: Yu.
1: Salam ya. Salam kembali sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus.
0: Yo.
1: Pakai cepat tu neng.
0: Iya tu, iya tolong ya oma, kue budi kejengkang ya.
1: Kejengkang. Kapoten no.
0: Mailbox. Yo. Terus buat siapa lagi?
1: Sorry, Mam Ewin. PM. Kang Pepe.
0: Yo.
1: Buat ini ayam.
0: Yo.
1: Buat
0: Bang. Bang Jai. Yo Bu Ida. Ya.
1: Buat semua
0: juga, buat semuanya saja ya, Balai Listara Paramon ya. Oke.
1: Makasih Mbak Ria.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih. Ada Andi Pakianten ya. Iya, Wakulkas, selamat pagi. Ini lagi nonton ya Wakulkas ya. Bang Jai, Yu Ulfa. Ki siapa ya? Undangnya Yu Ulfa berarti wong ngendi ya Ki? Aduh, siapa dong? Siapa dong? Bang Jai. Siapakah kau? Iya. Mama Lani juga ya nih udah nonton ya. Ya wis, selamat pagi semuanya. Iya, Pak D. Iya, ini Pak D. Siapa ini Pak D? Iya, jadi mbok kayak Ulfa. Iya. Walah deh lah, siapa sih ya lah, gulah, bu temen wis, orang wale ya wis, barunya tak lutik, monitor Aito Arvida Mauli ya, monitor ya. Selamat pagi semuanya ya. Iya, yang sudah pada join di live TikToknya Ria Jenaka ya. Iya. Isal, pagi Isal. Dewi Ardi, assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Yuk, sampai di 10 pagi ya. Iya, digoyang di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Halo Mbak Umi. Mbak Umi juga selamat pagi Mbak Umi. Pimen Bang Jai. Oh, nyong adine Faki Sate. Siapa ya? Siapa? Iya, siapa sih lah? Nyong piye nyong sing adine oh, adine Faki Sate oh lah, Pimen. Pimen Wakulkas ya Mbak Ria, aku lagi

0: Aduh, seger banget nih rujaknya. Panas-panas begini, ya kan, Baris?
1: Aduh.
0: Baris, kenapa? Kok berhenti makan rujaknya? Ada yang kerasa sakit, Mbak?
1: Aduh, tolong Mbak Len, perut saya kram lagi.
0: Loh, kok bisa sih? Kram kenapa?
1: Ini, saya kalau lagi head suka kram begini, Mbak. Ini sakit banget.
0: Walah, coba Mbak baringan dulu. Saya bikinin air hangat di botol ya, biar ditempelin di perut yang kram. Nih, Mbak Ris, coba tempelin di perut biar enakan.
1: Makasih ya, Mbak Len. Saya tuh sering begini kalau haid.
0: Harus pakai top herbal ini.
1: Apa itu top herbal, Mbak?
0: Maksudnya obat herbal Habu Top. Ramuan Arab yang paling top. Khasiatnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk haid yang gak teratur dan sering sakit-sakitan gitu. Habu Top ini bisa juga melancarkan peredaran darah loh, Mbak.
1: Ini minumnya gimana, Mbak?
0: Minumnya cukup 2 kapsul aja 3 kali sehari. Tapi harus rutin dan telaten ya minumnya.
1: Baik, Mbak. Nanti saya coba beli deh herbal Habu Topnya.
0: Oke. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya nggak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan nggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
4: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kembali lagi masih di 101.5 Stara Paramon FM Tegal, Ladang Dute Saporete ya. Trisna Levia Cinta Rahasia. Ya wis di gelindingna ya. Gelindingna. Yuk yang mau gabung di sapa di 35 dulu ya, 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon. Selamat pagi. Selamat pagi. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu. Nyi Ratu.
1: Iya, ngasih seboleh.
0: Kre. Ah, masa sih? Coba dilen. Coba dicempolen dilen. Endi. Aduh, ya. Hahaha. Nyiratu Mama Alisa Nyiratu. Mama Nadia pagi Mama. Nadia ya. Apa?
1: Wujudir
0: lagune Wujudir Rasa.
1: Iya judulnya Wujudir Rasa.
0: Coba ya, kalau misalnya Wujudir Rasa ora ene ngopo? Wujudir Rasa. Coba deh Wujudir. Mama Lani. Yuk oke Bu Sri Mayam Cakra Nyiratu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke lagune AA wis ganti liane lah ya. Kang Parjo pagi Kang Parjo. Iya. Mimin maksud deh ngeden temen ya apa nih si ngeden orang ngeden ya si ngeden bu si ngeden kayak sopo Mas Ur salam kenal Nyi Ratu. Iya.
1: Aduh
0: lagu apa pakai lagu apa? Ibu Roni Bapak Asikin. Iya, apa?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Aja lama-lama, A. Cepet-cepetan, A. Cepet-cepetan, A. Jangan tunggu. Versi panggung. Kalau versi panggung yang itu ya, yang Giri ya.
1: Iya.
0: Giri ya, sama Lela Widya, oke.

0: Iya, Kang Cinaun jahit pagi, Kang Cinaun jahit. Iya. Budi Emut. Iya.
1: Bareng temennya ya.
0: Ayu Poso.
1: Ayu Poso.
0: Om Macet.
1: Om
0: Macet. Makasih Mama. Siapa ya. Lagi? Oh iya. Terus? Kang Parjo bisa, Kang Parjo ya?
1: Sambung.
0: Iya, Kang Parjo kayaknya lagi patah hatinya, Ratu. Waduh, patah hati anak apa ya, Nyi Ratu ya? Iya. Iya, Mbu, ya bisa nih sih. Iya, bisa nih patah hati ngomong aduh. Iya, jangan patah hati.
1: Perempuan lain di luar sana.
0: Ya mungkin iya. Kata Kang Pacu mungkin enggak secepat itu dan enggak segampang itu mungkin ya. Iya. Tapi ya embung kok nong ya. Mama dia pagi Mama dia. Terus iya. Bu Ida Martoloyo. Terus piol pagi piol pagi piol. Iya. Mama Lani jare kesuwen ya disamber wong weh. Kesuwen sih Kang. Iya. Rumah tanpa pintu. Selamat pagi rumah tanpa pintu.
1: Rumah tanpa pintu.
0: Terima kasih sudah mengirimkan kecup jauhnya. Kenapa? Rumah bisa enggak?
1: Rumah tanpa pintu.
0: Iya. Iya. Iya. Ayu, terima kasih Ayu sayangku. Ternyata Ayu Poso ini ya rumah tanpa pintu. Emang bisa gitu yuk rumah tanpa pintu? Bisa.
1: Orang
0: bolong nyemplung
1: ya
0: rapet. Dah gue, Ayu Poso terima kasih sayangku cintaku. Buat siapa lagi? Iya, Bu Rini, cari Bu Rini sing nyamber mantan terindah ya Mama Lani. Oh, Umay Patrick jare sing rumah tanpa pintu. Patrick. Iya. Patrick Mbak Tiri siapa ya, yuk Patrick? Iya. Iya. Pion nyiratu segeng esok ya, Pion. Yo. Iya, Eh, muncis teman cerai enak sih muncis kayak Mama Lisa tak bayi si muncis ya.
1: Nek muncis cepat.
0: Iya, iya.
1: Kang Adi.
0: Iya.
1: Selalu monitor Pak.
0: Oh, yang selalu monitor Paramon yang ada di.
1: Kang Adi di Babakan Keramaan.
0: Iya, yang lagi jualan jajannya di Baim Snack depan Puskesmas Pangkah juga selamat pagi Puskesmas Pangkah ya. Iya. Iya.
1: Mama Yuni.
0: Iya.
1: Terus
0: iya.
1: Mirong.
0: Yang bikin mirong di kawasan iya, Procot. Mirongnya renyah men ya.
1: Iya.
0: Oh, enggak geser-geser. Oh, berarti madep ya. Mantep ya, madep mantep. Mbah, kowe madep mantep iya. Nang Paramon ya. Iya. Nyi Ratu, kayak jari Kang Parjo, lagunya pas nemen nyanyi Ratu sesuai dengan suasana hatiku ya. Jangan tunggu lama-lama. Iya, kayak maksudnya pas gue sapa gue Kang Parjo, maksudnya jangan tunggu lama-lama. Yuk kita jadian ngomong ya. Ano, iya, dah gue Kang Mukson, Mbak Rohya, Ci. Cereng nong, cereng nong, apik kemuncisnya Mbak Ria, jadi Bu Sri nyong muncisnya apik Nyi Ratu. Nggak, kayak Ayu. Ayu poso ketak baik puncisan.
1: Apa?
0: Kang Mukson, Mbak Rohya.
1: Deket-deket Pemalang ya.
0: Iya, Warurejo ini perbatasan ya. Iya.
1: Desanya
0: Ibu, di sana rane apa ya, Bu ya? Oh, iya. Kang Mukson, iya. Mbak Ana pagi, Mbak Ana.
1: Mbak Ana pagi. Kang Adongko.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi? Oh,
0: iya. Mama Fadil pagi, Mama Fadil. Bu Fatima pagi, Bu Fatima. Iya, Bu Fatima. Iya. Iya, Mister Ketekang saya lobo pagi, Kang saya lobo. Iya. Ayu Karisma pagi, Ayu Karisma. Kang Mukhtar, Embu Boy. Iya, Kang Mukhtar, Embu Boy. Iya, iya. Mama Yanti pagi, Mama Yanti. Iya. Bisa muncis temenan, ayo bisa lah. Mana pingsan? Mbah Hikmah pagi, Mbah Hikmah.
1: Mbah Hikmah di Pajas Lohor.
0: Iya, Kang Parto.
1: Iya.
0: Iya. Yo, Kang Pajo, Ibu Roni, Bapak Asikin. Iya. Buat semuanya KB ya, Nyi Ratu ya. Iya. Yuk. Jangan. Jangan patah hati ya. Yuk. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin amin amin amin. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi, Bala Nestara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Pagi. Halo.
2: Bala Nestara Paramon, tanggung
0: Saporete. Nemen.
2: Nemen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabar Mbak Ria.
0: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia. Jasa kerajum pagi sakerajum. Kapiran ke jasa. Mambu-mambune jasa kerajum kapiran.
2: Ya.
0: Ah, esana. Ora esyo, satu season lagi ya. Mama Alisa pagi, Mama Alisa.
2: Mama Alisa aku. Ya. Terus Aa Furkon.
0: Ya.
2: Terus baca ada Pak Awang.
0: Iya.
2: Andi Pak Yante.
0: Bude Emut pagi, Bude.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Mbak Ayu.
0: Ayu poso mangkat ora ke yuk.
2: Ora mangkat pengendi.
0: Iya, iya. Ke hati.
2: Bayu, ya.
0: Ya ke hati mau buat apa Mbak Nia?

0: dadi nektit to.
1: Yo.
0: Mama
1: Nadia triopeset.
0: Iya. Mama Nadia.
1: Iya.
0: Terus Ubi Ibni Abdillah, Mame Abdillah, Mama Ne.
1: Iya.
0: Karo Bambange.
1: Iya.
0: Terus Matin apakah napi
1: kamu di
0: beragam sor Mama Silisbon.
1: Iya.
0: Terus
1: Robi,
0: Arobi,
1: ya. Mbak Nia, Bu Sri, Mbak Nia.

0: macane. Namo nama macane.
1: Iya,
0: Bu. Iya, iya, wakulkas, wakulkas.
1: Wakulkas. Kita
0: simak. Jadinya Desi, nya Desima lagi masak opor yuyu bule karo pecak pati ula welang. Lululululululul. Bisa ula welang ya.
1: Terus buat Ami Bakar Madu Melela. Iya. Terus Kang Yoyan, Kang Kapiti,
0: Kang Yoyan, iya.
1: Terus Kumira bareng keluarga ya. Terus buat Pate Gondrong, Budha Mimba.
0: Iya.
1: Terus buat
0: siapa
1: Mbak
0: lagi?
1: Mbak Febi
0: Belpas, Belpas, Belpas, Belpas, belakang Pasifik ya, Belpas ya.
1: Bu ini ya,
0: Siva Audi,
1: bareng keluarga Mbak
0: Siva Audi.
1: Siva Audi,
0: waalaikumsalam ya.
1: Terus Kang Kenal Cahit ya.
0: Ibu Hodija, salam dua kapsul.
1: Ibu Hodija,
0: salam
1: dua kapsul. Iya. Selamat pagi, Bu Santo yang tahu, Mama Bride.
0: Iya.
1: Terus

0: Sekitar aku spoiler deh. Iya. Mama Ikma. Tiga darah manis ya.
1: Tiga darah manis.
0: Mama
1: Bibin. Iya.
0: Terus Inyong.
1: Inyong dewek ya, pas soalnya tiga darah manis ya. Iya.
0: Terus Bat, Bunga Surya, Mama iya. Bibine.
1: Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
0: Mama Lydia, selamat pagi.
1: Aku baru bangun abis subuh tidur lagi. Wah.
0: Alah, baru bangunnya
1: Wene. Dela ya Wene.

0: terus buat Kang Amrul ya. Terus Mas Aito.
1: Mas Aito ya.
0: Mas Aito pada pola.
1: Pada boy lah Aito. Ya cuma kan beda Kak apa Aito kalau Mas Aito ya kan.
0: Jangan Mas Aito kabar ya Aito. Baru ketemu ke Aito.
1: Mama Rengganis wis Mama Rengganis.
0: Iya.
1: Ini Radio Paramount Tegal ya. Iya.
0: Ratu.
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Siapa?
0: Mbak

0: you poso ah, you poso
1: ya. Ya. Mamakilah. Artinya
0: biar pada baik. Pada baik, pada baik ya.
1: Terus Pak Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
1: Iya, terus Pak Papa HE.
0: Iya.
1: Terus Bang John.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ima.
0: Iya.
1: Lah, terus siapa?
0: Assalamualaikum Kang Daryono Dar, wis Kang Daryono. Kang
1: Daryono Dar.
0: Iya.
1: Iya, selamat pagi Mama Amal, terus Mama Esa ya.
0: Iya.
1: Terus apa maning bari?
0: Apa maning? Ki lagune apa? Ki lagune apa?
1: Urung. Apa sih? Berbeda kasta.
0: Berbeda kasta ya, berbeda kasta. Iya, Mama Ina apa gedangan Mama Ina? Mama Ina siapa kok?
1: Oh, Mama Neng ya, kan.
0: Mama Gendis, pagi Mama Gendis ya.
1: Mama Gendis ya, selamat pagi. Selamat
0: Wis kok kabeh bae.
1: Kae Buroni ya, urung ya.
0: Buroni.
1: Buroni Bapak Sikin ya.
0: Iya.
1: Kang Dasa kok karo Umi Suhadae. Ame Bapak Madu Mila.
0: Wartim.
1: Wartim. Selamat pagi Wartim.
0: Bania macane wis ucul.
1: Ucul wis dina minggu.
0: Bania macane wis ucul.
1: Mene mene.
0: Dewi mau kata kok mau tiba-tiba kok ada macamnya wow.
1: Ya, balik dia ngabari sepura kok
0: lagi enak-enak di pejit kok ada macamnya kok wow. Oke oke Mbak Nia.
1: Terima kasih dengan ya.
0: Amin.
1: Seperti
0: Wong Ireng
1: ya. Selalu juga ya.
0: Iya.
1: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih Mbak Nia. Mbak Nia. Iya, pengen mono, tapi mau kata lagi asik-asik dipijit kok ana macan yang ngeraung ya, meraung nari macan yang wow. Aduh, du. Mau kata yang ana macan ora ya macannya ucul. Bungo balik maning macannya kapan ke balik maningnya? Wong ireng. Iya, bareng Mbak Niane ya wong ireng ya. Iya, mimen budekmu engko diterkam ya ta macane kerah ora. Ya, nyong ketemu macan yang kok kerah. Wow. Macane nyerang, ya nyong nyerang balik kok ya wong nyong diterkam macan sih. Yang koyo wow. Masa nyong ya diserang macan yang pada bener baik kok nyong enteng oh ya. Erwin Diansah, salam spesial buat Tuti Adisti di Kota Pacul Utara. Waduh, Pacul Kota ya. Labib juga selamat pagi. Ini Radio Paramon ya. Iya, di Dampiak ini studionya ya. Di Dampiak ya. Iya, yo. Di Goyang Maning. Pemen Mama Ina. Mama Ina pakedangan macane luwih gede pasti kalah ya. Orang sih kayaknya macane gede orang Mbak Nia. Orang macane cilik kok ya. Ayu poso. Ala wis warukin yang ayu poso ya. Ada wis. Ala wis warukin yang ala. Lara. Iya, nemen. Aduh, tapi aja lara yuk ya. Aja lara ya. Nanti teh obati wis biar enggak lara ya kamu ya. Mimin berarti macan anakan ya. Ya, orang macan anakan sih. Cuma ya memang cilik ya Mbak Nia macannya ya, Mbak Nia. Tuh macannya cilik banyak wani ya, nyong diterkam yang macannya ya, nyong kok cakap nerekam maning kayak gue simpati yang macannya aja gede-gede macannya cilik kan baik ya. Tuh macannya gede nyongnya ya kalah ya, kok jadi macannya cilik ya. Aduh iya ya, macannya cilik apa orang ya nyong durung ya nyong orang weruh macannya Mbak Nia ya, apakah macannya besar atau kecil apa sedengan ya bimen macannya maksudnya kucing. Iya cesak rajum memang cesak rajum iya, ada sih kayaknya kucing bude tak kucing oh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha pacan be pasrah wae. Ala dene toblek. Yo wes yo, iya tang jangan ya jangan tunggu lama-lama ya. Iya, jangan tunggu lama-lama nanti kalau lama-lama nanti jadi apa ya? Iya, nanti jadi apa coba? Prok prok prok. Aja suwe-suwe ngoli samber wong ya. Iya, jadi entung ya, ya yo. Iya, mulane. Jangan tunggu lama-lama ya. Oh suwe, nemen tenteni ya wis.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali

0: 7 botol.
1: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, yang kecil, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
0: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampai
0: ke parah
1: ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Saya udah capek berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya, asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, Pak Ramon Goyang Dangdut ya, masih dari 101.5 Setara Pak Ramon FM Tegal. Dangdut ya, Saporete ya. Iya, di sapa yang mau gabung di 352888. Halo pagi, balane Setara Pak Ramon. Halo Saporete teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhiran ya, pokoknya
0: keduman dong. Mas Yoni, halo Mas Yoni.
1: Oh iya, Mas Yoni kowe ta.
0: Mas Yoni, iya Mas Yoni sabar ya. Salam sehat iya. Kanggo Habutop ya. Salam sehat juga ya Mas Yoni ya. Ya.
1: Lagune Belenggu Cinta ta.
0: Belenggu Cinta?
1: Lawas nih.
0: Lawas Mas Uwer Pesek. Pesek. Kiran pagi Kiran Pesek. Pesek. Ya orang yang lagi pengen ngundang pesek goroli. Ya mulane ku ya kan yang semangat jadi neo ya. Tambal ban poso 24 jam. Iya. Berarti umbang-umbang ya Dian ya.
1: Iya.
0: Embuku we. Nyong lawas ora liwat mono, Dek.
1: Terus ana wadon lagi jago.
0: Iya, terus? Iya, terus apa? Boleh siapa? Oh, channel ganteng. Iya, Kang Sayo sing pesek dongen siapa? Sing pesek, sing online, sing siaran ya pesek ya. Kita kan sama-sama pesek ya. Kiran, lawas nembe krungu suarane maning weh Kiran.
1: Kiran
0: Bu main di si Kiran. Bu Ayu poso Bude. Bude enggak weh parfum. Maka tayo.
1: Maka.
0: Bude miki apa ngomongnya? Lah nang WA-ne ning kiye ya. Bude enggak apa farm ora?
1: Ya ora lah kudu tunggu farm.
0: Iya.
1: Enggak wani.
0: Sing pasti anak, sing pasti anak lambe. Sing pasti anak nang tase Bude iki lambe. Yor, kayak kan nyuruh jelas mukut lambe ya kue ya. Ya Mama Revi pagi Mama Revi lambe ya. Ya lambe abang Bu Neli Pesurungan Kidul Bu Neli. Ya. Umay Talang Mbak Kiran, Umay Talang. Nisit ibunya aku sering nemen ngeriok kena Pak Ramon.
1: Sip terus ya.
0: Iya.
1: Kasuri
0: karo
1: Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Mama Zira,
0: Mama Elsa pagi Mama Elsa. Iya. Mama Nadia pagi Mama Nadia.
1: Dede Gani.
0: Aku mau Surungan Kidul kowe, Kang Jenal. Sing takon Kang Jenal sapa ya? Ora takon. Iya. Oh ya. Terus siapa maning? Mama Lydia Bude, Mama Lydia.
1: Mama Lydia ya.
0: Ya. Kayak jare Kang Jenal arane enggak ngerti Bude. Arane enggak ngerti lah ya, ora apa-apa.
1: Ya.
0: Jebule aduh ya.
1: Aduh
0: lah. Sing pesurungan tekan poso ya aduh lah lumayan ya Bude.
1: Ya
0: perek. Oh. Perek.
1: Mau mampir mari kae.
0: Sap, Andi.
1: Lengong.
0: Iya, Zen pakai Zen, Sam. Sam. Perek nemen kok kayak ajare Kang Jenal perek nemen lah. Ya wes. Ya wes lah perek wes.
1: Bu Ida Martoloyo.
0: Yo. Enji pakai tebuk ketuk enji. Mana pingsan? Mana Juwita Bas? Yo.
1: Terus
0: tapuk apa miki mau? Iya,
1: Apa?
0: Ora miki pimen, mana pingsan pimen?
1: Ayo sida ora.
0: Ayo sida embu ya.
1: Terus
0: Mbak Nia
1: ya.
0: Mbak Nia. Iya.
1: Lebu
0: awan kayak terhap. Ipsane kayak terima lah. Malah pendek kau melebu awan, no?
1: Ya orang.
0: Semangatnya hilang ya. Ayah, aku tu semangat tu. Orang semangat tak selarak nasi kene kayak selarak. Trio pesek, Budi trio pesek. Nuris tegal. Mas Krisna. Mas Krisna dolap-dolap ke Mas Krisna.
1: Mas Krisna Prabowo.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Radio apa ke Radio Paramon Tegal. Zen-zen ya.
1: Mas Krisna jembul ya.
0: Ari Ardian hadir.
1: Ari Ardian.
0: Ya, Mama Rengganis Bude.
1: Mama Rengganis.
0: Ya, Pak ya. Afurkon ya.
1: Terus mau
0: baca
1: aja ya.
0: Baca ada Widaran ya.
1: Heeh.
0: Ya. Wis kabebaen. Oke.
1: Okay.
0: Yo, busi mem cakra mut mut mut mut mut mut mut mut mut mut mut mut. Ayo, ayo aku mendembur burket.
1: Melasi, melasi liu.
0: Siapa dongi sih? Siapa sih?
1: Angasinya bet teman lo
0: tak. Siapa ya?
1: Bur.
0: Cah eh. Oh iya ya, sing ngisi ta ya.
1: Ya gongnya nang arep ngene
0: aku. Nur Cahya ser. Dimen kaya kena deodoran no.
1: Ya kan izin jaga perasaan lo tapi men kita. Dikit ama cuma deodoran nang tas orang ngumpulin
0: ya
1: surat kaleng lo ta.
0: Aduh aduh hele hele hele. Ya Ami, mbok besok ora lutak-lutik kok Ami. Sehat mi Ami Umi. Bisa lah kaben Umi kulsum pagi Umi kulsum bisa lah kabene lo ya Allah Ami sehat Ami. Ami Umi. Biasane lutak-lutik kok ora kok dina kiye kok Mbu. Ya aku wis katokan mi nggih mi budhe mi. Yo. Ya. Nah, ke Bude, Ela, Ela Tewang.
1: Iya, Ela, Mbak Ela.
0: Iya, Mbak Ela Tewang.
1: Kangen temen karo gemblonge.
0: Ndak kowe, Ela kangen tok ya, La. Iya, kangen tok, Be.
1: Wingi nek di Jawa
0: Nurul Cahya suarane. Suarane candu nemen ah. Tak setel seru radione kok si tanggane Bude gen. Nyongpan semaput jare Ayu Poso. Keh. Cara Ela nggawe kangen ya Bude.
1: Iya.
0: Umi Kulsum, assalamualaikum. Noke Umi Kulsum ke siapa sih Mama Syahrini duduk Mama Syahrini. Laka, laka gambare. Iya, kayaknya netan dia Mama Syahrini sih ngundangin nok sih ya. Mama Syahrini pati yo. Iya.
1: Kayak
0: udah kayaknya tapi kayaknya beda kayak kayak mambu Mama Bu Syahrini ki Mama Bu Mama Syahrini ki ya. Iya, Mama Syahrini aku kangen mah. Ya Allah. Iya. Satu menit ora krungu suarane Mbak Ria hampa kejar Ela. Song ngono. Pret lah iya. Bu ya, ya. Yang bu, aku bingung undang enok ya cari uwer.
1: Sandel lo ya.
0: Mama Gibran ya, Mama Gibran, Mama Gibran, Mama Gibran bingung undang enok ya, Mama Gibran ya. Iya, aduh undangin. Aduh, Ayu Poso pagi yuk.
1: Ayu, Albar ya ta.
0: Iya, Cinal Jahit ya. Cahaya pagi cahaya.
1: Bindit.
0: Ya.
1: Bu Ida.
0: Bu Ida ya lagi sibuk. Ya tolongin aku. Ayo minta tolongin. Ya nanti tolongin ya nanti ya.
1: Besok gue minyak wangi ya.
0: Iya. Ya Allah. Iya, Mama Dia, cuma Mbak aku minta nomor tadi Umi Kulsum bukan dia gabung di live TikTok Mama Dia, bukan di WA ya. Ya wes. Yo. Yo Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Iya, mulane dong mangkat kerja ke. Iya, nggawa parfum. Aja gawani lambe tok ya. Lambene tuh digawa terus ya. Iya. Umi Kulsum, salam gobalane Paramon kabeh anak. Semoga sehat selalu. Iya, Mama Syahrini nih, Mama Syahrini. Mama Dia tanya nomor WA-nya mana Mama? Sah. Mama Syahrini, ya Allah. Kangen oh Mama. Ya Allah, Mama Syahrini, aku merindukanmu. Iya, dirimu sekarang di mana? Gerangan Mama Syahrini. Aduh, lama tak jumpa. Iya, nomor WA-nya dong, nomor WA-nya dong, Mama Sah. Sah, Sah, Sah, Sah, Mama Sah. Silakan bisa DM ya Mama Sah. Banyak yang kangen nih Mama Sah. Mama Syahrini, Sah, Mama Syahrini, Mama Syahrini, saya kini ngeri Mama Syahrini, Mama Sah, Sah, Sah, Sah, Syahrini, Mama Syahrini. Arane Miki Umi Kulsum, nama akun TikToknya Umi Kulsum. Iya, Mama Sah, berarti bener Miki Mama Syahrini. Iya Nok, iya Mama Sah, Sah, Sah, Sah. Di Mama Syahrini ya Allah. Di temen abene si Mama Syahrini itu temen roket, nah ini dibain lah. Malah, wis lah, Mama Sah. Dang balik Mama Syahrini, dang balik, dang balik, dang balik. Eh salam kenal Mbak sing bulak waru tarup Tegal, Bang Jai. Ke Bang Jai bulak warune endi sih Bang Jai? Sampean paham nyong tapi nyong ora paham sampean ya. Tapi dong misalnya nganggone nama asli nyong paham lah ya. Nyong sapa ya ana Bang Jai. Oh Bang Jai wong bulak waru. Ahai.

Ya, yang masih terus setia ya, ya seduprak tetap mantep-mantep bareng Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya, yang sudah pada join di live TikTok juga, selamat pagi ya. Mama Sahari ini lagi di Jakarta, lagi mencari rupiah. Iya wes, semangat, kapan-kapan ketemu ya Nok. Iya, kapan-kapan dan balik ya. Bibi Amung, halo yang di Pekalongan juga selamat pagi. Duda Perjaka, Duda Perjaka ya, kayak orang nyambung gitu ya. Pimen, wayahe wong duwe angsuran tampil ya, semangat ya. Duwe angsurannya kerjane kudu semangat ya, kok ya. Ya Bibi Amung, halo Bibi Amung. Iya, wis dikawati pagi. Sudah ya, telepon sudah ya, sudah tidak buka online ya. Ini ya, dileng wayah, wayahe, wayahe Bibi Amung, terima kasih Bibi Amung, terima kasih. Terima kasih Bibi Amung. Terima kasih Pimen Edo. Edo kawanan ke Edo. Nah Edo lah kawanan B. Bibi Amung, terima kasih. Iya kas metu. Iya wis lah. Yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya. Selamat pagi, ada Mbak Rani Ceria di Pacul ya. Iya, Mbak Rani Ceria nang Pacul hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Sara Paramon ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, pagi Mbak Ria dari Bagus Dewek ya. Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Dikta juga, pagi Dikta, selamat pagi ya. Terus ada Mama Anjeli juga ya, assalamualaikum hadir. Dari Mama Anjeli, salamnya buat Balani Sara Paramon KB, spesialnya buat Panyatku, sehat selalu nggih. Matur nuwun buat yang siaran Dupla Teting Jones. Terus ada siapa lagi? Ada siapa? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Dari Bang Junet ya hadir dan duta saporete teman-teman. Salamnya buat Balani Sara Paramon ya, sing lagi pada monitor ya, dari Z sampai A ya, tanpa terkecuali dimanapun berada ya. Spesialnya buat yang lagi tugas, semoga diparingi sehat selalu. Super mentoke kanggo ayang mbep, matur nuwun jumlah teting jos ya. Terus ada lagi, halo Ifah Hanifah juga ya. Iya Ifah Haniah ya, Kang Duha juga, pagi Kang Duha. Ada siapa nih? Umi Ii di Debuang Kulon, selamat pagi Umi Ii. Kidarma juga, selamat pagi Kidarma ya, sudah hadir. Terus ada Kiki MP, selamat pagi, assalamualaikum ya Kiki MP. Salamnya buat semuanya saja Balani Sara Paramon, spesial buat Putra Krishna sama Dede Nesya. Matur suwun buat Maria, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Mbak Feby yang ada di Belpas juga ya hadir. Salamnya untuk Mbak Esti Geplak, ada Mbak Am, buat Om Awang, Mbak Saada. Terus buat Kang Doli, ada Mama Lani, Mama Dea, Cecak Rajum, ada Om Kasturi, Kang Pajo, ada Bude Emut, ada Ibu Ida. Terus buat Mama Sira, Mama Hilman, Ami Pakar Madu, buat Maria makasih. Ada Mami Rom, ya Mama Romi Gonyel juga, selamat pagi hadir Maria, monitor selalu ya. Iya Mama Romi Gonyel. Terus ada Kojai, pagi Kojai. Terus ada lagi, halo dari Amrul ya, Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat siapa ini? Ami Bakar Madu, Milela, buat Kang Kanapi, ada Yuim, ada Kang Pajo, Kang Mukson, buat Mama Kiwi, Mama Lani, Bagus Dewek, Mama Alisa, buat semuanya saja Balani Sara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Mama Kiwi, selamat pagi Mama Kiwi, sudah hadir Mama Kiwi ya. Abah Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Sara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Kang Channel Jahit ya, Kang Channel Jahit selamat pagi, yang ada di kawasan Debong Kulon hadir di Pagoda ya Paramon Goyang Dangdut. Selamat buat Cecak Rajum, ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Kang Kasuri, buat Mama Ari, buat Bang Al Furkon, Mandore Mukhtar, Odong-Odong, ada Gendis, buat Rinil, buat Mama Frida, buat Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, ada Feby Belpas, Amrul, ada Mama Ikmah, buat Kang Pacu, Banes, buat Mama Nesa, buat Mbak Am, buat Putri Kazin, Mbak Nia, Mbak Saada, buat semuanya saja pelanggan-pelangganku KB, makasih Mbak. Sama-sama Mama Kiwi hadir ya, hadir-hadir ya. Terus ada siapa lagi? Mama Yanti, assalamualaikum Mama Yanti. Mbak Ria, salam Habutop, salam Habutop juga Mama Yanti, salam Habutop ya. Terus ada Mama Alisa,
Selamat pagi Mama Alisa ya, sama Kak Agusnya di Selawi Wetan ya. Selamat pagi sudah bergabung. Ada A'a Furqon juga ya, A'a Furqon ya, Mama Abdila juga ya. Selamat pagi Mama Abdila. Mbak Am di Kembang Pang juga selamat pagi ya. Tambal ban 24 jam nonstop ya. Iya, kayak Paramon ya, 24 jam nonstop ya. Mbak Am di Kembang Pang, salam untuk Mbak Putri Kazen, Mbak Ila Kupat, ada Mbak Nia, Karwong Ireng, Mbak Feby, Mbak Mundur Kanti, Kang Asik, ada Kang Kas, ada Kang Ibni, ada Mas Peter, buat Jenal Jahit, buat semuanya saja deh. Iya, lagi ana haul masal nang Kembang Pang. Iya ya, lagi rada sibuk kerja, bakti ngurusi snack ya. Makasih Mbak J. Mukhtar ora krungu suarane Mbak si turu. Iya mulane wis bye Kang Mukhtar. Embu bye Kang Mukhtar mah, embu bye Kang Mukhtar. Piol pagi piol, hadir piol ya. Terus ada Kang Parjo juga selamat pagi hadir Kang Parjo. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono selamat pagi hadir. Ada Nurul Cahya, salam Mbak buat semuanya saja balane Paramon sejagat raya. Salam khususnya kanggo warga Beduk, ke Beduk Bewis ya, Beduk ya. Iya, Mama Vera, pagi Mama Vera ini yang ada di Tangerang ya, Mama Vera ya. Terus ada Mbak Hikmah yang ada di Pedis Lohor, pagi ya Mbak Hikmah ya. Terus ada Bu Roni, Bapak Asikin yang ada di Setu, selamat pagi hadir. Ibu ini balik ke rumah sakit mau cuci soalnya tugas rumah sakit maning. Iya wes lah, semangat ya, mudah-mudahan ibundanya cepat sembuh ya Bu Roni. Iya, matur nuwun ya. Sudah di Bu Roni, Bapak Asikin yang Setu. Mama Rengganis pagi, Mama Rengganis hadir ya. Ya terus ada Bu Mardia juga selamat pagi Bu Mardia. Ada Wartiem selamat pagi Wartiem, sudah hadir ya Mama Wartiem ya. Ajeng Ratna hadir, Mbak Rianji, Ajeng Ratna, Bu Mardia juga hadir Bu Mardia ya. Terus ana Wong Ireng, assalamualaikum Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja balane Stara Paramon ya. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih Wong Ireng. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, ini dari Bapak Jabidin di kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Om Kasnuri bareng Mama Wiwin, Ibu Santo, buat Mama Kiwi, Ami Pakar Madu bersama Umi Lela, buat semuanya saja balane Stara Paramon. Spesial buat Ibu Bisri yang lagi sibuk ya, semoga sehat selalu juga buat penyare. Makasih ya. Ya terus iya Bu Mardia pagi, Maria pagi juga Bu Mardia ya. Terus ada lagi, halo di belakangnya Pak Jabidin ada siapa lagi? Assalamualaikum pagi. Ini dari orang hidung mancung di Pesarean. Namanya siapa dong hidung mancung? Salamnya buat Papa Haim, ada Feby Belpas ya, buat Dewi Kunti, Uwer-Uwer, Cicak Raju, Madia Triopesek, buat Pak Hadi, buat Kasturi, buat Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Ayu Poso. Jadi penasaran ke karo Ayu Poso ya. Buat semuanya saja balane Paramon ya. Terus ada siapa lagi? Kang Sayo, Lobo, Lobo, Lobo, Bu Mardia, Mama Rengganis, Mbak Adur. Video lo ya, Kang Saya Lobo, si Gerung, salamnya buat pasukan terlep jeger ya, kayak Pak Joko Poleng, buat Abah Sahrul, Agus Beler, Kang Kasturi, buat Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dades, ada Kang PI, buat Kang Parto, Kang Sarno, Wakulkas, buat Papa HM, ada Budi Emut, Uwer-Uwer, Jatak Rajum, ada Mbak Ayu, Ami Bakar Madu, Kang Agi, pada Mama Lani, Mama Alisa, Afurkon, Mama Nadia, buat Mama Igma, Kang Iton, ada Kang Ibni, buat Jeng Robi, Wa Ia, Wa Ato, buat Yusiti, ya Ma'i, ya Ma'i, ya terus buat Siti Soimah ya, yang mau jadi tuan rumah untuk acara santunan ya. Selamat pagi buat balane Stara Paramon juga, makasih ya buat yang siaran di Platting Joyce. Mama Nadia, selamat pagi Mama Nadia. Salamnya buat Ibu Sada bareng Pak Wange ya. Terus buat Mama Lani, buat Parjo, Bude Habibah, Padi Gondrong, Kang Parto, Ebe-Ebe, ada Kang Al, Kang Doli, Kang Furqon, Kang Udin Beduk, ada Kang Untung Beduk, ada Kang Ufo, ada Kang Ibni, ada Kang Cesak Rajum, ada Kasturi, buat Mama Wiwin, Ami Bakar Madu, Umi Lela, buat Mama Hilman, Miss Begito, buat Mama Ikmah, buat Mama Rizky, Mama Nunung, Mama Lydia, Mama Dia, Mama Nia. Terus buat Bu Ija Mataloyo, Kang Saya Lobo, buat Kang Adi Dados, buat Abah Salu, buat Kang PM, buat semuanya saja. Makasih buat yang siaran ya. Terus ada siapa lagi? Mama Elsa, pagi Mama Elsa. Iya,
Abang Ju, pagi Abang Ju. Sudah hadir Abang Ju. Ayu poso siapa ya? Mikir sing penasaran ke hidung mancung. Buarane siapa? Pokoknya jare sing duwe irung mancung ya. Baby Shay, Baby Shay. Irung mancung tapi ora dimain aran ke siapa kenalan lah. Masa irung mancung? Toko irung mancung kan udah sampean. Toko sing irung mancung juga ake ya. Aja takon sing siaran dong. Siaran mah irungnya mancungnya ke dalam. Ya amin super ya sih juga pagi ya. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir ya. Aja penasaran karo aku ruwek ya jare Ayu Poso. Aja penasaran karo nyong-nyong ruwek ya oke. Ada Mama Lydia pagi sudah hadir Mama Lydia ya. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi. Mama Lani sudah hadir. Amran Effendi juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Renggani juga sudah hadir. Bu Sri M. Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Kasnuri selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Suri, assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi Kang Suri dan Mama Nay di Kalisoka hadir. Sampai buat semua balanes Tara Paramon yang mau kepada sehat selalu buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Peter ya. Revalina, halo Revalina ya, selamat pagi, selamat bergabung. Ada siapa kayak Peter di Pingkal pinggir kali Bengle ya, Kang Peter yang selalu monitor radio Paramon FM. Salamnya buat Kasuri, buat Bang Al, Kang Doli, Kang Ibni Abdillah, Kang Adi Dados, Kang Kofidin, ada Furkon, Kang Muktara Dongodong, saya Lobo, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Febi Belpas, Mama Hasna, Benyi Ratu, ada Mama Alisa, Umi Habibah, Ami Bakar Madu sama Umi Lela, buat Mama Rengganis, Jeng Robi, Mama Tata Agustin ya, buat Wong Ireng, ada Kang PM, ada Bunda Siti, buat Astuti, Kang Paju, ada Mama Lani, Cek Rajum ya, buat Mbak Ria Matugas aja. Terima kasih. Usana Amel, Mbak Amel, pagi Mbak Amel, hadir Mbak. Salamnya buat semuanya saja Mbak Anji, Mbak Amel. Terus ada siapa lagi? Cecak Rajum, pagi Cecak Rajum. Selamat pagi. Terus ada assalamualaikum dari Lilit ya. Iya, Lilit ini bener. Lilit apa Lilis? Lilit ini tapi nih ya, tulisannya Lilit ya. Ini apakah tipo atau memang namanya Lilit ya? Barangkali ini tipo ya, mau nulis Lilis jadinya Lilit ya. Mas Ruri ngotrahin lagunaku. Oh tidak, iya sampean temen nongol kok ngesol lagu dalam muter dewek ya. Ada Kang Mukson absen, baik dari Kang Mukson ya. Salamnya buat semuanya saja balanes Tara Paramon ya, buat Mbak Ria terima kasih. Nesa, halo Nesa. Iya iya payah ya, yuk temen nongol langsung ngesol lagu terakhiran lagu nyong bu ya, bukori ah bukori ah ya ngelodot ya bukor ya. Kang Parto hadir, sampai buat semuanya saja balane Paramonnya tanpa terkecuali, spesialnya buat Kang Ardi, Kang Wastro, Rizwan ya sing lagi pada kerja ngecor ya, semoga sehat, semangat buat Baria, terima kasih. Ajeng Goyu Mas Ruri, oh wis dalem dan oh dalem dan ya. Iya Mama Dia hadir, Mama Dia. Terus Anton Lawatan juga selamat pagi, hadir Anton Lawatan ya. Wartiem nyong pe mancung haha, mancung memburi maksudnya lah kowe. Pada baik berarti ya. Ngarep po dewek ya. Ngarep endi? Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle, Bunda Siti Bengle juga selamat pagi Bunda Siti Bengle. Oh maksudnya ngarep nang bengkel. Oh bek bek begono ya, bek bek bek begono ta iya. Bu Fatima juga

sudah SMS, yang sudah pada WhatsApp ya. Semuanya sudah. Terus ya Rahmat, ya yang sudah online juga terima kasih, yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp, yang sudah join di live TikTok juga terima kasih. Semuanya sehat selalu ya. Ya saatnya Ria Jenaka permisi di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Rabu ya, di 17 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Usuli ning Jakarta. Jakarta ne kebanji.
2: Rumokna bae patas. Paramon Tarling Saporete.
0: Betul. Paramon Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.

0: yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habu Top. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habu Top, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habu Top. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

101.5 Star Paramon FM 3. Apa kabar balane Paramon semuanya? Baik ya, mudah-mudahan ya, sedia tahun baru Islam ya, semuanya baru, semangat baru, insya Allah rezeki baru ya. Yang pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya, amin. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Pokoknya aja sampai salah pilih ya. Arifan tuku obat herbal ramuan Arab sudah pasti sing lawas milie ya. Sing lawas sing kemasannya berwarna kuning. Wis pokoknya aja ganti-ganti ya. Habutop obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia.

0: Ya, patas para montar lingi saporete yuk 3528886454777. Halo, hola Wilujeng Siang Saro Paraman FM Tegal.
1: Hola, hola.
0: Haha.
1: Wilujeng Siang.
0: Iya.
1: Saro Paramon lingi saporete.
0: Iya, Her.
1: Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rahmatullah wabarakatuh.
1: Selamat siang, Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga, Kang Doli.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Lagunya, Mbak Nurul.
0: Lagunya apa?
1: Nahan kangen.
0: Nahan kangen.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Jakso, monitor Jakso.
0: Aha, nahan kangen. Oh, Jaka ya. Suara.
1: Iya, Jakso. Kendong.
0: Jakso, Jaksuen.
1: Jaksuen ya, Jakso. Masuk-masuk, Jakso. Iya, salam perdana menurut ya.
0: Kangen, iya.
1: Saya selalu dipanggil Jakso. Iya, Bukare, suka masih yang para wakirnya ya. Saya sakracu, masih yang sak.
0: Oke.
1: Bahasa ada juga mesiang.
0: Selamat siang.
1: Ini Bapak Sikin. Ya, Kusin mesiang teh. Yang Robi, Lopi ya, sama Gilang, Bulu-Bulu. Andoko, Kang Sangdul. Bapak Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Iya.
1: Sama Nadia.
0: Oke.
1: Ini apa Sahrul bareng sama Nisana ya. Ini Tari Dungdeng. Ya, Rini Pak Pramudiono, Mbak Baby Belpas, Santo Yong Tahu, Mama Vika, Mama Neng Gambreng.
0: Oke. Okay.
1: Barang Mas Babang ya.
0: Mm-hmm.
1: Vika Cinok Citong juga Mas Siang, Mas Jadi barang Dewi Kuntine ya. Mas Siang, Mandole Mana dan Mandela, Kang Kamari, Kimi Abila di Santoso. Ini Mas Siang Jeng. Kiwi Mama Wajra, Sri Depri Kacol ya, Nur Kanti juga ya, Mama Sira, Mbak Am, Mama Silmi, Makang Parjo, A.A. Uon juga ya, Bang Al, Mama Lani, Nanti Purbowo ya, Wisan Lulu ya, Mas Wita Pawarno.
0: Oke. Okay. Oke. Iya, Kang Doli. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Mama Nadia, Mama Nadia. Hai hai. Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
2: Siang siang dang tute pete tarlinge seporete ayune seporete pundere seporete badane setara Paraman FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Edilah pepek nemen.
2: Wis jare sing ngom pikir karo pepek ora enak. Masa karo pepek ora enak.
0: Iya betul.
2: Betul. Ya, aku pengennya demi cinta le.
0: Demi cinta.
2: Demi cinta Paraman balen Paraman gitu loh.
0: Asik.
2: Berdoa dulu buat Mbak Nurul sama keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mas Rudin, wong ke wong pesang pesaren mesti monitor Paraman ke.
0: Halo Abah Bahrudin Pesaren.
2: Iya, selalu monitor wong aturan aku mesti nyendole mesti.
0: Merapa?
2: Monitor.
0: Iya.
2: Mbak Rudin gue makam Mangkurat mengicul Mbak Rudin.
0: Oh, di situ.
2: 100 meter lah kurang lebih.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Berudin, Mas Awing, Mas Ondangan Tinggo monitor Paramon gitu loh. Berjalan dulu Mbak Nurul sama keluarga ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Pak Ketuk, Pak Ketuk, Bu Ida, Jampes, ini orang-orang Martoyo, Bu Ida, Bu Ida, Jampes, Bu Ida, sama makan api, kami bakar madu, Melena, Ibu Rini, sama Pak Pembiono, Mbak Bibel, Mas, Mama Pride, sama suami juga ya.
0: Iya.
2: Terus ngomong-ngomong, ketemu terus bilangnya, kok burung suaranya sapa, Bu. Ibu ini salaman kas Nuri. Iya, lalen Pak Bu salahnya sapa. Orang dukunting gue tangga nih. Wah, gue tangga nih Buri ini.
0: Iya, iya, iya.
2: Lalu Bu Bibel Pak, sudah putar raju. Putar raju banget jalan beranjangan kan. Jalan-jalan pasti tulis titik mengulur ke mana. Ngomong-ngomongnya pasang gitu loh. Lanjut ibu-ibu yang tahu Maneng, Bambang, Mas Janto, sama Bambang Maneng ya, sama belakang stasiun Kang Sarmudi, terus buat malah nih Kang Parjo, buat dan Purpowo, Mariati Artian saya, mengatur dari Benur, mengetan Maning, Bang Mandurman, Leman sama Ibu Nelson Mandela, mintel Amari juga, kas Nuri, kas mangan kas, saya kira orang makan ayam lah, ayam hilang habis sih mas, beti lembet dan duit ya,
0: iya benar,
2: dan beli dia silang ayam nyuwun, kerja kulit ayam baik, silang ayam bes. Ayamnya pada mabur ya Kak Nuri.
0: Mabur.
2: Kang Sayolo bu, paranya buranya bu. Wati. Jaminan. Nuh kanti nyak no. Terus mengirang sama ngiaku garis ya. Terus di sisi Hidos juga Umi Hane, Kang Agib Jengrani, Astuti, Ibu Mira, sama kawan-kawannya juga ya. Bakso Balungan enak tenang.
0: Enak tenang.
2: Wati wati sini aminah Mas Nuh Mas Yohian. Bukan tertarik. Terus Mas Nah mengesan mani mitu menu bisa kamuk soal sama berarti Mama Deden kawasan Wong Wilang kawasan Pemalang apa ya Mama Deden terus Mama Kiwi Kang Sabut Tom Marcel sama suami juga ya kamu terodong-odong Mama Notnya juga Mama Noma cuma pengisno terus Mama Trikondrong Mama Fiba
0: Abah HM goleti Mama Nadia kue
2: sama mana dia selamat siang juga mana dia waduh di mana rulah
0: waduh lah arane pe mama Nadia iya wanita
2: perempuan iya benar dia waduh ngapain berarti ya mama Nadia mama Nda Nono
0: iya
2: terus Kak Sarno Jumarti utara sampai Perinil Mbak Tari Tumpeng Mbak Ibu Rauni sama Pak Siki terus gue Ibu Ayam Cakra ya.
0: Ibu Srini Ayam Cakra.
2: Langon ya.
0: Iya di Langon. Ibu Sri mie ayam cakra nyendol ge.
2: Oh nyendol mono ya
0: berarti. Iya. Nyeterum ya.
2: Padahal gua salam yang murah tapi arah mau kelana dalam padene ya. Gua salam cawon ting beti lunge ibu seper ya.
0: Iya.
2: Kalau lah kesalam beli jangan asem beli perlu badan lah kesalamnya kurang
0: sip.
2: Oh iya, bukan mikir orang apa yang mau arah orang komplek kan orang enak kan.
0: Ayam gue.
2: Iya, ul. Walaupun apa yang kurang arah apa yang dari mangan ya.
0: Iya.
2: Dari dari makan dari jahar.
0: Ya, pepes lah kesalamnya orang sedep.
2: Ya orang.
0: Iya pepes ya.
2: Ya ul. Lanjut memari. Bubai, Mamari, Bang Jul Batun, Kang Mandi, Kang Gumes sama Batun, Kor Andri Gondrong, Mbak Nisa, Bunda Cece, Mbak Julius sama Kang David dan Bu Haja, Siti Mana, sama Pak Yang Puji, Pak Haji, Pak Yang Puji ya, semuanya udah ada penjaya, yang Januari, barangkali monitor, Pak Haji, Bu Haja, yuk pingin sih, mangkat pingin sih, Manur,
0: iya,
2: sing mana kenal tak apa paham, tak kesinginan, kakak bawor, lalu kan monitor paramon gue gak langsung. Udah jadi juga ya terus Ida Pacul, Rani Pacul, Ida Pacul ya Jana Pacul
0: Kenyan
2: Iyar Pacul, Iyeng Damdol Lalu Aling Jana Pacul, Masyarakat Pacul ya lanjut mani Ida Eka Anjas, Nonjong ya kawasan Kuningan, Tata Gusti Tata Tide Temoja, Marengan Imam Marengan, Iyeng Manis terus Bunda Sakti sama terus Bunda Ani juga ya Kakak Surandoko mau indah kali ini ya Bang Jono Mayati nah, terus Uba Lemu Ibu Daroja Rapansa terus Ibu Sipur jual lawan yang jarang lele selalu monitor Paramon FM gitu loh lanjut mana mengintil ya apa Sahrul itu apa Sahrul lagi sih lagi orang monitor mbak soalnya lagi saya kerja neng marketer lagi menjabat di dalam monitor kerja kemarin aku lebih baik orang sarap orang apa sarap murah kok orang masalah lagi kerja neng sakul nih apa M ono asing wingi lagi jeneng luar iya Pak Andaim kapokin beduk ya udin beduk untung beduk untung beduk kan lagi nih DKI kalau berpingan sih udin beduk lagi nih kulon
0: iya
2: kalau Andaim kalau untuk saya kapokin pembahasan ya karena mulutnya sama gue sama peni ayam iem bayem terkang aon kan mau mana udah sabut terkue kok kan gue kupidin ya kawasan pengiringan KBW sebelene setara para mo FM gitu loh sebesar buat Mbak Nurul sama Bogor semoga sehat selalu
0: amin.
2: Makasih bikin lagu apa Mbak Nurul?
0: Lagunya Jere Demi Cinta.
2: Oke, makasih Mbak Nurul.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
3: Yos.
0: Belakangnya Abah HM keturen ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Halo Setara Paramon. Desa Korete.
0: Iya.
4: Kenapa-napa Liri temennya Mbak ya?
0: Apa?
4: Kenapa-napa Liri?
0: Iya Liri temen pisane ya.
4: Agar mau sampe ngurus terus apa Liri?
0: Iya Liri.
4: Iya.
0: Oh, oh pada baik.
4: Papa HM seru.
0: Apa lagunya A?
4: Lagunya Wadon Selundupan.
0: Wadon Selundupan. Iya, salam-salamnya buat salam siapa? Wadon Selundupan.
4: Mhm. Benia, Ami Pakar Madu, Milena. Terus buat Sesat Racum, Ibni Abdillah. Terus Mama Lani. Mhm. Terus buat siapa lagi Mbak?
0: Siapa lagi ya?
4: Mama Winda Kaliwingi.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat Aryo, Kang Muktar, Kang Andoko. Terus buat Nyiratu, Mata Berengginang.

0: ni Kang Parjo Ibni Abdillah dan Sakaraju.
1: Okay.
0: Happy birthday lah.
1: Iya iya iya.
0: Iki kaya wadon selundupan.
1: Wadon selundupan Asia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dom plak ting ting. Yuk yuk yuk yuk di belakangnya. A Furkan ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Tara Paraman FM 3.
2: Halo. Kanzute Saporet. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Nurul.
1: Sugeng siang ugi Kang Kas Nuri. Satelah
2: Paramon gitu loh.
1: Iya. Lagunya apa?
2: 94 letter lu Mbak.
1: Lelelele dudu lele.
2: Iya, lawas.
1: Iya lawas ya, lakasing jaluk ya.
2: Iya, nyong kamu
1: bilang patile telu oke. Okay.
2: Salam berdana gonjenengan ya, Mbak.
1: Matur nuwun. Amin ya Allah.
2: Terus yang baru turun apur kon kalau apa-apa. AM AM AM Dewi Kunti ya.
1: Mhm.
2: Karo Pateti, Walemo, anone Ibu Jamila. Terus Mas Amrul Majidan, Om Omat, Om Lim Abe Sahrul, Purini Prabudiono, Pak Bentunya Bugaret, Sekarang Wong Irenge. Terus Mane Ami Barmadu Melela. Terus Kang Aryo. Terus Kang Doli. Pak Atin Ame Kanape ya. Sisa Putra. Terus Bu Sri Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Ijan ya, Baru Mas Anis, Mama Dea, Bu Spoiler, Kang Ontang Anting, Kang Yalotunon, Kang Sober, ke Mas Duhri, terus Mas Duhri jadi Bogor, terus Peter, terus Kang Akbar, terus Biol, Ahmad Ganteng, terus Ahmad Jahit ya. Terus maningnya Budek Mut, Umi Jihan, Ayu Poso, Gunane Nadin, Om Ajat, Kosak, Bebuk, Debuk. Iya.

0: Malaysia, Tasakrat, Cumi Pusuhada, Umi Habibah, Bante Gondong, Kambo Imba Atun, si Begito, Mama Hilman, Awang Basada, terus Mama Ikma, Tiga dari Dara Manis, terus Bagus Dewes ya.
1: Iya.
0: Iya, Nur Mama Alisa, Mas Agus, Jayu Marti, Kang Sarno, Cipto.
1: Oke, sing lebu, lanang-lanang ya.
0: Iya, bekel-bekel.
1: Kang Doli, apa,
0: iya,
1: Kak Furkon, terus Kang Kasnuri ya.
0: Bujang.
1: Lah,
0: sing ala awak dulu nyongetok,
1: iya. Iya, iya,
0: iya. Iya, ngelor duda kan, Kang Doli, karo Papa HM, Bujangnya A-A-U, ono. Iya, terus gue Madam Renggani, terus Mama Putri Kacen, Mama Ho, Mama Deden, apa bilang, Mama bilang, terus kan Cahyo Monitor, terus gue Pepe ya, Warto, Kang Sopo, Hari, Andi, Tati,

0: ada portrait Mama Suri, pam berarti kita mama kita mama.
1: Oke.
0: Lanjut. Yo ke Jumarti Kang Sarnom Cipto di Nerere Klinin Mbak Iyam mau di ini ayam mama kita berdukutin betul Papa Untung di Pusri Agam Musrika terus ma kayak Atun Tewang Putra Robert Putra Krishna Kang Yanto Kang Raju Lima di Bida dari ini enake terus ma Bu Tony Bapak Sikin Banu Satu karena masuk idina Mbak Kaitaning sudah patul, patul, komikoner patul, terus sudah martoloyo, mama, kang Abid Jerani, numpet apa kamari, kang Sarmuji, papa HM, bu Wismi kita sebut, iya sebut buat apa?
1: Iya.

0: Hayati,
1: Torero,
0: Bang Al, Bang Junet, Mama Asna, Jengat ini, terus Puranya, Pusira Pemberecek, terus
1: Abah HM, Abah HM, Abah HM, ya,
0: mana-mana, lawan anteng ini orang
1: sedang-sedang,
0: Lenje ya, terus Kang Edi Danto, Prelep, Jeger,
1: Ngik, ngik, ngik, ngik, ngik.

manis, mm. Eta tong jong eta anjar mamang jelima nungkal nyama. Ya, Titi abis basi power kona mbak kodun, mama rera mbak murni, mbak amcia kepelan, sepepel, sayu kepel.

0: Kapalnya Karisma, terus Mani Ebe, Parto Party, Mama Lydia, Mama Motion, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbak Subrak Melir Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tinggir, Ibni Abila, Cisantoso, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Tinda, Dewi Cendana, Alok Ijeng Robi, Mbak Pebi, Mbak Eva, Mbak Tati, Mbak Imas, terus Maninya siapa ya Mbak? Udah Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Pengle juga, Barak Daroja, terus kayak dia lupa Mbak?
1: Iya.
0: Mbak Klalen ya Mbak?
1: Klalenan.
0: Iya. Akhirnya kita ngeblank Mbak. Iya, spesial kok Mbak Nurus lagi tugas ya Mbak.
1: Oke.
0: Lagunya tak tunggu ya Mbak.
1: Oke.
0: Iya, 94 meter lu.
1: Asyik.
0: Yang lawas kok enak.
1: Iya, oke.
0: Bentuk layak, Mbak. Mbak Mama Wiwin, Mbak. Yang lagi tugas.
1: Iya.
0: Negara urung balik, Mbak.
1: Aduh, semangat Mama Wiwin.
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Jos.
1: Ya, satu lagi di belakangnya Kang Kas Nuri ya, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramana FM Tegal.
2: Menuyun.
1: Dalem, Mi.
2: Kayak.
1: Apa, Mi?
2: Dodol gesang.
1: Dodol gesang, oke. Iya, siap. Alhamdulillah.
2: Ini ketemu kafe ya, senang nemu
1: dia. Iya, Masya Allah.
2: Kafe nemen, blak.
1: Ami pakar madu penyong joget, kayak heol, pinggir Ami. Ada lebih, Mi. Iya. Iya, luwi, homi.
2: Oke.
1: Iya. Iya, salam-salam, Mangga.
2: Oh, kakak suri kalau wilin betul. Udah sepi, sindal nola, yuk atur, buda anak, papa HM, mama Lenggani. Mama kira bolo-bolo, dan kucing dia cendana ya lo kisang lopi. Dan cita-cita tum dan mimi lancar.
1: Mai!
2: Cintel!
1: Mai!
2: Mai! Ya lucu itu!
1: Mai karo wa ato ya.
2: Iya, jadi dia kunci.
1: Iya.
2: Pempeknya ke cuma sampean, Mbak.
1: Enak nemen sum.
2: Enak nemen sumpah.
1: Hanya manying. Seger.
2: Garing.
1: Iya benar.
2: Garing ngeplok.
1: Iya. Abah HM, makasih Abah HM.
2: Cinta Bapak HM. Terus kae jadi 99 kayak bakso, Mbak.
1: Oh iya.
2: Enak kok baksonya jadi 99 lah ketulen.
1: Adir buka maninging lawas.
2: Buka maning.
1: Lawas kan tutup, Omi.
2: Ini main Jakarta ya.
1: Iya.
2: Dalam baby berpas mama Nono kali nyamat mama Nadia. Dalam mama Nadia. Dalam mama Nono kali makan kopi di mana abang baca aja. Umi Abi bapak dia gondrong. Jasa rajum. Dah aja Mas Awang, Mbak Puli, Mbak Tony Yoni, Mbak Kang Doli, Pak Uon, terus Mabing Mandung Mbak Wisno, terus Alio A.A. Uon, Arbi Mama Hasa Kahandoko, Kantor Dutun Jumbo Dajaki Teh Mojang, Mama Ani Songgom, terus Mbak Hilda, Bapaknya Kalisma, Mamai Kalisma, Mamai Ali, Bapaknya Ali Silampok, Kang Kumis, Mama Bagal, Eka Lonjong.
1: Iya.
2: Mas Erwin, dulu wajah monok mas ya kali satu sayang di Cintren. Kamu taruh dong-dong Mama Nod, Mama Selin, Walemu. Taruh lapasannya kalau jaduh jahe. Taruh kayak Mbak Pur ya, si Dodol Lawan. Nah jalan lelek Mbak Lili. Taruh kayak kesen banget nyoba nyusu Mbak.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Jas ya. Terima kasih banyak yang sudah online ya. Barusan di 3528888 dan juga 6145477. Yang lain nanti ditunggu lagi ya. Ada yang sedang menahan kangen. Aduh, rasanya kayak apa? Gak karuan banget. Kepengennya ketemu, tapi apalah daya. Ya tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama obat herbal Ramon Arab yang top Marco top, tiada lain tiada bukan Habu Top ya, yang benar-benar wis lawas sing wis pasti teruji, makanya aja kanti-kanti. Kemasannya berwarna kuning ya, aja salah.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Jelah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami.

0: Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: oleh Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, Pak Tes Paramon, Tarlingi Saporete jam 11.30 ya. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurul alhamdulillah ya.
0: Umi Habibah
1: diberi umur panjang ya, ketemu.
0: Iya.
1: Tahun hijriah lagi ya.
0: Iya, masya Allah.
1: Nurul juga mudah-mudahan ya diberi umur panjang.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sampai kedepannya diberi umur panjang.
0: Amin.
1: Minta lagu masih bisa?
0: Bisa, insya Allah. Apa ya?
1: Kancing Klambi.
0: Kancing Klambi. Oke, okay, oke. Okay.
1: Iya, Kancing Klambi.
0: Mm-hmm. Kancing Klambi. Ya. Yeah.
1: Kancing Klambi ne siapa ya?
0: Klambi ne nyang. Ari ribet ke ari bocah sekolah ya, kancingnya pada ucul ngon dijahiti maning.
1: Iya, kepan pada masuk sekolah ya, pada pendaftaran baru ya.
0: Iya, iya, semoga.
1: Tutu saya juga mau masuk ke TK.
0: Oh iya, semoga lancar ya, soalnya iya, agak-agak ribet iya. Sekarang ya pakai domisili ya, harus ada titiknya. Oh. Iya, desil juga begitu. Pengaruh. Iya.
1: Sekarang pakai begitu.
0: Iya, tetap pakai kan pakai zonasi nih nanti titiknya. Kalau TK sih enggak kayaknya. Itu SMP SMA ya.
1: Oh.
0: Itu
1: saya mau masuk TK.
0: Oh iya.
1: Yang dekat aja sama warung saya ya.
0: Oh iya, jadi enggak repot
1: Mutiara,
0: ya.
1: Kamu jangan. Ya, salam-salam ya.

0: jahat yang udah pada masuk ya. Ayane masuk ke wong lanang kabeh.
1: Iya, kene mbih wong wadon perdana Umi Habibah ya sama Pak De Gondrong.

0: scroll terus.
1: Iya, iya.
0: Tapi kira terakhir apa?
1: Jadi masuk ya.
0: Iya. Lanjut buat semuanya aja deh.
1: Oke, okay.
0: Biar bisa di-play lagune.
1: Iya.
0: Spesial buat Pak Dekondrong, layani soto.
1: Iya.
0: Itu ada tamu, makanya aku mau bikinin minumnya.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ya, matur nuwun Mbak Nurul atas waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya. Ya, di belakangnya Umi Habibah pada gondrong ya. Sementara yang sudah SMS dan WhatsApp di 0852-93-199-588 juga pasti bakal dibaca ya. Jalopa, Vitama, dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini benar-benar pengobatan yang maksimal, paket lengkap, paket hemat ya, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarah Paraman dan Sarah.
1: Aye. Dalam.
2: Apa yo?
1: Kie. Apa kamari?
2: Ya betul. Sehat.
1: Sehat aku. Alhamdulillah bah kamari.
2: Sehat.
1: Amin.
2: Minta lagunya.
1: Oh, lagunya apa?
2: Kaji Gaul.
1: Kaji Gaul, oke. Okay. Kaji salam, Gaul.
2: Salam-salam ya.
1: Kaji Gaul. Umi Habibah Padi Gondrong. Iya, bersama Padi Gondrong. Iya. Iki. Iya.
2: Kang Aryo.
1: Iya.
2: Alvin. Terus satu Mata Aji.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Aja. Siok di belakangnya Abah Kamari ada lagi, silakan 352-88-614-5477 ya. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 0852-93-199-588. Ada siapa ini? Okay. Dari Bapak Jabidin, kawasan Randu Gunting ya. Salamnya buat Ibu Santo yang tahu. Ada Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng. Untuk kami Bakar Madu, Milela, dan buat semuanya saja Balani Setara Paramon FM Tegal. Buat Ibu Bisri juga ya. Buat Manurul, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi Fitter Singananing Bengle ya. Salamnya buat Mama Lani bersama anaknya Dede Gani ya. Terus buat Mbak Am Kembang Pang. Ada Mudriga Sen, buat Mbak Nurul semoga sehat selalu. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Mbak Nurul Faradila ser-ser deh. Nyong hadir baik ya. Sambil selonjor kipit-kipit ilir kardus ya. Terus gak nyemi gemblong sama kapur, enak tenan. Terima kasih Mas Yongki. Terus ada Jenal Jahit juga, terima kasih. Ada Amelia, terima kasih banyak. Salam buat Ami Bakar Madu, Jasa Kerajum, Mama Hasna. Untuk Ibu Asikin, Bapak Ibu Raoni, Bapak Asikin kali ya. Ya Ibu Asikin juga deh. Mama Kiwi, Kang Agib, Mama Rani, Bu Suhade, dan buat semuanya saja pendengar Setara Paramon FM Tegal, spesial buat Mbak Nurul ya. Super spesial buat Pak Endut sama Bu Jange. Oke deh. Terus ada Kang Cahyu hadir di Kertaharja. Ada Mbak Yanti, Macan Ucul juga monitor, Mama Nadia terima kasih banyak. Terus ada orang hidung mancung di Pesarean, cie cie cie. Iya, Bapak Ahmad Bahrudin ya, mancung kayak orang India. Hey, salamnya buat Abah HM, Kang Pebi Belpas ya, buat Mbak Dewi Kunti, War, Jasa Kerajum, Trio Pesek, Pak Hadi, Kang Kasnuri, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Ayu Poso, Mbak Ila, Dewita, dan buat semuanya saja Balan Estara Paraman FM 3L. Oke. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang ya. Salamnya buat Mama Juwita, Kang Seto, Kang Bisri, Kang Tarjo, Mama Ho, ada Kang Kasnuri, Kang Agib, Mama Kiwi. Terus buat Ibu Rini, Pak Bagio, spesial buat Mbak Nurul bareng kru Paraman FM, mugio paringi kawilu jangan sehat, sukses, adem ayam tentrem, amin. Terima kasih banyak. Ada dari Lilis MSU ya. Salamnya buat Balane Paramon semuanya aja. Terus ada siapa lagi ini? Oke, dari Bunda Siti Bengle ya. Semoga sehat selalu Bunda Siti. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yosandarista ya, menemani Balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Beli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Yuk. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Ciasem Girang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: nek wis muncul tinggal disetel kaya gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5 101.5 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM The Gial. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 17 Juni 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada teman-teman campur sari dan juga ada teman-teman kenangan yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas siang hari Anda ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9391998. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Salah satunya ada Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama dengan Yus Andarista di Parasari Siang sampai di jam 2 siang saja. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Parang Tritis untuk Anda.

0: Di mana?
1: Iya, Cimarga.
0: Alamatnya Cimarga. Dan ibu ini kan sebelum konsumsi Habutop, keluhannya apa saja, Bu?
1: Itu kena darah tinggi juga. Pokoknya semuanya.

0: 7 tahun, lumayan lama juga ya.
1: Iya.
0: Terus ibu konsumsi Habutop ini tahu dari mana, Bu?
1: Tahu dari radio.
0: Dari radio ya?
1: Iya.
0: Iya. Terus ibu konsumsi habis berapa?
1: Baru 2 ini.
0: 2 botol ya, yang isi 200 ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana kerasanya, Bu?
1: Enak.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, maya lo jeng, oleh prelek.
5: Sampean butuh dana sing gadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
2: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa aja.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh, gitu. Ya. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial, masih bersama dengan Yos Andi Arista di Parasari Siang ya, teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus hadir untuk Anda Balane Star Paramon ya. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Di sapa dulu yang mau gabung di 352-888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon. Selamat siang Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sarine. Sapor. Sakempore. Sakempore. Iya, nemenis pokok. Kempor. Kayak wingi lagi jogeden karo jasak ya, Sak. Sampai kempor. Iya, tahun ki anjok tahun ngarep biar masalah ngono ya.
1: Masalah, oke.
0: Asal karo jas.
1: Di ora kuat jas.
0: Ya. Jasa. Jasa kadang bertanya dalam hati bisa nemani-mani nyong sih ya. Wis.
1: Ada apa dengan ora jasa ngono? Ada apa dengan
0: iya, ingin sih mah kemarin waktu acara Pak Guyuban sampai ngomong kayak aku sih mah bisa nemani-mani nyong sih jadi sasaran.
1: Iya,
0: saya soalnya neng jero sih, soalnya sedep sakit ledak sampean sedep. Aduh, ya lagunya apa mah?
1: Ya,
0: dengarnya lagu lagu nih ya. Iya, ya arah nek senam muka ya Maya. Iya, oh ya. Apa? Iya, aku juga goleti, Ma. Aku juga goleti. Menang-menang ya jogetin kayak karo nyawang endi sih asing gawe menarik iki ye wong.
1: Matane ya biasa. Tumure bangir ya.
0: Sing gawe Ibu Suhada bisa bener-bener nerima apa anane model kayak kiye.
1: Isine ya wis sempot.
0: Aduh.
1: Isine ya kurang bobot.
0: Aduh. Kayane kayak pokoke indine karismane nang jasake bombongan, Ma. Jasa wonge bombongan. Walaupun dia ngodor, tapi kan bombong.
1: Karena ibune jasa teng lagi meteng kowe apa ngono
0: lho. Nyideme.
1: Iya, bisa
0: nek. Iya.
1: Ibune jasa kaya kowe.
0: Pas njlekotot kowe. Tirakate apa ngono ya? Kan kadang aneh ya Maya, gantengnya kayak apa, tapi kayak yang disalongin ngiti aneh ya Maya.
1: Iya,
0: jasa kan padelnya kayak kaya.
1: Iya, si orang ganteng biasa tapi disalong orang bosenia ya,
0: aneh. Gue ya.
1: Sing deleng raine pengen ngampruk.
0: Iya, kadang ada kayak peribahasannya wong mien mau nini rai-rai.
1: Iya, tapi alhamdulillah jasa
0: wong. Oh iya, merasa terhibur ya.
1: Terutama Mama Nadia.
0: Mama Nadia terhibur nemen no.
1: Sangin uripe sare keprana.
0: Iya.
1: Uripe keprene.
0: Sampai jasa ngomong mau nimblenger, Mama Nadia ora terima. Paduli karo Yos, Yos, tolong Yos. Tolong Mbak Yos, ki jasa ngomong nyong mau nine blenger karo nyong aja kaya kowe sak sampe mohon. Aja blenger. Aja
1: blenger.
0: Oh, kemprenenen ya.
1: Pengen di kawin.
0: Oh. Ya Allah. Ya Allah, nang kene Ibu Suhada padahal menyesal nang kene malah ngelom-ngelomi dongan. Iya, asli Ibu Suhada menyesal. Aja menyesal Ibu Suhada soalnya nang Ibu Suhada menyesal ngoliane pada ngerubung jasak. Ngorebutan. Iya, ya kan aja diculna Ibu Suhada. Matiri malah seneng nang diculna. Matiri.
1: Iya, sangene lurus sing tipu-tipu kaya wetan.
0: Iya, laka-laka ya. Iya, dilalai Bu Sudane legowonen ya. Terus. Mama Lani sehat karo Mbak Yos. Ora sakwarso.
1: Ora WA kaya kowe.
0: WA ngono ngomong.
1: Monitor
0: men, mung jasok monitor selalu sing esuk jeblok ya, Sak.
1: Berarti awet esok nyampe esok mandi.
0: Iya, mau nih wong sarapannya be jam 5 ya. Terus Terus sampai nyong, mani-mani nyong, mani-mani nyong.
1: Di closing be ora dipaten.
0: Ora, iya. Lah kowe.
1: Itu jasa.
0: Terus ngomong
1: kowe ya. Amit bakar mati minene ya.
0: Om Kasnuri. Wong ireng, wong ireng. Selamat siang Mama Lani.
1: Selamat siang Wong ireng.
2: Leur, leur, leur, dikoyang. Mama Lani, keol-keol.
0: Iya, kelingan ya Om ya. Kelingan wingi paguyuban nang Om Kasnuri, Om.
1: Om Kasnuri karo Mama Wiwin ya.
0: Om Kasnuri wong tuan rumah ya apa-apane anteng orang juga tora apa.
1: Tapi nyata kok.
0: Tapi lumayan nyawer ya.
1: Tapi nyata kare tuan.
0: Iya, dan duduk tuan rumah ta lilit tuh. Lilit ceritanya dari tuan rumah Om Kas.
1: Bu Ite ya, Kang Tuli, Kang Sangat Tengkir, Umakir Marani, Pak Mandur, Bu Mandur, Rini Pak Pramutiono, Pak Bu Awangi, Bu Sahadep,
0: Anji,
1: Bapak Tenggondro, Bu Ibni Abdillah,
0: Kang Ibni Abdillah,
1: terus Ngo
0: Wa Atoma'i, Ma
1: Bang Alvin,
0: Amelian, Mbak Amelia,
1: terus Ngo Kayo Coko Pole, Wa Ia, terus pasukan
0: Papa HM, Papa HM,
1: Papa HM,
0: iya Papa HM ngomong apa ke pripun Pak? Mbak Yos Wislin, salam-salam. Ya, ke melas Papa HM pan mlebu jar. Mu.
1: Nyong men Papa HM.
0: Kok Mama Lani ditawani request lagu be ora gelem, nyong ora panjeruk lagu nyong njaluke pan nyong pan guyonan ya. Kuwe kan Papa HM ya. Nyong lagi pan senam, nyong lagi pan senam muka ben mukane ora awet tua. Aya jasak rajung.
1: Mama kita ya. Mama Bayu, Bunda Santi Purbowo, terus Kang Peter,
0: Kang Peter, Mas Albar,
1: Mas Albar,
0: ayangnya
1: Mas Albar keturunan Arab ya,
0: iya, iya kemarin kita penasaran sama itu orang ternyata Albar ya. Sampai Mama Lani ngelutak-ngelutik siapa Mbak Yos? Iya ya aku urung paham.
1: Iya kayak temennya warung orang.
0: Iya, iya. Nanti datang lagi di paguyuban berikutnya ya Mas Albar.
1: Mama Alisa ya, Mama Ikma.
0: Oke.
1: Okay. Yo pesek ya.
0: Anjing.
1: Mama Nadia, Mama Nono.
0: Iya. Yeah.
1: Terus diriku sendiri ya.
0: Diriku sendiri.
1: Terus
0: dirimu sendiri.
1: Kang Channel Jail.
0: Channel Jail.
1: Kang Ahmad Khan.
0: Kang Mas, Kang Mas.
2: Sugeng siang nok.
1: Kayang kurang dewe nok.
0: Iya, biasane ngurange nok lani, sugeng siang nok lani. Iya.
1: Nyong bales wis.
0: Prime.
1: Sugeng siang ugi Mas Parjo.
0: Iya, dewene kurang.
1: Lah. Susah motong.
0: Lanjut apa Pak Luis spesial?
1: Wah.
0: Kok Papa HM ngoprak-ngoprak.
1: Pan milih cerita lu enggak bisa masuk. Emang gue pikir ya.
0: Cerita lu bukan masalahku.
1: Iya. Mama Wis, Ari, Bapak Ari. Iya.
0: Terus Wis Teol, Mbak Yos karo Mama Lani terus na oh ya kowe. Ora lesak. Nyong udah enggak sakit sampean, tapi memang lekat duduk yo sak ya.
1: Oh, berarti nyaluk tiga sakit.
0: Lha kowe wis wis mono tok wis terus mau lu ngomongnya ngonong terus terus terus terus terus
1: ya.
0: Lagi lagi bareng Gus Pandek wis teol ayo.
1: Masa enggak sakit asap bae patire pengen ditapa wis.
0: Mbak Yos karo Mama Lani terus nak terus nak. Wis ah.
1: Ya wis lah.
0: Oke.
1: Spesiale ngo. Titik
0: gini
1: ya. Karo nggo kaisa juga
0: teman. Oke deh.
1: Super nggo.
0: Apa? Mama Lani lagu di menor bae ya, Ma. Menor bae ama lagu de lucu.
1: Super nggo Mama Lani bae lah.
0: Iya, wes. Oke.
1: Makasih nggo Mayos.
0: Sama-sama.
1: Anji. Titikne lancar terus.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Mama Lani dan keluarga.
1: Ada kurang pangan karo sandang.
0: Amin ya rabbal alamin ya Allah.
1: Anak-anak Pinter, soleh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do blak ding ding. Jos, terima kasih Mama Lani, Munjung Agung. Dedek Ganinya enggak kedengaran suaranya. Oh, lagi nonton susu-susu nih Ania. Halo, selamat siang Balen Esa ada pada Mon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Sugeng siang Uki, Kang Kang Oji apa yang di Brebes, Kang Handoko? Kang Handoko, Kang Handoko. Kang Handoko ya?
2: Kepripun kabar,
0: kabar baik, Kang.
2: Kabarnya baik.
0: Nji, alhamdulillah.
2: Sehat
0: waras bergas tengina sora kurang beres melakukan akas. Sampun maem piyambak, tapi tereng di tereng.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Nopo teng mindo.
0: Andi.
2: Anu dak kuas.
0: Po.
2: Perahu layar.
0: Perahu layar.
2: Iya, kepengen jalan-jalan di laut.
0: Oh, iya, ngejak siapa? Aku dijak, oh.
2: Iya, ngejaknya Kang Mukhtar, oh, di belakang.
0: Oh, iya, iya.
2: Iya, pengen dengan iwak pau dari anak.
0: Iya, makan anak iwak lumba-lumba anak apa.
2: Iya.
0: Iya.
2: Baik, iya.
0: Monggo, dalem, Kang Handoko.
2: Si kangen apa ora ya?
0: Iya wong urung ketemu ya si kangen.
2: Oh kaya kowe.
0: Iya kan obat si kangen ketemu. Wong urung ketemu ya kangennya ora ilang-ilang. Oh.
2: Oh kangennya ora ilang.
0: Iya.
2: Mari ketemu di kangennya ilang.
0: Iya. Iya terobati.
2: Iya
0: ya, terobati. Oh kangen obatnya ketemu, kalau ketemu itu kan remnya.
2: Kalau kangen obatnya
0: ketemu.
2: Kaya ketemu berarti enggak kangen.
0: Ya kan
2: gitu.
0: Sudah hati. Nanti kalau lo enggak ketemu lagi kangen lagi. Setiap bulan sekali ada paguyuban kan bisa ketemu.
2: Terobati di dalam hati. Sepanjang hari.
0: Salamnya
2: monggo.
0: Monggo.
1: Salamnya monggo. Halo kone, kangen nih Mbak Yos. Karo bendeng kepuke.
0: Ah, bendeng kepuk. Aduh, primen kaya Yos makannya durung rasan bendeng kepuk. Mama Lani wis ngucap bendeng kepuk primen kaya.
2: Iya, kok bendengnya mencelat.
0: Laku.
2: Salam mau Mama Lani dedekani.

0: Mama Winda, Mama Winda.
1: Oh, Kak Lili.
0: Iya, leres.
1: Iya. Iya, saya rek, kok kamu buka.
0: Iya.
1: Supaya aduh tolin kapal.
0: Oh, ntar, nyilio, iya. Nyili kapal.
1: Waduh, bisilina kapal-kapalan. Iya,
0: kapal-kapalan. Yang kapal-kapalan nganggune ku.
1: Nah, kapal-kapalan tak kok, tetika di bawah.
0: Iya, pakainya, pakainya kertas juga bisa.
1: Iya.
0: Mbak Maryam.
1: Rajo, iya, Mama Jelajah. Ini siapa sih?
0: Liana, Papa, Liana. Papa HM, Alia Amelia.
1: Oh iya, Amelia Sukemnya.
0: Om Ali.
1: Bilba Sukemnya. Om Kasnuri, karo Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Wo Irang, karo Mbak Dia Pogare Sukemnya. Kang Parjo Sukemnya. Sukemnya.
0: Waato, Waato, Waato sama Ma'i.
1: Oh iya, Waato bersama Mama Ma'i. Iya, Sukeng Siang.
0: Ji.
1: Kang Doli, ya. Sukeng Siang.
0: Okay.
1: Sukeng Leye-Leye, ya, Sukeng Rebahan.
0: Papa HM sudah disebut tadi ya.
1: Ya, Papa HM. HM.
2: Iya. Tangan dong ada mikir wong gue, asa pikirin emang pas kukuni. Pake wong gue.
0: Si Panji. Asa
2: kukuni, tangan dong.
0: Kukuni kalau apa, Papa HM?
1: Si Teniko.
0: Papa HM tadi, Papa HM.
1: Oh, Papa HM. Iya, Papa HM suka siang, suka leya-leya, suka depan. Mama Wajra Munok Marsilia. Mama Kiwi, Arna Sawude.
0: Iya.
1: Mama Kaya tersayang.
0: Oke.
1: Itu Mama Bani Sintren. Ibu Ida Martoloyo, Ibu Rauni Pasiki, Ibu Parmatumi Laila,
0: ya, Umi Habibah, Pade Gondrong,
1: Umi Habibah, Karo Pade Gondrong, Mbak Sahada, Mas Awang, ya. Kutus Gopal Al, Mas Aryo,
0: ya.
1: Mama Asna, Mama Nari, Papa
0: Mama
1: Nari,
0: Ari, Papa Ari,
1: Bapak Pade Karisma, ya. Terus pemanik pak
0: semuanya saja
1: atas
0: lagi
1: Kang Ibi Abdillah toko Pak Iis melarang terus pemanik pak
0: siapa lagi
1: nah,
0: Kang Parjo Kang Parjo
1: oh Kang Parjo
0: oh ya Kang Raju Kang Raju
1: kau ya Kang Raju ya
0: ji sampun
1: ya terus apa ya Bu Demut,
0: Bu Demut
1: ya. Ya, Sukeng Siang.
0: Anjir.
1: Sukeng Leye-Leye.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kayaknya tahu. Anu ya Kak Doyo mana?
0: Semuanya saja ya.
1: Ya, nah, spesial buat Pak Ion.
0: Di matur nuwun.
1: Ya, rindu selalu rindu kangennya ya.
0: Rindu ne ora ilang-ilang gara-gara ora teman-teman.
1: Iya, kok rindu ne takwe balangi bandeng ada mentelat.
0: Bandengnya dipak kenang ya neng. Rindu nih koro kandoko ya.
1: Iya.
0: Kepon ketemu nih koro kandeng.
1: Padahal andoko kan tapi orang ketemu bayi.
0: Ya itu berarti kan sudah lama kali kan belum aku.
1: Sudah lah ya. Kono mane.
0: Iya iya iya. Oke. Ya acara Pak Huyuban kan bisa datang biar ketemu sama Inga.
1: Ya ketemu kabe mbak.
0: Iya mang kadar itu. Oke.
1: Iya. Coba kasih si gaga, si gatang, si ayo, si deplon, kape, si gede, si cilik ya. Ya, bayo. Ditunggu perahu layar,
0: oke.
1: Apa tinggu perahu,
0: nih? Ini Malisa, nih. Memalisa ketinggalan.
1: Iya, memalis, bu.
0: Mama
1: dia bagus, bu. Harus ditekle, ya.
0: Oke.
1: Iya, weh, setoyo, mona.
0: Setoyo, kemawon.
1: Iya, ditunggu perahu, nih, mbak.
0: Anji.
1: Iya, matunowon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh.
0: Cos, terima kasih. Ada Kang Handoko, ya, yang ada di kawasan.

0: Fir, temenin ibu belanja yuk.
1: Fira lagi sakit bu, kepala sakit sebelah, terus mual juga.
0: Jangan-jangan kamu kena migrain. Buruan segera diobati. Nanti ibu ke apotik deh beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang bisa membantu mengatasi migrain kamu.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Hubungi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih ada Yusanda Rista di Parasari Siang ya. Untuk kesempatan siang hari ini sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Dan masih membersamai Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang baru saja dihadirkan ada, ini versinya Cak Dikin, ada menor ya. Dan danane minor, senajan wis kendor. Amit-amit, simbah kaya iwa kelohan. Yang mau gabung lagi di 352888, halo selamat siang Mbak Lanestar Paramon.
1: Kampur sore Nesaporan.
0: Neman, jasak. Kabar alhamdulillah jasak.
1: Sampun dahar.
0: Sampun sarapan wau jam kangsal.
1: Urusan lima.
0: Sarapannya jam kangsal, makan siangnya jam jam pinten nggih. Makan siang, makan siangnya ngentos ngentos si jasak maem nembe kula maem.
1: Bapak M Kasuri.
0: Nji.
1: Bang Parjo mamalani.
0: Nji.
1: Purkon Bang
0: An. Nji. Sinten
1: Mama Elsa Bukateja.
0: Mama Elsa Nji.
1: Mama Yunita.
0: Oke.
1: Mama Elisa Bang Agus.
0: Iya. Kang Raju, Kang Raju. Kang Raju sak. Mama Alisa sudah sak. Kelakuan si kucing karong. Kelakuan jasak Raju. Jumlah ting-ting jasak. Lagunya apa sak? Lewat WhatsApp ya sak. Kamu deh gitu sukanya ya. Baru saja masuk sudah ucuk-ucuk. Metu. Yang mau gabung lagi ya di belakangnya jasak Rajum di 477-nya kita sapa kembali. Halo selamat siang Mbak Lanestara Paramon. Wis pedot ngalesane durasi ne. Halo selamat siang. Oh iya Protol Maning. Selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Tambah sampai saporeta.
0: Bisa langsung gercep melasi ya kasih kerang-kerang sebelah miki tak angkat orang muncul suaranya giliran rajum langsung metu suaranya lanjut
1: adoko
0: iya
1: adoko teteh Agustin memang teh
0: beri pun sih ya teteh ya
1: apa Sarun
0: iya lagunya disit osak lagunya dulu osak engko sampai nyungsep maning.
1: Lagune.
0: Iya enggak weweh mah. Rucak jeruk sak, boleh ya. Sak. Oke.
1: Okay. Wis doyong tahu. Heeh. Sama Prida.
0: Iya.
1: Pak Sanapi.
0: Iya. Wa ato sama Mai.
1: Mai. Mai. Yang wa ato ana ada ten kono.
0: Oh iya. Oh iya nang Dumteng.
1: Iya.
0: Terus
1: oh
0: anak hajat nan kayaknya tuh dudung dungteng toko kayaknya mana-mana lagi memang musim hajat
1: dan
0: oh terus maksud kedatangan ini. Maksud kedatangan anda ke dungteng mau ngapain
1: ya biasa lah
0: melang-lang buamne
1: iya
0: ah
1: mari yu marti
0: koro iter
1: iya iter
0: ya dan melanjut mana sih sa
1: pakan payu di derna kayak oh, orang ni.
0: Kayaknya masa payu ada yang itu jasak rajum orang payu sak. Aja ngomong rajum aja kayak kuwe. Pe tempe ne rajum ya kuwe liku payu.
1: Matari.
0: Ya. J.
1: Positif. Memang ketiban kuyuban derene ya.
0: Iya, di sipe lah ume ado ya sak.
1: Tunggu,
0: karo nang panggangan. Oh, adur men ya, Sa?
1: Pamarita perek lah.
0: Adur lah jarane nyong ya aduh, Sa.
1: Niat apa sih perek karone saja.
0: Iya, kabeh tergantung niat ngono ya, Sa, berarti ya, Sa ya. Lo kan Sa mempengaruhi niat kowe, Sa.
2: Sa, urung metu wis mudun.
0: Ki manjat maning sih, Ma? Manjat maning kok, Ma?
1: Bu Ida.
0: Iya. Oke, Mbak Liana Bengle.
1: Apa?
0: Mbak Liana Bengle.
1: Mama Ali Bengle.
0: Ya, Amelia.
1: Amelia mandi Amelia.
0: Amelia nang di Amelia nyung kelalen Amelia.
1: Mas Albert.
0: Mas Albert, Mas Peter.
1: Mas Peter.
0: Oke.
1: Ya, Bu Amrul.
0: Ji, Papa HM, Papa HM. Kang Edi Dedos, Kang Edi Dedos. Ji. Ya. Dang pangkas Kang Edi liku prek ya. Dang nang pangkas nang kowe sapa mi Bu Siti, berarti sing Kang Edi prek ya.
1: Ya, pada bae.
0: Pada bae. Iya. Loken sak. Sing nyong aduh osak. Iya. Idermene sak, aku pantuku selontrong. Aduh, Kang Edi.
1: Kang Edi.
0: Tuku tem, pantuku tem selontrong. Aduh,
1: mana Kang Edi?
0: Aduh, nemen ya, maring kambangan ya.
1: Aduh.
0: Lah iya, sampe nis ngomong niat. Bukan, bukan sampe nol kelingan mikir cara si mending niat. Pantak poyoki. Pantak poyoki mikir cara si mending niat. Cepulih sampein kelingan si mending niat lah.
1: Iya lah.
0: Ya, berarti ki, berarti bisa nih arah yang juga kambangan sampe nol niat.
1: Iya lah.
0: Arah niat Kang Edi.
1: Tapi kan kambang.
0: Enggak selentik Kang Edi. Maring kambangan dah orang niat. Maring gedung banteng niat.
1: Ini
0: ya, itu David. Aduh.
1: Nah, bener ya, wis.
0: Rujak jeruk jare sak.
1: Ya wis aku bae ya.
0: Iya, sak.
1: Mas burine depan blue
0: boy. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting. Jos, terima kasih. Ada jasa kerajum di kawasan Harjosari ki. Nyanyi. Abang riang ya. Yes. Di belakangnya Jasa Kerajum. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang juga.
0: Selamat siang Om.
3: Campur sari nesapor.
0: Nemen.
3: Nemen, nemen, nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Mbak Yor.
0: Sehat alhamdulillah. Hirobil alamin.
3: Ketengah tamu Yor rezeki ya Mbak Yor.
0: Iya benar. Gawa berkah.
3: Pada senin loh.
0: Iya.
3: Balik ke A'a Jojo.
0: Siapa? A'a Jojo lagi mana?
4: Gak nek, nanti ngopi ya Mbak Yor.
0: Oh, A'a Jojo, juk mana A'a Jojo?
4: Berdua menek.
0: Waduh, kalian berdua sama kalian berdua sama Om Kasnurin yang ngajak-ngajak saya.
3: Iya. Dalam berserak gede apa Ajojo?
0: Lagunya apa?
3: Lingsir wengi wis.
0: Lingsir wengi. Oke.
3: Dalam berserak gede nengan lo.
0: Seruput Ajojo, seruput Ajojo.
3: Pirang-pirang kok.
0: Mikro.
5: Pantesan iki mampir ngomai langka, wonge penghuni langka.
0: Oh, mau mau

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Minggir dari Melingga di Gempot sudah dihadirkan ya untuk memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di kesan keturen Sri Miring Sri Dang Balio Sri. Papa HM ngeliat ini keder orang balik-balik sih Sri ya. Kemudian terima kasih untuk Andi Balan Yosar Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-9319-9588. Kita sapa satu persatu, ada Wong Ireng. Selamat siang Wong Ireng, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Jasok Rajum juga selamat siang, terima kasih. Ada Mbak Amelia juga masih terus setia ya, terima kasih Mbak Amelia. Kang Parjo ya, yang lagi silaturahmi ke rumahnya Om Kasnuri Mama Wiwin di Lebeteng ya, lagi medang gendu-gendu rasa ya, bergendu-gendu rasa kontok-kontok aja. Ya wis diwedang masa kontok-kontok kan, daripada kontok-kontok kan berpelukan aja juga wanawan berpelukan. Ya selamat siang ya, terima kasih buat Kang Parjo dan Om Kasnuri ya, sing lagi medangan. Pacetannya apa Om? Kayaknya wingi enak sung kerupuk dicocol sambel teplak. Adrius rasanya kerupuk ketok. Aduh. Ya. Kemudian ini si chefnya namanya Maryam Liana ya. Mbak Maryam Liana. Benglek ya. Selamat siang. Tadi pas sama Malani online ini mungkin masuknya telat. Noklani spesialnya orang gowong KM. Noklani wis bombong, mau spesial juga gowong kaya mama. Wingi ta ya orang dan lagi mutung. Ki wis cantelan deh, jadi nemi kita wis bombong. Ya nganti titip nang Om Kasnuri apa sih? Kowe wong kane dititip nang Om Kasnuri. Kayak penitipan barang nang Om Kas. Alam Om, mengko ali pecingan Om. Sing siapa? Ya, sing lor-lorone, sing Aparjo karo sing Mama Lani. Sing Mama Lani oli rujak sepincuk. Sing Aparjo oli gendongan buah apa wis. Mama Winda, kali wingi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Alisa bersama dengan Kang Agus juga terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados di Kambangan City juga terima kasih. Ada selamat siang Mbak Yos. Ada Fitur yang ada di Villa Pingkal Bengle. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama Nadia, ada Mama Anjeli, ada Mama Nia, ada Nyiratu buat Mama Hasna. Ada Mbak Am Kemangpang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Teh Agus, Mbak Feby Belpas, ada Mama Alisa buat Ami Bakar Madu, Umi Leila. Ada Bunda Siti buat Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Jasak Rajum, Kang Doli, ada Om HM, ada Kang Edi Dados, ada Afurkon. Ada Jenal Jahit buat Trio Pesek, ada Kang Jojo buat Mbak Yo. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Mama Lani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju juga lagunya si Jantung Hati ya Nokyos. Nji Nokyos dalem sampun nedi Nokyos nopo dereng. Alhamdulillah sampun ya, sebentar lagi sore ya, berarti sebentar lagi saya kelaparan nih. Gimana nih Kang Raju solusinya? Senengane ngode ya. Anjing ngode kayak kue oyos melas yos ya, aduh ya nang jalan ayam. Oke, okay, kemudian Papa HM juga terima kasih ya Papa HM ya sudah hadir. Ya dah, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 17 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ketemu lagi sama Yus Andarista nanti setelah ini, ada La Nosta, tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Tembang terakhir ada pamitan dari miliknya Gesang. Dan 101.5 Star Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan grongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ki si enak. Ki si acara apa menurut? Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar? Hai, halo Balana Setara Paramount FM. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang masih sibuk berkutat dan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Dan untuk Anda yang mungkin agak kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh, pulih kembali seperti setiap kala ya. Dan yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi top yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Kebon Mangga, RT 5 RW 2, Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prelet.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 0825-2528-5001 Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM di Kial bersama dengan Yos Andiarista di Lanusta. Tebang-tebang pop nostalgia Indo Manca masih akan terus hadir untuk Anda dan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Boleh yang mau gabung di 352888, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Baranestara.
1: Halo.
0: Halo. Ya. Lanos ta?
1: Ijinnya sepanjang hari.
0: Ih, pinter. Nambah katon sih, ah.
1: Jaka semetu, Mbak.
0: Melebu durung semetu. Eh, sing dibahas sih, ah.
1: Jaka semetu sih, Miki.
0: Iya, ya, ayah. Awan-awan panas-panas metu sing di, ah.
1: Metu sing
0: jendela, Mbak. Metu sing jendela. Si, parti setrap dan yang mamane, ah. Iya kan, mesti bar di setrap.
1: Mungkinnya kayak gue ya.
0: Iya, di setrap terus kayak. Iya, terus aku on akhirnya kayak anak-anaknya bedel. Iya, metunya sing jendela ya. Oke. Iya, akhirnya bisa metu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Bisa online ya. Iya.
1: Makasih atas kelamaannya.
0: Iya, kelamaannya enggak lama lah. Kami ya, naik kamu. Kamu saja pertama kok ini.
1: Heeh. Ah, kan tadi kan katakan ini kan wis mau nekane oleh potongan terima ngapa.
0: Apa ya? Oh, kerima ngapa tok? Yang tak dijeli a. Mangap maning a. Mangap maning tak dijeli a. Lagunya apa, a?
1: Mangap yang betul.
0: Mang lagunya apa, A?
1: Lagunya Tommy Cepisa ya.
0: Yang apa, A?
1: Sing hari apa sih kak ya? Apa sih sing hari apa?
0: Hari Ibu kita Kartini.
1: Ini Putri
0: Sejati. Bisa malah nyambung sih, A.
1: Putri Indonesia.
0: Dasar Saipul jembul gie. Tommy JP sayang apa sih, Allah?
1: Karena hari-harinya, Pak.
0: Ini judulnya apa? Kamu
1: Elisa.
0: Oh, Elisa.
1: Maren,
0: apa Elisa? Soalnya aku kalau searching Tommy itu banyak banget yang keluar, ah. Saya bingung, ah.
1: Itu Elisa, aku kan Elisa Mas Demi Skolm.
0: Oh, siapa? Oh, itu cewek kamu monitor. Bani namanya apa? Nisa.
1: Bukan, pendengar.
0: Ah.
1: Hari
0: berganti hari.
1: Seolah
0: waktu kata. Dasar kie. Ya Allah, nembe anak kata satu kata baru keluar kamu langsung nyambung. Hari apa sih, Allah? Berarti yang nulisnya pakai hari ngonong, hari-hari.
1: Ya,
0: judulnya hari. Hari-hari ini ngonong.
1: Iya kayak anak tamu bisa sebut hari ngonong. Hari yang indah apa yang hari yang apa? Ya.
0: Lagu kanyong-nyong kon mikir anak apa sih, ah.
1: Terus buat
0: hari yang indah kita lagu nekayo Kus Plus. Ora metu. Anane menghitung hari detik demi detik. Anak menghitung hari anak.
1: Kan.
0: Sama ini The Adlis itu apa ya? Ah, vokal apa ya?
1: Wis sama jadi bisa apa bae wis nyuklalen judul soalnya.
0: Muni akeh nemen kaya Tommy kaya.
1: Klalen. Selain suratan, selain tragedi pengantin remaja, selain
0: akeh nemen.
1: Ya macam reginya.
0: Akeh nemen.
1: Malani kan palsu.
0: Di sini di Paris kota ini rindu bayangan nama bib apa kek nama di bibir wajah di hati. Surat untuk kekasih. Nasib cintaku suratan tapi paham ya. Biarkan aku menangis, ah. Iya, terus ana maning akeh nemen, ah. Aki ngerjani nyong ke Aki. Okay. Januari biru, batu kenangan bulan bintang Angela, bila kita sadari lagu buat gadis dan pemuda deh. Deku apa dan Tommy an lagu dangdut ya?
1: Anak.
0: Atau a?
1: Ya wis karpe wis lah.
0: Karpe. Tapi masih ada dengaran teman sih dirimu ngebleng. Apa sih?
1: Apa? Liver lagu nang TikTok.
0: Surat
1: kata-kata sing nostalgia kak.
0: Surat untuk kekasih. Ini nyanyi len. Nyanyi.
1: Tumpuk lah len. Apa ini angger sih ya?
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Santi Purbowo sama Tia.
0: Iya. Mamih Tika Leoni. Kayak wong anyar. Salam kenal lo ah.
1: Wong di gue.
0: Wong dia luar. Ana ya Pekalongan apa ya mah? Mami.
1: Ini apa lagi lewat?
2: Kebene Puro ning monitor arane Ayu Mbak tanggane aku wong sitanggal.
0: Lho prime sih?
1: Di...
0: Ora kecandak Mamar Ngenis ya. Mlipir maring tanggane Madem Renggenis.
1: Ya Madem.
0: Arane Ayu tapi duduk Ayu poso ya. Prime ki Bunda Sandi.
1: Base camp,
0: aduh, itu lagi ya. Gak ada koleksinya, Aa.
1: Terus apa ya? Terus. Mungkin kita bisa semuanya lagu lagi kayak kemarin. Kau masih bersamaku
0: bercumbu dan merayu. Adakah hari esok? Nyong bisa nyanyi dong. Elisa dan gua.
1: Butuh Elisa kan rintik-rintik di malam yang dingin ngonong.
0: Ini lah kasihnya. Apa sih judulnya? Duduk terakhir di pengantin remaja duduk. Suster Marisa. Senja, bukan salahku, bukan senja. Nah, kode cinta ya. Enak kode cinta dan cepat duduk. Nah,
1: kode cintanya nostalgia.
0: Oh. Elisa, Mama Elisa.
1: Iya.
0: Mama Elisa.
1: Untuk kayak
0: kue. Si kayak apa
1: sih?
0: Kayak kue ya.
1: Malam yang dingin.
0: Iya, terus Pimea.
1: Membasahi tubuhku.
0: Iya, terus Pimea. Kayak anak-anak kan bewok, Ana leman-leman.
1: Laka.
0: Bukan leman-leman ya.
1: Terus.
0: Kang Aito, monitor,
1: Kang Aito.
0: Iya.
1: Ratu.
0: Iya. Kang Jabidin, Kang Jabidin. Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Iya. Iya, ada Kang Fiter, Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Selamat.
0: Kang Parjo, Kang Parjo.
3: Selamat sore, Aa Furko.
0: Iya, Kang Parjo sama Om Kasnuri.
1: Kang Parjo.
0: Furkon kas ngelelep Miki aku Ayu. Tapi Miki kas ngelelep bareng Miki Ayu terus aku Prima sih.
1: Ngelelep.
0: Tulisannya ngelelep. Oh.
1: Tulisannya ngelelep.
0: Tulisannya ngelelep ya nyodet. Taunya aku gini ngelelep, ngelelep. Habis pergi gitu loh. Tulisannya ngelelep. Duduk ngelive dengan Mamar Ngenis. Oh iya, bahasanya wong sitanggal ya. Pas ngelep bareng Miki Ayu terus aku.
1: Sekarang pada lep-lepan.
0: Oh kamu aku urung wani ngelive wis ah. Iya paling pisan pindo lah kayong.
1: Kayong rata nyepi rata-rata ini.
0: Wadir ngisin-ngisina ah. Tapi di TikTok kan ini mukanya sing apik orang apik tetep kelihatan apik kan bisa di filter.
1: Tapi kan orang pede.
0: Ya pede harus pede ah.
1: Ya semua PP sampai ya.
0: Oke.
1: Soalnya yang berinnya cukup suara.
0: Iya, yeah. Suara kanti, A. Oke, A.
1: Nanti kuadem durung, Roy.
0: Oh, iya. Mama Jui Juwita ah, Mama Juwita ah. Mama Juwita nah. Kayak Mama Juwita apa Miki judulnya Mama Juwita ngondisi surat untuk kekasih apa duduk ah? Bukan. Kayak kata Mama Juwita surat untuk kekasih neng.
1: Ya wis karepe
0: wis. Ya wis. Ah.
1: Makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlak Ding Ding.
1: Jos,
0: terima kasih ada Afurkon ya. Ya kider lagunya akhirnya Elisa. Elisa ya ayah. Kata Mama Juwita surat dulu kekasih. Lagunya itu mah. Entahlah. Yuk di belakangnya Afurkon kembali disapa. Halo selamat siang Balan Istana Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang
0: juga.
4: Lanostara Paramon.
0: Lanosta
4: hitnya sepanjang hari.
0: Oke, Mbak Nia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayong ayem.
4: Ya.
0: Alhamdulillah. Lagi ayem. Macane lagi metu apa maring di Mbak Nia?
4: Metu.
0: Metu sedela apa suwe Mbak Nia?
4: Ya metu suwe.
0: Metu suwe. Waduh. Ya. Nyong kayak melu bunga Mbak Nia.
4: Melu bunga apa?
0: Ya melu bunga Mbak Nia jadinya ya kayak ya bisa menjadi diri sendiri.
4: Iya lah. Bisa online sama
0: Wayo. Ya kue ya.
4: Bisa online karo Maria.
0: Lah kue. Oke.
4: Tong mau makan.
0: Iya. Suaranya ya metune menggelegar ngonong ya.
4: Terus. Iya, orang-orang yang ngelong.
0: Lah kue. Jangan nama cane bekerjane, lu pemaring longan tahu ya?
4: Iya, nona.
0: Sekeke wisik-wisik kane. Kang Parto.
4: Mbak
0: ya soalnya kikir tapi lah kamu tahu.
4: Afurkon ya, Miki ya.
0: Iya, ki Kang Parto main tebak-tebakan.
4: Ami pakar madu.
0: Mbak Nia, ki Kang Parto main tebak-tebakan. Beda kah poroke? Mbak Yos, anak kikir tapi lah kamu tengai apa tebak? Apa Mbak Nia ngerti Mbak Nia?
4: Anak kikir lah kamu tengai.
0: Iya. Yang biasanya ngerti kayak Ami bakar ya.
4: Laka apa?
0: Anak gigirnya tapi lah kawet tengah. Apa ya? Apa ya? Lah nyong nyerah wis Kang Parto. Aku nyerah ya. Apa coba?
4: Nyerah wis nyerah.
0: Nyerah wis nyerah. Bae wis nyerah ya. Kayak mumet nyong mikirnya. Kang Parjo.
3: Selamat Kang sore ya. Bania.
0: Ya.
4: Selamat Halo. Sore
0: Bunda Santi Purbowo.
4: Juga Bunda Santi Purbowo, selamat
5: mantep,
4: sore.
0: Mbak Nia mantep.
4: Mantep apa aneh?
0: Ditimbang.
4: Siapa?
0: Mbak Nia mantap kayak gitu.
4: Kata mantap.
0: Bu Santi.
4: Ya Bunda Santi ya.
0: Kang Aito, selamat Kang Aito. Kang Aito selamat siang Mbak Nia.
4: Mas Aito ya selamat sore Mas Aito.
0: Kang Channel Jai. Iya.
4: Kang Channel Jai selamat sore.
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis.
2: Mbak Nia. Anggrek onan Rio Limacane. Hari jaluk kan jadi baik ya.
0: Jaluk apa? Macane Erton jaluk maring Mbak Nia sing jaluk maring macane.
4: Apa HM sama sore.
0: Kang Jabidin.
4: Terus Pak.
0: Ya.
4: Kang Doli.
0: Ya.
4: Ngatini Mama Asna. Kang keluarga. Mbak Eka, Mas Anjas.
0: Mbak
4: Eka Tonjo,
0: Mami,
4: Mas Erwin.
0: Mami Tika,
4: selamat sore.
0: Ya, Afurkon.
4: Ya, Afurkon.
0: Kembalikan hari yang indah.
4: Terus, Wan.
0: Kok on, dikoleti on. Siapa lagi, Mbak Nia?
4: Mama Sira, Bu Ida, Sinok Titong, Cengropi Alokis, Agustin, Teh Dewi, Wak Ia, Boweni, Teh Sitata. Terus, Wan. Upi Ibn Abdila, Mame Abdila,
0: Pak
4: An. Terus, Wan. Pak Awang karena masih ada ya.
0: Oke, Umi Habibah sudah.
4: Pak Gondrong, Pumira. Mau sekarang mencokok polenge, maju malu, paping, Ma Isnu.
0: Ma Iwa Ato.
4: Wa Ato
0: sama Ma I.
4: Wa Ato sama Ma I.
0: Siwi nyebar duit.
4: Selamat sore. Terus buat Purini karo Pramudiana ya, Bapak dia barang keluarga.
0: Kang Fiter.
4: Kang Fiter ya. Terus Kang Al
0: Kang Albar.
4: Kang Albar, selamat sore. Terus Mama Tia, Mbak Kembang Pang, terus Purani Bapak Asikin, Kang Sasa, Kumis Wadae, terus Mama Tia Karum Agus Boiler, okay. Mama Alisa Karum Aguse.
0: Anji, lagunya apa nih Mbak Nia?
4: Boleh urung?
0: Belum Mbak Nia.
4: Ini apa ya?
0: Lagunya apa?
4: Kangen wis Mbak.
0: Iya, Kang Puhtar, Kang Muhtar, Kang Muhtar Odo.
4: Kang Muhtar, karo Dedek Note ya.
0: Kangennya
4: Mbak Note, selamat sore.
0: Kangennya Mbak Lydia Natalia ya.
4: Iya.
0: Empret, jari Kang Muhtar mana empret.
4: Empret, empret.
0: Empret, aja di empret yuk Kang Muhtar.
4: Buat Mama Kiwi ya, karo Kang Sabute. Terus Nyi Rengganis. Ya, siapa ya? Ya Mama Rengganis. Rengganis ya.
0: Gue pengen dislentik untungnya season. Udah ngenyi.
4: Kudu. Ya

0: Habibah Pate Gondrong, terus buat Kang Akib, Kang Rani, Bapak HM, Mbak Imas, Abah Sahrul, Mbak Nisa, terus
1: ya mene matane ayib ya Mbak Nia.
0: Nia tau ya ayib.
1: Iya, iya sing ayib ke ios. Ayib, ayib, ayib mau.
0: Ayib, ayib matane ya turu. Iya,
1: ayib.
0: Mama lari ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus Mama Nadia, Mama Nono, Mama Eda, Mbak Febi. Terus buat
1: Papa HM,
0: Tiga Darah Manis ya.
1: Ya, siapa lagi? Siapa aja yo?
0: Nok
1: Ikma,
0: Nok Nia, terus Nok Wiwin ya.
1: Mama Juwita.
0: Mama Juwita ya, karena
1: mau bersama Kote dengan Kang Warno-nya.
0: Iya, Kang apa Papa apa Warno?
1: Iya, Papa
0: Warno ya. Terus buat
2: Ayib pengen dibincang apa ya Mbak Yas?
1: Iya,
0: nanti bincang ya, karena
1: kayak itu sih abangnya. Kayak Kang Parto, kayak Kang Parto pan bedek nak kayak Miki ke. Apa lain Kang?
3: Bania, Bania. Anak Oyote, anak Isine, anak Godongnya. Tapi langkawi itu Bania. Apa gue Bania?
1: Apa Kang Parto? Apa Kang Parto?
0: Lah adong bedek-bedekan ya menyerah.
1: Iya, nyong menyerah soalnya. Iya,
0: mumet mikirin
1: iya,
0: Kang
1: iya. Parto. Nyong us mikirin uripe nyong us mumet temen. Engkau takut ami bakar madu biasanya kan bedekan. Walaupun engkau jawabannya jawaban blobor apa wis.
0: Jawabannya orang kenal.
1: Takut ami bakar bae wis. Ya engkau bedek.
0: Eh langgo kabeh bae
1: bae. Ya saja. Iya.
0: Iya. Biasanya ngendengan ya. Semoga sehat selalu juga. Seperti yang ngomongin ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu juga.
3: Tape Mbak Nia tape.
1: Tape Mbak Nia kan beda kenapa?
3: Tape Mbak Nia tape.
0: Tape tang roti lah ke sumbung. Ada sumbung.
1: Iya kan ikut pertanyaan angel nemen jawabannya gampang nemen ya. Ya wis.
0: Ya seperti yang ngomongin ya. Semoga sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Makasih ya Mbak.
1: Anji. Waalaikumsalam di Blak Ting Ting. Jos, terima kasih ada Mbak Nia. Iya Mbak Nia, Mbak Nia. Mbak Nia macane lagi Aku kalau macane Mbak Nia lagi kayak yang tiba-tiba rindu deh. Rindu padamu Mbak Nia, rindu padamu
3: pripun. Are mau anak iki rela kepetenge, kowe arit Mbak Nia, Mbak Yos arit.
1: Anak gegerek laka wetenge arep. Aduh masuk akal apa ora ya? Anak gegerek laka weteng. Alhamdulillah nyumet men nang jawabane penyong wis gawe mumet apa meneh pertanyaane Kang Parto. Engko nyundang mikir disit ya. Kang Parto gawe pertanyaane angel ya. Jawabane gampang tapi dipikir ya Kang Elan ya Kang Parto. Ya wis lah apa kabeh sampean Kang Parto. Oke, okay, ya sudah untuk kalian balon sar para men FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa untuk dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linir dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga vitamin Avi Mata ini Rp150.000 ya, dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Degal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Degal. Inikah A? Iya, soalnya di sini enggak tertulis vokalnya siapa. Ada judul lagunya aja, Kembalikan Hari Indah Kami ya. Iya, mudah-mudahan ini sesuai dengan yang di request sama Afurkon.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vin?
4: Iya, Ma.
3: Tolong ambilin Vitama dong di laci bawah TV.
4: Vitama apaan sih, Ma?
3: Vitama itu obat mata, Vin. Mama dikasih sama budek kamu. Ini, mata mama kan udah karatan gitu loh, Vin.
4: Karatan? Lamatan kali, Ma. Itu gejala katarak.
3: Ya itulah pokoknya.

0: 1 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, hai, kembali lagi masih ada Yusanda Rista ya di 101.5 Star Paramount FM Degel sampai di jam 4 sore saja. Ada The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Ini hadir memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni. Selamat sore ya. Ya, lagunya sudah saya hadirkan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan permintaan Anda ya. Coba yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balani Star Paramount.
1: Lanos tahitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Habibah.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Gimana kabar Mbak Yos?
0: Kabar Yos, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukur.
0: Umi juga begitu adanya.
1: Ya, iya,
0: Pade Gondrong juga sehat Umi.
1: Sehat juga. Iya,
0: oke. Iya.
1: Dan alhamdulillah ya Mbak Iyo, masih diberi umur panjang.
0: Amin.
1: Masih ketemu dengan
0: Balanestara Paramon. Oh iya benar, masih dipertemukan
1: iya,
0: sama tahun
1: 2 Muharram ya.
0: Benar.
1: Ya, mudah-mudahannya selanjutnya Mbak Iyo diberi umur panjang.
0: Umur panjang, sehat.
1: Sehat walafiat.
0: Rezeki yang berkah barokah. Oke, lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, amin. Doa terbaik juga buat Umi Habibah dan keluarga ya. Ci.
1: Minta lagunya yang judulnya
0: apa?
1: Ini Dian Pusesa.
0: Dian Pusesa yang apa ya?
1: Wah, yang judulnya
0: Kuncup hati layu pas.
1: Kuncup
0: hati. Oke. Oh ya, ada kenangan di lagu tersebut ya. Saat Umi Habibah masih muda dan mudi bersama dengan Pak De Gondrong. Ya benar. Coba hati, oke.
1: Nyanyinya aja masih bisa.
0: Iya, coba nyanyi sedikit aja. 1, 2, 3.
1: Bunga-bunga kini telah layu. Daun-daun pun enggan berbisik. Bulan bintang menjadi saksi. Hampanya hati ini kurasa.
0: Maafkanlah aku kekasih.
1: Relakan ku pergi darimu.
0: Asik.
1: Biarkanlah aku menangis.

0: habislah nyanyi ya.
1: Jangan sendiri, jangan luka dan duka hatiku.
0: Biarkan aku sendiri. Oh nih,
1: aku menangis mulu ingat itu lagu-lagu itu. Zaman dahulu aku pernah dikasih surat isinya lagu itu.
0: Waduh, taunya dia puitis ya. Taunya dulu mantannya tante, maunya mantannya Umi Habibah puitis, ternyata itu syair lagu.
1: Oke. Okay. Ya maafkanlah ya.
0: Iya. Oh, ada kenangan di lagu ya, tersebut. Lagu Kuncup Hati Layu pasti ya. Oke.
1: Okay. Aku jodohnya tuh sama
0: Pak. Iya wong jodoh ke Gusti Allah sing nentu kena jodoh, ya, mati rezeki wis diatur. Monggo salami.
1: Iya, salam-salam ya.
0: Iya. Salam-salam uwi so nangis e uwi so.
1: Iya.
0: Salam perdana.
1: Iya, perdana buat Mbak Iyo. Ji. Keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberi rezeki yang berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Dan mudah-mudahan juga PT Denaturella.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat tadi yang udah masuk, mm-hmm. Ada Afurkan
0: Mbak Nia Bogares.
1: Terus buat Kang Deddy Dado.
0: Iya. Yeah.
1: Kang
0: Pi Ing.
1: Kang
0: Mustar Odo.
2: Selamat sore Putih, selamat sore Mbak Yos.
0: Oke, okay. Selamat sore juga Dede Gani. Dede Gani nya Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Ya. Mama Winda, Mama Winda. Selamat sore Umi Habibah. Kang Jabidin, Kang Jabidin Mi.
1: Selamat sore.
0: Kang Parto Ubu Mi. Bunda Santi Purbowo Mi.
1: Bunda Santi Purbowo juga selamat sore.
0: Channel Jahit.
1: Iya.
0: Kang Aito, Kang Aito, Kang Aito.
1: Nelson Mandelanya. Kang Aito.
0: Ya, Mami Tika.
1: Mami Tika. Selamat sore juga.
0: Ada Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Fiter. Salam kenal ya.
0: Wa Ato sama Mai.
1: Selamat sore juga.
0: Ya, Jasa Kerajum, Bang Al, Bang Al. Bang Al Kapiran, Bang Al. Awit sadurunge Lanostawi sendul-sendul. Wong balat mau macuk, tapi belum bicak kan?
1: Ya sebenarnya aku yang sudah masuk pertama.
0: Oh iya kowe.
1: Masuk
0: Oh, alhamdulillah ini bisa udah bisa macuk.
1: Ya, alhamdulillah bisa masuk lagi. Terus buat Mbak Saada, Mbak Awang. Iya, Dasak Raju Mama butuh aja.
0: Ji.
1: Terus buat Mas
0: Mama Juwita, Mama Juwita.
1: Oh iya.
0: Mbak Amelia, Mbak Amelia.
1: Heeh. Yang titinok ya.
0: Betul. Sama Abah warnonya ya. Heeh. Mbak Amelia hadir.
1: Iya.
0: Amelia.
1: Mama Amelia.
0: Iya.
1: Salam kenal Mama Alia. Amelia. Iya, lanjut buat Mama Kiwi. Sama Kang Sawun. Buat Ami Bakar Madu.
0: Oke.
1: Terus buat itu Mbak Atin sama apakan apinya. Terus buat Trio Pesek, Trio Pesek, Mama Lani,
0: Mama Nono, Mama
1: Nadia.
0: Luas kan apa yang engkau inginkan. Lanjut. Bahagia ku doakan.
1: Kang Doli. Terus buat Kang Kasnuri sama Mama Wiwi.
0: Kang Muhtar odong sama Mama Not. Ya, Kang Muhtar sama Mama Not.
1: Ji.
0: Oh iya. Ya, insyaallah.
1: Terus buat Papa HM, Papa HM. Om Bambang.
0: Ji.
1: Terus buat Mama Frida, Tiranduk Bunting, adiknya Mas Prayin, yang ada di sini yang punya bengkel motor.
0: Oh iya.
1: Iya. Terus buat Kang Parjo,
0: Ya Om Kasnuri.
1: Kang Ropi. Iya, Kang Kasnuri juga tadi udah
0: sudah disebut ya. Oke. Terus sudah?
1: Terus Ibu Ida Martoloyo.
0: Ibu Ida Martoloyo.
1: Bukan Ponyong Tahu. Terus buat Ali Pasyanten, Kang Kopitin, terus buat Abah Sahrul di Beduk. Ya udah buat
0: udah, semuanya saja ya Mi ya. Nji. Oke. Oke deh.
1: Kuncup hati lah yuk pasti. Masih di hatiku.
0: Cie. Sampun.
1: Super spesial buat Pade
0: Gondrong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama, Nji, Sabang Sulipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ada Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong. Ini hari apa? Hari Rabu, berarti lagi masih ngelapak ya. Ngelapak di 407 di area situ ya. Oke. Okay. Yang mau gabung lagi di belakangnya Umi Habibah. Halo, selamat siang Balane Star Paramount. Selamat sore.
3: Pokoknya sepanjang hari.
0: Iya, sasak.
3: Dalam banyak.
0: Ya, sak racun.
3: Dalam banyak.
0: Sampun sarapan nopo dereng.
3: Aku mau sarapannya jam direk. Kalen
0: lho. Anda pasti enggak sarapan langsung makan siang kan?
3: Kalen sih.
0: Oh, kalen. Berarti saking apa nih? Saking durung waya sarapan sampean wis sarapan.
3: Ya karte sampean wis sarapan.
0: Durung, liyane durung pada sarapan sampean wis sarapan di siti.
3: Ya, bukan kelalen.
0: Lah iya, berarti melune sampean nyolong Star.
3: Astagfirullahaladzim. Mau telepon pi nyolong.
0: Ya iya lah. Liyane durung rasan sarapan sampean wis di siti.
3: Ya apa cara nyolong?
0: Ya nyolong Star sarapan. Ya durung wayahe.
3: Aku nyolong sarapannya sampean kan.
0: Durung wayahe sarapan sampean wis sarapan di siti.
3: Tak ora nyolong sarapannya sampean.
0: Tapi nyolong golek ilang siji ya yo sing nyukut sapa.
3: Nyukut ora ngono nyolong weruh.
0: Nyong ngerti sampeane sampean kadang sarapan jam 5 akhirnya nyong tuku pong golek jam 4 jebulan ilang siji. Ada buktinya takon mama Nadia.
3: Ngomong takonnya masa anu kabeh.
0: Mesti
3: ora wale.
0: Walehan, mama Nadia.
3: Ora.
0: Walehan.
3: Mama Lani sama mama Lani ya.
0: Mbak Wika Danu Engkong, selamat sore Engkong.
3: Selamat sore juga iya. Mbak Wika Danu. Iya.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Wika Danu.
3: Waalaikumsalam Mbak Wika Danu.
0: Mama Lani.
4: Sane suarane esuk karo suara sore beda sih sak.
3: Ya beda karo esuk karo sore beda.
0: Ya iya, suara esuke mangane ponggol lawe petek. Maem dadine suarane modele kaya kae tang lagi esuk kok ya. Dang awan makme apa? Sege lawe godhong. Oh, tempe muda. Orang bosan sih sak orang tempe muda.
3: Ya orang gak bedak.
0: Ya orang ya ya lensing saja, sing mama Rani request tempe setengah matang.
3: Ya pas setengah matang gak ada tempe muda.
0: Ya orang dah wis dibuda nih ya berarti kan wis matang.
3: Tempe muda.
0: Iya ya tapi kan dah ngurung bu, dah wis ngurung.
3: Matang, si orang enak tempe muda mungkin mama Rani ngiler.
0: Dang tempe setengah matang berarti gua udah dine sak glotak sak petis glotak.
3: Jadi,
0: jenuh pun dia. Iya, ada glotak, glotak.
3: Tempe kembus, kucing tempe.
0: Iya, tapi Mama Lani pesennya sih setengah matang pan gue gawe glotak tempe. Ala jasa.
3: Tapi Mama Lani pesen kayak gue bau kalau kayak banyak orang ada yang ada tempe bu.
0: Mama Lani sampai ngeluwung iki ya.
3: Iya, benar ya.
0: Awit pesen sampai sekarang bisa turu gara-gara urip lakon mangan tempe setengah matang. Jasa.
3: Pas nori Mama Lani. Apurkan.
5: Perlahan tempe kayak yang seru ke. Tempe nasi apa sih paling enak?
3: Tempe muda.
0: Tempe muda. Mama Ari, Papa Ari.
3: Mama Ari, Papa Ari. Ya salam Ari ya.
0: Ya salam.
3: Burine Permodiono.
0: Iya, Miki Beman dan Pang.
3: Cari
0: ke. Diakui oleh Mbak Wika Danu ya, kata Mama Malani kan suaranya bes pagi, acara pagi sama acara siang beda. Dan diiyakan sama Mbak Wika Danu. Iya Miki B manden pangkling suaranya Mbak Yos. Nek wingi beda maning ya Mbak Yos, mendesah Adrewi ini suaranya mendesak.
3: Ya udah.
0: Sampai pilih kasih dan koronyok dan orang mendesak.
3: Bapak.
0: Ayo, sampai dan suara model mendesak harus apa? Yuk online ya, yuk. Ya malah nih, maring dan koronyok suara mendesak ya. Jadi mama mau
3: nyong online, cuna.
0: Ya, yuk mama. Ya, ya, ge.
3: Orang lebu.
0: Saksi nih Mbak Wikan Danu. Saksi nih Mbak Wikan Danu.
3: Orang lebu. Orang mampu menang kapi aja.
0: Wong ireng, wong ireng.
3: Wong ireng, ya bukares.
6: Sak, sisa berbesa, bisa bersak. Coba sak, entah awet. Nom ya sak, bisa sak, nom bersak.
0: Kang Parto ube-ube. Sing sabar.
3: Kang Parto.
0: Sabar, sabar nemen. Sabar nemen jasa Kang Parto. Mangkane awet tuane ora ilang-ilang.
3: Ya, orang gurung waktunya ilang, kepri.
0: Gurung waktunya ilang.
3: Iya, ilang.
0: Susu apa sih sak, susu ke sak.
3: Susu kayak kayo, udah kena Hendro meling.
0: Sampen, saya
3: terus ya, susu kayak.
0: Ya, bung sampen maju mengarep, nembi maju mengarep ya. Rande rande nih Paramon padeng mengintili diri rusak. Ya, ya.
3: Masuk sama rande. Ya,
0: nyanyi nyanyi padahal suara pirahau
3: rak. Sampen rande.
0: Ya, nyong tak udu oh ya. Nyong weruh, nyong weruh. Sampen, sampen dari belakang ke depan itik itik itik itik. Nyong bukan mama Lani sih, mama Lani terus kayak si mama Ikma Mbak Nia. Ayo, nyong weruh, nyong weruh sampen itik itik mengarep.
3: Sampen orang weruh siapa?
0: Iya, terus sing nengburine ya, bisa pada klepek kabin nengburine itik itik itik melu mengintili dirimu. Sampai nyanyi suarane pirah haurak pada ilsak. Tapi biasanya mereka menikmati.
3: Ya Allah. Gusti, masalah ya teh. Terus kang Indah Villa, Hendro, Sandoko, Wang Wei.
0: Ya mana nih, kita semua saat itu merasa seperti terhipnotis oleh Anda, Sat. Padahal suarane.
3: Apa taruh sama Sarepa?
0: Pirah haurak.
3: KHM.
0: Ya, yeah, carane mama. Eh, dang bengi mendesak. Cari Mbak Wikan Danu dang bengi. Online nang sapa pesane mendesak. Mangkane bengi penyiaran nang lanang oh.
3: Penyiaran karo kae. Lamas baworo.
0: Saya mengkhawatirkan kenyong di balik jasak ternyata.
3: Kang baworo.
0: Iya, channel jai cari Mbak Wikan Danu kaya kue tang.
3: Mbak Wikan Danu seneng
0: ngarang. Oke, iya. Mau nine maden aden pangling ya. Wingi, monine wingi beda maning, tang lagi wingi suaranya mendesah kayak ku.
3: Mendesah. Mata marah. Tuh nggak mama Elisa.
0: Lagu nih lah kasak, sing di request neng wa as beng neng WhatsApp sak.
3: Iya.
0: Apa lagu nih ganti osat?
3: Lagu nih mau kue kue.
0: Ini mau lah kasih maksa, kia
3: lah. Lah, kau bisa maksa pri.
0: Kue aw, lah kau sampai bisa maksa ke pri.
3: Kolak kolak.
0: Ya kula ke pri, memang kula kaya emang pembesok maning.
3: Besok maning.
0: Iya.
3: Alah kalau gue bayi nyawar panjaluk lagu.
0: Ya orang panjaluk lagu. Mutungan teman sih sak.
3: Ya orang-orang pengorang.
0: Masa sih. Kong pipin kabarnya kong. Aja ngodor ya kong. Siapa ya ke ketutupan. Oh mama Juwita. Mama Juwita.
3: Ya sama Juwita. Ya. Mama ini apa bapaknya maju. Ya.
0: Iya.
3: Oh, Mbak Pepe, Mas Albar, Kenal Said.
0: Oke.
3: Okay. Terus ya Maning. Yo Mate, Nang Tarno, Wa Atoma.
0: Iya.
3: Iya, Mbak Tenir, Mbak Tare, Walemo, Karo Ibu Deroja, Mbak Asipam, Mbak Kemangpam, Mbak Masira, Mbak Barmadu, Mbak Laila, Laka, temenan.
0: Laka sak, nyong lagi ngetik di sit ya sak. Wis sak, salamnya lanjut sak.
3: Lakune ya telepon rindu.
0: Oh iya wis ketahanan sak.
3: Telepon rindu naratif purwasi. Ya. Terus maning, go mama kewi. Mama neng, atun tawang di DMP. Mama Amelia. Kang Ibni Oji. Terus go Aji Santoso. Kang Wir Watiyo, yuk warni pak berdirikan,
0: yeah.
3: Terus ini ayam Pak Ali, Tongo Binti, Bu Siti, terus kok kayak Mama Ayi, terus kok kayak mana Mama Anjeli, Pak Sarul, Kang Opikin, Kang Opikin mana? Abah M, so Mama Arifan Arya semua selalu pesan doyong tahu, Mama Frida, terus maning oke maning, Mbak Mulia Kasen, tuh yang oh bebas Mbak gue lah.
0: Ya ya ya sak ya sak. Ya, sak, iya namun sak nyolek lagi fokus ke yang lain sak.
3: Memanat dia, iya. Semua selalu memanat dia ya.
0: Oke.
3: Okay. Sesialnya nggak sampai ano.
0: Iya. Sampai ini siapa sak? Sampai ini siapa kanan
3: sak? Sampai apa sih?
0: Sampai ini sak nggak kenal mana ini sak? Ya sak. Oke. Okay.
3: Sampai ane arah ini bayo.
0: Sampai ane di mana pak orang?
3: Orang.
0: Ya sak. Spesial loh sak.
3: Spesialnya membayo. Iya. Selalu.
0: Oke. Okay.
3: Para orang petirang ya, sampai abang.
0: Iya. Yeah.
3: Supre.
0: Iya. Yeah.
3: Mbok ibu surat ya. Semoga selalu ya.
0: Amin amin amin.
3: Ya wes. Ngobrol okay. Apa ya?
0: Ji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Deblak ting ting. Oh. Jos, terima kasih jasa kerajum ya. Iya. Sebentar deh.

Ya, mau maaf ah. Trouble sebentar. Ya sudah, rekan balanya saat Paraman FM ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Mbak Yos, aku tengah laran nemen sungguh jupe. Iya, Miki dongannya dilanjut ngujune ya Mbak Wikandanu ya. Iya, tapi ya sebulin kie ketekan apa sih, ketekan tamu suka WhatsApp. Akhirnya mengalihkan fokus saya terhadap jasa kracum ya. Oke. Okay. Aduh. Apa ya? Iya, kan channel cahit. Oke. Okay. Ya, sudah ya. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya kalau waktunya masih ada ya. Kekasihku. Saja nyanyi Bayos, mau nyanyi ya. Monggo Umi Habibah bersama dengan Tadi Gondrong. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di 101.5 Star Paraman FM 3 bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 4 sore nanti. Mama Cuita bersama dengan Abah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya ibu siapa?
2: Ibu Rasikem.
1: Kalau boleh tahu alamatnya dari mana ibu?
2: Dari JBS Cikandang, Jalan Karangasem, RT 06, RW 10, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelum mengonsumsi Habutop, ibu punya keluhan penyakit apa?
2: Punya keluhan darah tinggi kalau berjalan sering pusing.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop ibu?
2: Alhamdulillah sekarang darah tinggi saya berangsur membaik.
1: Sudah habis berapa botol ibu?
2: Sudah habis 4 botol yang isi 100 kapsul.
1: Oke ibu, kesan-kesan mungkin buat para pendengar radio dimanapun berada ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi seperti saya, jangan lupa beli Habutop. Habutop, obat herbal yang paling top.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Yang.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Regal. Ada satu teman pop nostalgia, ada Halo, bisa bicara dengan Jasak Rajum. Jasak Rajumnya lagi sibuk ngintek-ngintek tempe. Nani Sugianto ya, telepon rindu. Sudah saya hadirkan untuk memandu permintaan dari Jasak Rajum yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Online anak SMS anak apa? Anak WhatsApp anak apa? Sak-sak. Aduh. Ada assalamualaikum dari Jasak Rajum. Salamnya buat balanes Sarah Paramon, Kang Doli, ada Mama Ari, ada Papa Neari, ada Mama Elsa, ada Mbak Yunita, ada Mama Elisa, ada Kang Agus, ada Mbak Trini, Mbak Tari. Buat apa namanya itu? Siapa nih? Oh, Wa Ato sama Mai, Yumarti, ada Kang Parjo, Mama Lani, buat Mama Nadia, ada Mama Zira, Tete Agustin, ada Jeng Robi, ada Kang Ibni Abdillah, Burini, Pak Pramudiono, Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Bu Sando Yong Tahu, ada Bunda Santi. Terus buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Mama Kiwi, ada Mama Wajra, Umi Habibah, ada Bu Saadia, buat Mbak Nia, ada Kang Wir, Kang Handoko, buat Nyiratu, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Wikandianu, ada Mbak Feby, Mas Albar, Bu Warnipah. Makasih buat yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Oke, Sak. Hadir kembali Mak Yos dari Kang Fitter yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Salamnya buat balanes Tara Paramon semua ya. Tanpa terkecuali buat Mak Yos. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum Mak Yos. Dalam Mami Tika Leoni. Oh, di Kalimantan Tengah ya. Saya kemarin lupa. Kalimantan Tengah ya. Streamingan. Terima kasih Mami Tika Leoni ya. Hadir, salam-salamnya buat Mas Kampleng, ada Nyiratu, buat Ami Bakar Madu, sama Umi Laila, ada Pak Ade Gondrong, buat Umi Habibah, Kang Edi Dados, ada Jasak Rajum, beserta Ibu, terus buat Kang Sawud, Ibu Suhede maksudnya, Kang Sawud, ada Mami Kiwi, dan buat semuanya saja, buat Balanes Tara Paramon. Lagunya Don't Forget to Remember, ya sudah dihadirkan. Salam khusus buat Mbak Yos dan salam sehat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Doa sebaliknya buat Tete, buat Mami Tika Leoni ya. Sehat-sehat juga untuk Anda. Ada Kang Aito juga, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Parjo ya, juga selamat sore. Bu Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Ini dari Bapak Jopidin, salamnya buat Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin, buat Ibu Santo Yong Tahu, ada Mama Kiwi, buat Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila, dan buat semua balanes Tara Paramount. Spesial buat Bu Bisri, semoga sehat selalu, juga buat penyiarnya. Oke, amin, terima kasih Mbak Yos. Oh, ada lagi nih di bawahnya ya. Selamat sore Mbak Yos, Anda Rista dari Ibu Bisri. Aduh, ini suami istri ya. Dari kawasan Randu Gunting, lagunya ngikut aja nih. Salamnya buat Bu Sando Yong Tahu, ada Mbak Nia Pangka, ada Mama Kiwi, buat Om Kasnuri, ada bersama dengan Mama Wiwin, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, terus Ibu Roni bersama dengan Papa Asikin, dan Balane, buat Balane Setara Paramon. Spesial buat suamiku Bapak Jabidin, semoga selalu sehat bersama dengan anak-anak, mantu, cucuku. Juga untuk Mbak Yos, semoga sehat dan produk-produknya laris manis, amin. Terima kasih untuk doanya ya. Oke, kemudian di belakangnya Mama Winda Berbus ya, Mama Winda Kaliwingi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Amelia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. A.A. Furkon juga ya. Iya, A.A. Furkon yang namung bahas tempe ya, langsung tang ya. Awan juga terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Bapak Ari sama Mama Ari di Serambok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hatiku. Ada di hatiku, ada di hatinya Wong Ireng dong. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Kang Parto, ubuh, ubuh. Kang Parto, ubuh ya, ya sing wis ngen tebak-tebakan, tebak-tebakan anak gigire tapi lagi wetenge apa tebak Mbak yo, sejebule arif ngantuk ya. Tapi yang bingung anak gigire tapi lagi wetenge arif. Pertanyaannya susah untuk ditebak, dijawab sendiri pun jawabannya membuat saya bingung. Iya, iya, oke. Kemudian, tapi dengan dijelasna langsung, yes paham, yes soalnya wong arep pahamen. Mama Lani ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Yos. Waalaikumsalam channel Jai di Debonggulo. Nah, nyimak Mbak Yos. Ici kiwir. Salam buat Balane suara Paramon FM semua ya. Oke. Kemudian Mbak Yos, ya, oke maksudnya Mama, Mbak Wikandianu, iya, suaranya engkong rajum beda ya Mbak Yos, iya, Miki Bema dan Pangling sama suarane, nek wengi beda maning om Mbak Yos, suarane mendesah, itu fitnah berarti sak. Duduk fitnah sak, itu kenyataan sak. Iya, Mbak Yos aku tengelaran, man Mbak Yos guyu baik gara-gara jasak racun lepu. Bang Aril di Kalimantan Selatan juga hadir ya, terima kasih untuk kesetiaannya di 101.5 Suara Paramon FM. Kemudian Kang Muhtar Odong-Odong juga bersama dengan Mama Not ya, terima kasih sudah hadir. Ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan siang hari ini. Mama Juwita juga selamat sore, tadi aku lihat-lihat siapa yang belum ya. Mama Juwita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Mah ya. Aku tadi munculin lagu ini Mah, tadi yang Romi Japisa. Yang kata Mama kekasih, surat duduk kekasih daripada keder. Tadi kasih masukan sama singarane kasih Afurkon. Keder teman si A, surat duduk kekasih. Ya sudah, ini lagunya buat Mama Juwita, sudah dihadirkan ya. Oke, bersama dengan Abah Warnonya. Ya. Lagi turu jasak ngodor Mbak Yos. Jadi ini nyong tiba-tiba kanget. Aku lagi turu Mbak Yos, tiba-tiba krungu jasak ngodor, dadine aku tangi bangun dari tidurnya, terbelalak meripatnya. Kaget sak, krungu sampean ngodor sak. Makanya udah ngomong sing alus, oh. Sing alus prima dong, yang ngomong alus ora oleh, giliran ngomong ngodor di remedi. Serba salah temen saya nyong dari wong urip. Ya pembeli ben sampean keder dewe kesak ya. Engko ciptakna lagu nggo jasak apa salah dan dosaku ngono ya sak ya. Ana lagune diloi to. Engko ganti lagu maning ganti judul lagu sak mo sampean engko tak ciptakna sekanyong khusus nggo jasak racu. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita ya di Lanos untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 17 Juni 2026. Terima kasih untuk bersamanya ya. Setelah ini nanti ada Kang Bawar menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan terakhir ada dari miliknya Ita Purnamasari, sampai mati. Nyongkan wassalamualaikum. Kayong anak tulisannya jasak muncul. Dasarnya kayak Mbak Yos payah. Kalem sak. Cebule cari Mbak Wikandanu kayak mendesai dan pengisak. Ya nyong ngerti nih ya, online koro Kang Bawar apa koro Arfan. Bisa nih suaranya disajin kayak kowe. 101.5 Suara Paramon FM tinggal Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiba-tiba memang bagus pasah mas leraku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak gari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan. Wis gari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak nunggu ke.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva jangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk ke, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Pramon Dangdutnya Saperiti. Baik, kesempatan sore hari ini yuk ketemu sama Bawor di rekan rasi Somblak Tour ECGW. Di Padang Dut, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Di edisi Rabu 17 Juni 2026. Bagaimana kabar Balon Sinar Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentu sadaran batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan, hanya tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Tadi sudah ada Fata Morgana ya, Rita Sugiharto mengalir jumpa kita semua sore hari ini. Cikewir 52888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Pajang Dut, Pajang Dut sepertai
0: Nama-nama Cikewir.
1: Kayak, apa ya? Cukup ulung.
0: Salamnya
1: budana ya.
0: Yup.
1: Sehat selalu budana.
0: Amin, yup.
1: Kalau Mbak Ipingnya.
0: Yup. Ya benar.
1: Kita nolak, kita lagi mampir sih.
0: Ya benar.
1: Aduh.
0: Yuk lagi, iya. Weh, Mama Neng, Mik.
1: Mama Neng, itu Bapak, mau kesehatan,
0: Mak. Amin, ya.
1: Iya. Kalau baby berapa, Mama Nono kali nyamat kan kopi jin, Mama Nadia, Mama Ijazah okay. Ya, Mak.
0: Yup.
1: Mama Ode, Mbak Yunita. Dan Bunda Dewi Cendana, ya Allah, kecil lobi, tak cita-cita, tak cita,
0: demi miracan.
1: Kalau Mama Legani, Dewi Cendana, Mama Kilang Bolo-Bolo, Kang Kasnuri, Bibit Betang, Kang Doli.
0: Eh, Abah Warno.
1: Abah
0: Warno, Mama Cuita, Dinuk.
1: Iya.
0: Ya, sehat selalu, yuk.
1: Iya.
0: Oke. Ya baik ya, ada Ami Barmadu bersama Umi Lela yang ada di seputaran area Hakim Tegal Kota ya. Karo manuke we dicenengke Bawor anu Bawarno. Iya. Manuke we. Jadi ada kacor ya kayak Bawor. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajangjut.
2: Selamat sore di Pajangjut dan di Kota Korte.
0: Naman-naman.
2: Naman-naman.
0: Los.
2: Iya, dok.
0: Yo,
2: Mau pergi ya.
0: Oke.
2: Ami bakar madu di rela. Salam terima kasih, Umi sehat ya.
0: Yo.
2: Sebuah kiratu sore ini lepu.
0: Iya, siap.
2: Terus buat Mama Langi yang tinggi dan Parjo
0: Bang
2: Tore. Terus Dewi Kunti Bang Tore. Mama Firda Nake Bang Tore Nake.
0: Oke, siap.
2: Terima
0: kasih.
2: Selalu.
0: Amin. Amin, alhamdulillah. Amin. Yup, doa terbaik. Matur nuwun. Oh, itu pasti. Iya. Insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlah Cing-Cing. Terima kasih Madam Rengganis yang ada di Setangga. Yo, di Dukuh Ringin ada dosen Aldi ya. Baik, selamat sore untuk semua saja Belan Setah Paramon. Awal didukung produk PT Denatur, solusi syating kita semua. Selamat sore Butin Eko yang ada di Pala 25 Blok B ya, di Mejasem. Bunda Ana bersama Mbak Yeti ya, di warung sate Haji Ali Putra ya, yang ada di belakang pasar Bebetan ya. Bah Warno ya bersama Macu. Laris manis Tanjung Kimbul sate neyo. Ya grup semak yang ada di Dinuk, selamat sore untuk semua saja warga Dinuk. Ya kowe matun sinanola ya sing lagi ganteni pempes ya. Iya bener ya, terus kayak apa jenenge septine sing lusus dengkol ya. Ya sing dilusus dengkol sing ledes sikute ya. Ya Yuyu Karyati. Benar ini Pak Pramudiono yang ada di jalan-jalan. Ya watri ya, sementara ini lagi usaha di Jakarta. Bunda JJ yang ada di Danau Warih ya. Dan semua saja balon setara Pramon yang tidak bisa disebut satu persatu. Di kesempatan sore hari ini, Bawor hadir, yo capcus ke Jebung Bulung, yo Bawor didukung. Produk PT Denatur Solusi Cari Kita Semua. Seperti Habuto Pramon Arab yang lagi ngetop, Davitama untuk mengatasi solusi kesehatan mata. Bisa dikonsumsi dan di gunakan ya, ada Vitama. Ini bisa dibeli di agen-agen dekat rumah Panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Pramon FM dengan alamat Jalan Damjak 132 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, atau bisa hubungi kru kami, insya Allah bisa COD asal masih sebatas kota-kota dekat ya. Kalau di jauh kami bisa menggunakan jasa ekspedisi. Yup, Kecebong Bulung Anita.

Aïe. Hoppa, pas mal, non. Yeah. Yeah. I see, yeah. Yo, c'est...

macam. Selamat sore Jasa Kelaju. Sehat selalu, sukses selalu dengan usaha tempe budaya. Soalnya ini aku yang dur.

dialog neng mbak Yos bisa ya. Ya tujuh purnama Lady Avista ya, Mama Neng sudah ada. Dialog mbak Yos ada. Perasaan Christine Panjaitan, Sumindwe Pramuka Kuningan sudah ada. Lalu Rindu Setengah Mati Yansen ada. Yes. Kalem. Yes. Balis ya. Jadi nanti kalau minta ke mbak Yos sudah ada semua itu.

Baik berlalu ya. Ada kejebong gulung Anita Pawai. Ada cinta berawan. Ya, channel jebong gulung ni Cikimir ya. Yo, capcus ya, Cikimir. Semangat selalu, selamat sore ya. Yang punya Anita semalam tetap semangat. Yang punya Anita sore tetap semangat.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damping.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramono dari Desa Perici. Iya, tadi sudah ada air mata ya datang untuk pergi ya. Cinta berawan dan kejubung bulung. Baik, jam 35.28.88 di sapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Dut setara para montang dut sapor
0: teman teman teman teman teman icikiwir
1: icikiwir ya teman teman
0: iyup
1: om laka ya teman
0: teman wah ya kudu
1: iya minta lagu
0: yup
1: Sita Subiarto
0: apa aku judulnya
1: ku ingin
0: oke okay.
1: Ya, ku ingin.
0: Yo siap.
1: Salam-salam perdana buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris manis Tanjung Kempul.
0: Amin, Bude. Amin, matur nuwun.
1: Ya. Lanjut. Buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya.
0: Yo siap.
1: Mama Renggani. Mm-hmm. Terus buat A.A. Purkon. Terus buat Kang Dedi Dadon.
0: Yo.
1: Kang Piki. Terus buat Kang Mukhtar Odongos.
0: Iya, siap.
1: Kang
0: Paman Note. Oke.
1: Terus buat Pak Mandor Leman.
0: Sama Pak Nelson Mandila. Tadi Abah Warno, Mama Ju, di Dinuk tadi, nyendol.
1: Iya, terus buat Abah Warno, Mama Ju,
0: yo.
1: Mama Pingsan.
0: Kalau, Mama Ija. Kalau Bang Warno tuh bengkel di Jati Bogor. Kalau Bang Warno.
1: Bang Warno.
0: Ya. Yeah. Kalau Yurom lah.
1: Mbak Nia Bogare.
0: Yu.
1: Sama Wong Ireng.
0: Wong Ireng.
1: Yeah. Terus buat Jasa Kerajo.
0: Yu.
1: Sama Putu
0: Usaha Hadanya. Ada.
1: Ya, terus buat Mbak Saada.
0: Awang. Yu.
1: Terus buat
0: Mas Bekito.
1: Mas Bekito.
0: Mama Hilma.
1: Yu. Ya, terus buat Mama Alisa sama Mas Agus.
0: Agus, iya.
1: Terus Mama Ikma di Klawiwetan.
0: Iya, benar.
1: Iya, terus buat Mama Piwi. Sama Kang Sehu. Mama Wadra.
0: Iya.
1: Marcel.
0: Benar.
1: Iya, terus buat apa Sahrun. Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mbak Am Kembang Pak. Kang Al Bang Al. Pendatang Balu.
0: Pendatang Balu. Iya.
1: Terus buat Kang Doli. Terus buat Kas Nuri sama Mama Wewin.
0: Siap.
1: Mama Rengganis. Nyeratu. Terus buat Bapak HM.
0: Bapak HM. Yuh, siap.
1: Terus buat Mama Neng sama Umbembe.
0: Iya, benar.
1: Terus buat Mama Pide Mirandu Kunti. Terus buat Kang Parjo. Mama Lani sama Dede Janine.
0: Iya, benar.
1: Terus buat Tete Agustin. Jeng Robi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo. Kusanto Nyong Tahu. Terus buat Mama Ari Bapak Nek Ari.
0: Di
1: Rampok dingin-dingin
0: empuk. Siap.
1: Terus buat Kang Kopitin. Kang Andi Pakyaten. Terus buat Kang Darmo Bakpok. Ya udah buat semuanya.
0: Iya, benar Bude.
1: Oke,
0: siap.
1: Ya semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Super spesial buat Pati
0: Gondrong. Iya.
1: Matur nuwun, Kang Bawor atas waktunya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla tingjing. Pagi ada Budi Habibah, Pak Digondong di Arjo Sari Lor ya. Usaha soto dan bubur ayam ya di utara patung Watu Tunjlep 407 ya. Arjo Sari Lor. Ya laris manis Tanjung Kimpul sehat selalu tentunya. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Dut.
0: Tanggut
2: sapor ate teman-teman.
0: Teman-teman cikiwir. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
2: Iya. Iya, kayak yang salamnya akeh nemen kudu dulu ya. Yang sing ora paham ya kasih bae ya.
0: Ya secuwel mung terus sore ya waktune mung secuwel ya secuwel bae. Nek rada akeh ya mengko nek di dendang dangdut memori.
2: Memori. Iya, teh lagune iki.
0: Yo.
2: Lagune apa ya? Khusus ibu-ibu
0: ya, khusus sing ibu-ibu ngorok atau iya, gincu
2: iya, aku khusus ibu-ibu
0: iya,
2: aku lagi seneng cinta di balik keran
0: walah yong ici kewir
2: iya, aku yang cinta di balik keran
0: iya, iya anak-anak bayi
2: lagu yang lagu yang paling orang seneng sih jodoh mas
0: apa gue?
2: Dendam kebencian
0: dendam kebencian dendam yang ini benci
2: iya, bener-bener lagu kayak cinta di balik keran kita kayaknya
0: gak
2: salam-salam saya dulu gak apa ya Matam Jul, Handoko, Nisa, Mama Ari, Bapak Nehari, Bang Jul, Mbak Atun, Kang Tensi, Sang Sudidoran, Kang Petri, Kang Erwin, Eka, Nao, Madrubi, lanjut maninggo, Kang Edi Dado, Toma Kiwi, Kang Doli, Kang Mokhtar, Odo Mojo, terus go sing lagi ngerokna kape kaya Ami siap Mim lepu Mim.
0: Iya, wah Ami baru maju wis pertama oh.
2: Iya, Ami siap-siap lebu nih arahku balapan. Siap terus aku sing kalah.
0: Iya, Ami bakal medu wis pertama nih iki.
2: Iya, pertama siap-siap pertama nih.
0: Iya.
2: Yo balapan kalah. Iya kalah sing menang Ami kayak
0: ngono. Iya. Wis
2: pokoke salam engko kabeh bae sing lagi ro kenapa
0: ramah ya Mas. Yo siap.
2: Ya engko Kang Power di enteni lagu nih. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla dingjing. Ya kan Dasmat Bani yang ada di kelompok Brebes ya. Pagi sementara 4 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Paramount FM Tegal. Di sapa yang via WhatsApp yang sudah masuk di meja share power yo 0852 931 99588. Assalamualaikum channel Jai di Tebong Kulon nyimak ya. Yeah. Nyimak Setara Paramount, goyangi Iji Kiwir, salam gue pendengar Radio Setara Paramount FM. Dan pelanggan-pelanggan KPH ya, cinta Paramount dong. Tadi sudah dihadirkan ya Kang Janal Jahit yang ada di Debong, Culon. Yeah. Assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabar ya? Tentunya sama Dede Anggi, alhamdulillah sehat. Air mata LP dong di Glindeng ya, sudah dihadirkan juga tadi, salam buat Balpar sing apik-apik. Spesial buat Jani aku yang tetap ku sayang super yang merasa saja mentoki grup telar jiger sing tetap solid kuyup rukun dan damai matur nuwun di dados yang ada di Kahambangan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor, ini dari Bapak Yabidin di kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Bu Santo yang tahu ada Mbak Nia Pangka, ada Kang Snuri iya bersama Mama Win, Ibu Rauni bersama Bapak Asyikin. Spesialnya buat Ibu Bisri, semoga selalu sehat juga, untuk Mas Power juga sehat dan produk denaturnya laris ya semua. Amin. Makasih banyak Mas Power. Makasih kepada Bapak Jepidin di Randu Gunting ya. Selamat sore juga untuk Bapak Fajar bersama Ibu Tommy yang ada di Arum Indah 3 tentunya ya. Selamat sore Kang Power, monitor dari pagi sampai di tempat kerja pun masih tetap monitor. Salam buat semua pendengar Setara Paramon, semakin jaya di utara ya Kang Power ya, alhamdulillah. Amin amin ya. Yeah. Salam spesial buat Mai Bojo dan anak-anak saya Kang Power ya, Amelia yang ada di Jalan Waringin. Ya. Sampai tempat kerja ya. Oh, berarti jualan di alun-alun atau kerja di mana ini? Mau di konveksi atau di mana ya? Saya pernah lewat di alun-alun tuh sore-sore mendengarkan Paramon. Ada ya yang jualan di daerah situ ya. Ya, Amelia yang ada di Jalan Waringin. Sebabnya di Jalan Waringin tuh banyak yang lagi aktivitasnya jualan malam di sekitaran seputaran alun-alun ya. Saya sering ke situ sebabnya dulu nganter produk, tapi beliau sudah meninggal ya.

Baya, selamat sore untuk Kang Sanemudi di Dampyak Surabaya. Selamat sore yang ada di kawasan Dampyak, semua saja yang tidak bisa disebut satu persatu. Baik, masih bersama Power si Somplak Tur Eci Kiwiri sampai kapan kalah, ye? Kang Sanemudi, selamat ya, Dampyak kalah, ye. Sampai kapan, war? Yalah, nikmati hidup sajalah. Gak usah melawan arus. Yeah.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramondang Dute Saporeti. Hanya dalam kemesraan juga ada di cinta di balik terali. Oh, ingin dan sampai kapankah? 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di Pajang Dut.
1: Waalaikumsalam Dangdut Teh Saporete
0: nama. Nama-nama
1: sore kak.
0: Selamat sore Jeng Robi Cikiwir.
1: Sehat ya kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Ya. Udah mandi, udah mandi belum?
0: Belum, masih di atas.
1: Oh iya, mudah-mudahan juga sehat ya kang.
0: Ya Papa HM ngomong apa?
2: Mie ayam kan cukup mah bisa.
1: Oh mie ayam yang cukup.
2: Bisa ditinggal sama Oman cukup. Mie ayam itu betul. Bukan dengan sempat yang bawa cukup ya mie ayam ya nang ngarepe Papa HM.
0: Ya saiki.
1: Mau dong Papa HM. Aku lagunya itu aja Kang, Surat Merah ya Kang.
0: Yo Surat Merah. Ya,
1: salamnya buat semuanya aja balani secara okay. Paramon ya Kang.
0: Yo.
1: Soalnya waktunya udah mepet ya Kang. Ya. Ya spesial buat Kang Babar bulan ini di Anggi. Selalu. Makasih banyak ya Kang.
0: Yo
1: mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rumah Ting Ting. Baik, ada Papa HM, ada Jeng Robi lah. Oh, buka anu nih Papa HM. Ya, yeah, Surat Mira.

0: Yo di sapa dulu ya. Ya, Mama Ikma dari Gang Bawor, terakhir dalam kemesraan sudah hadir tadi. Assalamualaikum Pak Awon dari Nurkandiri Mandawa, titip salam buat Meniabo Gades, Om Kasri, ada Om HM Cacak Rajum, Kang Doli, Mama Silmi, ada Pak Am Ayongki, Kang Danu, Menteri Isen, dan terima kasih buat Pak Awon. Ya, berisik. Ya wes yo, 6145477 ya, masih ada waktu ini untuk satu lagu lagi ya. Kalau enggak ya wes. Ayo di sapa yo pada siapa yo? Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pancang Dut.
1: Waalaikumsalam ya Bapak.
0: Waalaikumsalam, nambah.
1: Bisik-bisik tetangga kan?
0: Oh, bisik-bisik tetangga? Bisik-bisik tetangga?
1: Ya, taksone itu kan. Pak, LP kan? Ya udah kan, assalamualaikum.
0: Sik, bisik-bisik tetangga sik, bukan kuning.
1: Ya.
0: Bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga ya wes, oke. Ya.
1: Ya udah ya kan, makasih kan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rublak tingting.
1: Ya.
0: Iya. Umi Lela, iya wis ya, lah hadir.

Bagi di kesempatan sore hari ini ya, tuntas sudah kebersamaan bawa di kesempatan di Padang Jod. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Bawa kemencan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi cari kita semua. Selamat sore, selamat beraktivitas. Baik, segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara para modal di Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada surat merah.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan

0: membantu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring prim coveri bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Desa Perici. Loh, lagi narik kurang. Baik, jadi Dedang Dangdut Memori ya, ketemu sama Bawor di season kedua. Iya, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balon Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentu saudara batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Ya, bisa bergabung bersama Bawor di online 352888 atau 6145477. Saudara titip salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp sama sama online. Ya, 0852-931-99588 ya. Tanggung lagi adus. Ayo. Metu-metu kok backson. Hey, gedung tuane ning isore backson ya. Baik, jawab langsung yo 352888. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pramon FM
0: Dangdut Topo. Teman-teman
2: iya. Oi Cikiwir.
1: Selamat malam Kang Bawor.
0: Malam juga.
1: Iya, Pioner Nongol.
0: Iya, aku ini lagi atus. Nongol. Kan tadi ini sore tersesat kan ada gedung tua.
1: Iya.
0: Ceritane ning kono. Pe gedung tua iki sore back sound.
1: Iya, gedung tua ada langsung
0: back sound. Iya, nggih.
1: Ini penyiar kok kan nongol. Iya.
0: Nggih. Aduh, nggih.
1: Eh. Eh, ngundang
0: aku. Papi. Papa HM.
1: Papa HM.
0: Lah iki ceritane lubar. Apa kuwi jenenge jukut mie ayam karo lontong ne Papa HM ini han.
1: Oh,
0: iya. Ya kul.
1: Enak.
0: Iya, kaya ngene ya uang. Iya, kaya ngene ya uang mangane mie karo lontong nyong tapi
1: enak ya mie ayam karo lontong.
0: Ya, lubar mangan langsung adus ceritane ning kono.
1: Iya.
0: Ya wes ora apa-apa. Nanti ini seger ya.
1: Iya, lagune
0: Kang. Oke.
1: Lagune apa ya Kang Bawor ya? Lagune nek kene Muksin ya.
0: Iya, apa kowe?
1: Judule Anggur Putih.
0: Anggur Putih. Ya Mbak Am Kembang Pang.
1: Iya. Salam-salam yo.
0: Yup.
1: Salamnya ke Papa HM ya.
0: Ya benar.
1: Terus buat Kang Mukhtar Odo-Odo.
0: Yuk.
1: Mama Not Dede Not.
0: Yuk. Ya,
1: terus buat Mama Kiwi Kang Sawo.
3: Aku be mangan karo colet sari kakak.
1: Ya Siti mantep.
0: Yeah. Mantep wis colet-colet wis mantep.
1: Iya colet.
0: Oke. Okay. Yuk coletnya daun lengguk pisan. Yuk benar.
1: Terus ke Mama Wajramu Nok Marcelia.
0: Yuk.
1: Mama Kang Bisa Tersayang.
0: Ya.
1: Bani Sintren. Terus buat Mama Madam Rengganis. Mama Gila Warti.
0: Paling Bawor kuwi rong kadungan. Iya urung yakin. Mbeco metu kok kamar mandi Bekson langsung melayu.
1: Iya melayu.
0: Kalah urung kemana-mana ya, langkah sapa-sapa kian.
1: Iya terus lanjut.
0: Ya.
1: Kang Ahmad Pak Ani.
0: Oke. Okay.
1: Mama Sepayanto. Kang Sam Subudajak.
0: Oke.
1: Okay. Wai Pak Weni. Cek Robi. Nek Gusti Tejita.
0: Yo.
1: Dewi Cendana sing ableng ya Mas.
0: Yo, iya HP ne wingi tak takoni kenapa we. HP ne lagi pesen ning online jare ngomong iki.
1: Oh, lagi pesen di online. Yo,
0: okay.
1: Ya terus lanjut ke Teh Mimi. Buat Taslim.
0: Kalau Teh Mimi radione sing lagi error.
1: Error ya. Lagi banyak keluhan.
0: Iya, banyak keluhan ya. Yang penting uangnya pada sehat ya, Han.
1: Alhamdulillah. Yang penting judulnya sehat.
0: Iya, kayak gitu.
1: Masalah gue takut dibolehin.
0: Iya, iya. Alon-alon waton kelakon ya gitu.
1: Iya, alon-alon asal kelakon.
0: Iya,
1: oh,
0: kayak
1: sesuai kelakon.
0: Iya, kelakon.
1: Iya, Kang Ibn Abdillah. Ya, Mbak Ismeling, Mbak Mas Hendro, Mama Alisa Bagus Boiler. Mama Alisa Kano Bagus.
0: Bagus biasa.
1: Mama Dea Bagus Boiler.
0: Nyalai aturan.
1: Iya, bahasa ada bahasa awal. Terus ke Bapak De Karisma.
0: Yo.
1: Bapaknya Arif.
0: Bapaknya Arif.
1: Terus ke Mbak Nisha ya.
0: Yo.
1: Terus ke Om Kak. Mas Nuri, Mama Wiwin, Kang Jasak Raju, Mas Wanda, Umi Abi Babati Gondro, Umi Laila Abi Parmaju, Kang Doli, Banyak Bukan Karo Wong Ireng, Aapur Kon Bakal.
0: Dong upo wonge sing error, nek upo jare wonge sing error. Bunda Santi Pur, Bunda Santi Pur bawa.
1: Bunda Santi Pur bawa. Iya, terus kok siapa ya Miki ya? Mas Aryo, Mama Aina ya.
0: Oke.
1: Iya Kang Barjo, iya Kang Pi. Terus kok siapa ya? Mama Lani.
0: Iya.
1: Mbak Arina, terus ke Mbak Irja ya, iya terus ke sampai ya kasih nih Pak Mbak Pel, Mbak Pepi
0: Pelpas. Oh Pepi Pelpas, iya.
1: Iya Budemo.
0: Yo.
1: Ya kayak nih Pak Pepi.
0: Iya wes siap.
1: Spesialnya buat Kang Wawat bareng Dede Angginya.
0: Terima kasih.
1: Ya semoga sehat selalu ya
0: Kang Wawat ya.
1: Ya ditunggu lagu nih.
0: Yo siap. Ya si anggur putih. Ya.
1: Ya. Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublat cing-cing.
1: John.
0: Ya. Ayo terima kasih Handoko yang ada di Losari Lor. Ya selamat malam untuk semua saja warga Losari. Sapaan dari Setara Paramon 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Bawor.
0: Malam juga Pak Bagyo.
2: Selamat berjumpa lagi dari kawasan Sidaharja.
0: Sidaharja, ya.
2: Sidaharja, Suradadi.
0: Suradadi, ya.
2: Bukan itu apa ya? Ya pos Sidaharja sekarang bukan di Pakungan.
0: Ya Sidaharja, ya.
2: Sidaharja.
0: Ini ora apa Pak? Ule yuk langsung.
2: HM.
0: Iya.
2: Lagunya apa sih Kang?
0: Ini campuran Pak, jadul tapi campuran.
2: Jadul.
0: Wah, maning. Wah, miki bar lu bar jukut miaya mana nyong ya.
2: Lagu apa ya? Mama papa
0: mancur oke.
2: Mama
0: kupanggil mama. Oke, ganti dolan mene Pak, Papa HM.
2: Dolan mono
0: ya mana mene ini Sidaharja terus ning Paramon.
2: Dolan nyopan maring Paramon gak usah mau 4 kilo anak itu.
4: Martine aku teh Sidaharja, Pak.
0: Oh, Sidaharja sudah Pak. Bawa sawo.
2: Sawo, harapan nyong nge-share apa ya? Update status sawo sa ember. Gawang Paramon apa? Ya insya Allah. Tembetak imbu. Tak bersih, tak gosok. Sawo kan digosok kok Kang.
0: Iya benar.
2: Sawo digosok, ember meling.
0: Meling ya.
2: Terus diimbu.
0: Imbu benar.
2: Anak. Sekep-sekep.
0: Ya alhamdulillah. Berarti tapi, hasil bumi sendiri berarti.
2: Ora.
0: Ya sih?
2: Nek kene kanca. Duwe pitamu. Ora doyan tamu.
0: Ya wis ya bener ora sawo padahal ya.
2: Sampai ngomong tak kurang apa ya Pak?
4: Apa bagyo dinyain sawo nek.
0: Weh, Bunda Santi Perbowo.
2: Pokoknya tak kawan para pokoknya
0: tina satu iya alhamdulillah
2: kontinen di sisi ya kangelan
0: ini melu siapa
2: muter-muter
0: akhirnya di bruk uno bae Pak lo wis dibagi ya
2: iya kok yang penting Arvan dinain
0: ya satu
2: yang online nyanyi orang
0: itu pasti ya Pak kalau udah nyampe Paramon tuh pasti semua kru ada semua.
2: Ya, insya Allah 4 kilo nana.
0: Iya.
2: Tapi kamu sih kecik loh kan,
0: sih
2: orang gede-gede.
0: Iya, cilik tapi manis kecik tak.
2: Aku sampai bosen.
0: Iya, weh.
2: Kalau aku sudah apa itu loh.
0: Iya, bener weh. Sip.
2: Ya, weh, salam.
0: Iya.
2: Perjalanan yang panjenengan sehat selalu, berbahagia selalu.
0: Amin, alhamdulillah, amin.
2: Terus kok ya ibu negara
0: leyeh. Guru leyeh wes karo.
2: Ya oli Bu Guru kok nyanyi gitu
0: nih. Ya engko ya Sabtu karo malam Minggu malam Senin.
2: Iya. Terus kok UHM ya. Terus gua tangane UHM sing
0: Oh.
2: Sampai Om Toib.
0: Oh, Om Toib.
2: Di Morning Terminal di Jaya.
0: Oh. Ya, Mbak Yunita, Yunita Kalibakung.
2: Yunita Kalibakung, selamat malam. Kan ngerti nyong wong radio. Pak sampean betul paham. Pak Bagio, kok
0: Bagio nyong? Akhirnya lagi ngerti ya Pak.
2: Iya, ngatur-ngatur sih. Kayak sih
0: berjalan
2: kasur-kasur kan
0: masuk kayak alun-alun. Ya, di alun-alun ya.
2: Nikmat menanggungnya. Transport lagi lama. Jod.
0: Sampai Sidoarjo.
2: Iya.
0: Wih, pentol ya.
2: Luar biasa.
0: Iya.
2: Terus lo Kang Parto, Kang Parjo.
4: Arfan gak lara bae Kang Bawor, Arfan gak loro.
2: Sudah
0: sakti turbo. Ya wong sing duwe vokal malah Mas Arfan kae loro wi mesti. Iya
2: kepala Mas Arfan.
0: Yo, aku yo dibagi do, aku yo krungu lho.
2: Siapa?
0: Budar ini.
2: Budar ini. Ngotak di sini 5 inci sama 2 inci
0: nah, ya, iya bener pak.
2: Oh, buri ini siji, Pak Pram siji nah, loro
0: iya. Oh, Pak Pram loro itu ngepang oh, pak.
2: Tetap sampai
0: lanjut lanjut
2: gak sama-sama ya, tanya kuyo Nuri Mama Wiwi
0: terus
2: Nia Bugares Nia Bugares pentol ya, nyawer terus ya Kang.
0: Iya, alhamdulillah Pak.
2: Iya luar biasa.
0: Kenang gue tambah-tambah Anggi.
2: Iya belum status yang dengan hebat memang ya, kepada nyawer.
0: Iya.
2: Pentol Anggi.
0: Iya.
2: Pantan ngatur Anggi nyong kaget nemen. Anggi yeah. Bisgede nemen.
0: Iya Pak, bener kan Wi.
2: Ya, ayo Pak pada korong jenengan dulu.
0: Iya, kelas 5 SD ini mau naik ke kelas 6 Pak.
2: Oh, baru kelas 5 ya?
0: Iya, mau kelas 6, tapi berkat doa-doane Barang Star Paramon kan jenengan ya doa yang terbaik. Iki Pak nilai paling rendah 95, Pak.
2: Betul, pinter ya.
0: Itu bahasa Jawa.
2: Luar biasa.
0: Ya, bahas matematika, Inggris, IPA, ya. Terus PPKN 100 ya, Be. Lah
2: pintere berarti turunan siapa?
0: Ya umbu.
2: Iya turun. Bapaknya
0: yang ngomong wedus, tapi kan rada pinter.
2: Pinter goroi.
0: Nah, pan ngomong kayak kowe disi-disi ya wes.
4: Kita kok ngepang.
0: Yang dewe-dewe ngepang jadi bunda santai. Iya.
2: Kena mengimba.
0: Iya. Iya.
2: Terus.
0: Iya.
2: Siapa ya lah
0: harus diurut tanek lalat. Iya
2: akhirnya kelalat.
0: Ya mebar madu milela.
2: Milela.
0: Baby bel pas.
2: Siapa?
0: Papi bel. Baby bel pas.
2: Baby bel pas.
0: Ya. Yo, ya papa dia omai sabetane papa HM jari kue sing ngeterke kasur.
2: Iya toit.
0: Toit.
2: Omai ireng belengat cilik.
0: Iya.
2: Terus lo. Tete Agustin.
0: Ada Cengrobi. Tete
2: Agustin sering lubung sampean ora Kang?
0: Sering.
2: Sering.
0: Ya, ini mau
2: ada. Ada kesuwen Tete Agustin
0: Bang. Neng dangdut memori kemarin mau masuk.
2: Iya, Tete Agustin Bang, jangan pilih-pilih.
0: Iya.
5: Benar Papa Jo, umai waktunya sangat wetane Papa HM. Saiki saiki dule prapatan inti silanang Pak Arsi Wadon sawetane umah persis. Saiki umah inti ngidul saiki dule prapatan Pak.
0: Right. Yes, no it ya, gitu prapatan.
2: Are sing lucu takone kaya piye? Jadi Pak Bagio sing paramono lucu turung. Lah kok Bagio nyong.
0: Iya, berarti berarti wi pendengar iya. Pendengar setia Pak.
2: Iya,
0: pendengar pasti tahu. Iya.
2: Pakai popok di radio. Bisa tahu. Popok radio nyong dan kan dia penasaran apa popok
0: ini. Iya, iya. Ya, Nurkanti, Nurkanti Mangdawa.
2: Mangdawa. Yeah. Mangdawa
0: siapa
2: ya,
0: Kak
2: ya?
0: Mangdawa anak Bunda Sekar, anak Mama Ari.
2: Ari.
0: Iya. Yeah.
2: Lah. Terus apa maning biasa mlebu.
0: Heeh. Omai. Omai ngendi? Heeh.
2: Ya sing biasa mlebu Paramon Kang Sarmo bali
0: ndiri. Oh, yang mlebu Kang Sarmo di Surabaya.
2: Kang Sarmo di Surabaya.
0: Ya, terus ada
2: Mateng karo Umbah.
0: Heeh, kayak gitu. Om Kasnuri, no. Mama Vivin.
2: Ya, wis mangke
0: Mama Ikma.
2: Mama Ikma.
0: Upo
2: Galo.
0: Upo Happy. Saiki Upo Happy, Pak.
2: Siapa?
0: Jenenge Upo Happy.
2: Oh, berarti Upo wis ora galo.
0: Halo, Upo Happy. Upo Happy, ya.
2: Oh, ya wis apurkon.
0: Apurkon.
2: Ya jalan nang gawe bae,
0: Kang. Nggih, leres. Iya, aku tak lanjut
2: kan.
0: Tak lanjut katokan, Pak. Iki mau ngaduan mlebu studio kan aku kan ceritanya lagi mandi metu kok kolam wis bekson mlayu anduk wis bebetan anduk tok lha aku ya ora apa-apa wong langka wong ian iya
2: Anggi weru nang diguyu
0: oh Anggi ning dhuwur Pak di atas dia iya Kang Doli Pak Kang Doli
2: Kang Doli ya Kang Doli ya Allah
0: Anggi lebih banyak di atas dia di kamar dia ya
2: alhamdulillah
0: enggak takut
2: yang bandel yang dulur
0: bandel enggak takut dia
2: ya saya bapane bandel nirune yang orang bapane nirune siapa
0: ya siapa
2: yang penting aja niru bedute
0: ya jelah sing api-api bahaya Pak
2: nirune sing api ya
0: nah.
2: Walaupun kayak gitu kan walaupun bapane penjahat
0: ya
2: walaupun wong tuane jelu apa orang yang enggak baik itu ini anaknya benar.
0: Iya sih benar nih. Ya.
2: Kalau wong tua misalnya copet wong tua maling anaknya pengen jadi
0: maling. Benar maling ya ora mungkin. Mangkane kaya
2: wong
0: iya bener. Kaya nyong blesek ngluru-ngluru wadah ya sing apik.
2: Lah iya bener.
0: Ya wis bener.
2: Ya wis. Ada semua
0: bae wetenge
2: aku
0: bermangan
2: padahal
0: ya. Iya, padha wae Pak aku mie ayam karo lontong di Papa HM sih.
2: Ya, sampe ning Papa HM.
0: Iya, miki pas turun di pa langsung bermana Pak.
2: Yang bisa dolan omah HM paling awan.
0: Iya. Nah,
2: kaya dong. Bengi aku sih ora temen tuh
0: Kang. Iya, ya iyalah wis lah wis. Wis kaya saya aja apa juga. Kaya saja aja lagi ini motor udah masuk Pak. Udah di dalam.
2: Apa ya, dong metu bisa ora kuat.
0: Iya.
2: Cepat nyamuk sih, cincin pengen agak kebalik.
0: Iya benar.
2: Ya wes matur suwun, terima kasih atas kebaikannya okay. Kang. Matur suwun. Supaya selalu panjenengan karo nang angine, semoga sehat selalu.
0: Matur amin amin.
2: Ya terus pinter-pinter dedene ya.
0: Nggih, yeah, alhamdulillah.
2: Terima kasih keren kok ibu negara.
0: Nggih, yeah, siap siap siap.
2: Ya wes matur suwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat ding ding.
2: Jos jos jos.
0: Baik, terima kasih Bapak Gio kali Ibu Guru yang ada di Sidaharja Surodadi. Ya, selamat malam untuk semua saja Balen Setara Paramon di kesempatan malam hari ini. Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Bahwa semua produk PT Denatur sudah terintegrasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk. Jadi produk-produk PT Denatur itu sudah Badan POM semua, all BPOM. Dan kami juga mendapat sertifikat higienis Badan POM. Wes herbal, wes higienis ya. Jadi tidak ada efek samping ya, jangan cari-cari ya. Baiknya di sini sudah tertata rapi ya, di set ya. Ada cinta dalam derita, ya anggur putih, ada mama papa, dan ada juga bahasa isyarat Rica. Tower pan benar-benar di set ya, Miki benar-benar. Untung langkah tamu sih tunggu obat ya yang mitok ya kalau masalah Anggi tau nganak sendiri tapi kan Anggi lebih banyak di atas dia lebih banyak di atas nggak pernah turun ya turun kalau itu kalau nganter minuman atau apa nanti ke atas lagi ya se-enjoynya dia lah malah ini tadi udah nggak nanti Sabtu diantar ke Kalisapu mau di sana seminggu ya.

0: Power hadir ya.
1: Bisa beli di agen-agen yang dekat rumah panjenengan ya, capcu sih. Raye. Alas Maria. Napa meneh wong kene ya sibarate kaya omahe dewek. Siaran ngandukan tok anduk.

Mas Ilmi. Monitor ya. Sehat banget. Wes wes warik teman yakin.

Baik si anggur putih. Dos, neng kene anggurnya anggur merah, dos. Orang anggur putih, dos. Campuri bintang, ya seger nemen, dos.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara Pramon dari itu siapa Ricci? Ada bahasa isyarat ya. Ada juga tadi mama papa ya berlalu dari ruang dengar, ada cinta dalam derita. Ada juga si anggur putih. Menghiasi ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam. Yang dicek apa?
0: Teman-teman.
1: Selamat malam, Kang.
0: Ciki malam juga, Cang Robi.
1: Iya, jumpa lagi ya, Kang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Di acara yang berbeda ya, Kang.
0: Oke.
1: Lagunya
0: you?
1: Pengen kau tetap misteri.
0: Oh, tetap misteri. Iya. Yeah.
1: Salamnya ya, Kang ya.
0: You.
1: Buat kawan dan sekolah.
0: Iya, yes, siap.
1: Juga buat Mami Mira. Mm-mm. Sama juga you. Bang Erick bareng Mbak Nobi.
0: Bobi, oh, di sana Mbak masih baru jam 3 dan ya.
1: Iya, buat Mbak Maisar bareng Mas
0: Tio. Tio, ya. Oh.
1: Mbak Dewi Mecah ya, Mama Jelita, Mama Uti, Mbak Nia. Karo wong irenge. Mama Aneng sama Mas Bamba.
0: Iya, siap.
1: Mas Muri bareng Mbak Uwin Lepeteng.
0: Oke.
1: Mas Hendro bareng Mbak Isteri. Buat Mama Amel, Mama Pingsan, Mama Lehaus.
0: Iya.
1: Buat Wartiem, Mama Gilang ya, Mama El, Mama Agisnya juga. Juga buat buat Pak Bagio.
0: Oh, Pak Bagio.
1: Ibu Guru juga sehat selalu, Pak Bagio.
0: Amin, amin. Malam Jeng Robi, kunyuknya udah digandeng atau belum, Bunda Rini?
1: Oh, durung. Bunda kunyuk habis dimancingnya kandang. Kandang,
0: iya benar.
1: Buat Mama Renggani, ya.
0: Iya benar.
1: Buat Buranya Paranya, buat
2: Mas Teddy, Mbak Teddy Kunci.
0: Weh.
1: Iya. Apa kan?
2: Kang Bubur kaya siapa, Cek?
1: Kayak kunyuk, kunyuk.
0: Bubur bager.
1: Bager,
0: iya. Bunda Santi tadi.
1: Bunda Santi Purbowo. Jeng,
3: kunyuknya kawak namanya jeng paket nang. Iki pan go kue, pawe.
1: Oh, go pawe. Pawe obore begitu.
0: Wis berlalu. Lagi kau go pawe karo Madam Renggani si jeng.
1: Oh, iya.
0: Aku kunyuknya ini ngarep Madam Renggani buri tanget.
1: Iya, papa ya bisa.
0: Kuningan. Kok maning? Mbak Yunita iya. Rumah siapa, Jeng? Mbak Yunita.
1: Sama Gabi Jabu Suri bareng Mama Suri. Mama Kiwi Kang Saud ya. Bapak HM Kang PM-nya juga Mama Wadro
0: Makdele
1: Mama Ning Budak Cio ya Mama Japi
0: Nuni. Weh, Papa HM tadi ye, kadi ye, entosan kadi ye.
1: Kadi tu deui Papa HM na.
0: Tos ieu, tos tuang mie sareng lontong Papa HM tadi abi.
1: Kayak uang bae.
0: Iya, kayak uang ya, ini dia uang.
1: Buat Jengatini.
0: Yo, Jengatini.
1: Selamat malam, Jer. Sehat selalu buat Mbak Ia bareng Papa Weni. Buat Mbak Ia juga buat Mbak Iem ya, Kang Doli.
3: Kunyuknya kalau nggak apa-apa, yuk ngertes pun nyeruk duit kan ngamen, Jer.
1: Iya, kalau enggak mama rengginangnya Kang Jajuku di duit,
0: ya. Nah, kayak kue.
1: Ingu-inguannya mama rengginang.
0: Iya, bener.
1: Iya, Jer.
3: Jeng Robi kayak... Kayak apa,
0: Ceng? Jadi
1: dasare ya.
0: Mama Elsa ya, Mama Elsa.
1: Dasare.
0: Iya.
1: Kalau Papa Danisa,
0: Tak iya. Tak iya, remah tak iya.
1: Remah tak iya.
0: Dasar Mama Elsa nyukunyuk tak iya.
1: Nyukunyuk mana Mama Elsa? Kenapa saya kayak kunyuk? Bapak RT lihi.
0: Ya.
1: Sampai di Gunung Gasing, Abarohi, Tainopal ya, buat Gurauni Bapak Asikinnya juga, buat Mas Regi Ansor bareng Mama Gispon, terus Mbak Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela juga selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh.
0: Mbak Yuromi, gonyal.
1: Gonyal,
0: pacul. Iya, benar.
1: Kang Madun, Binsar, Pamungkas juga, Kang Sukma, Mama Putra, ya Kang ya.
0: Iya.
1: Kang Aki bareng Jengrani, Pak
0: Upek.
1: Kang Pi, Pade Gondong bareng Umi Habibah, Mas Glopot, Mak Dewi Bapuk, Mas Aryo, Kang Parjo, ya, Mama Lani, terus Mas Parto Parti, Kang Joko Tingkir, buat pemuda pemaaf juga buat Tuan Takut, Basin bareng Abah Kanapi, Oci Saputra, terus juga buat Pak Agus Kuriti, Pak Agus Kiriantonya juga, Bunda Iyas ya. Terus juga buat Kang Boim, Bunda Eko Purbowo, Pak Haji Saripinur, Waia, Waia wis Waia bareng Bapak Weni. Iya,
0: Bapak Weni.
1: Waia hep Nyendol Maning.
0: Oh, Nyendol Maning.
1: Buat Kang Jenny, Banes Manes juga ya, buat Kang Aldi dosen kita ya. Iya,
0: dosen kita.
1: Buat Nur Kanti juga.
0: Nyak.
1: Nyak. Wawon, wawon. Mama Dea Kang Agus Boiler Nyiratu juga buat Mama Ardi.
0: Yup.
1: Malam Mama Ari Bapaknya Ari.
0: Yup.
1: Kamu taruh odong-odong bareng Mama Notnya juga Mama Rani ya Kang Soyo Lobo. Buat Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin, Mbak Eka Mas Anjak ya.
0: Okay.
1: Buat Taslim, terus Mas Andi Pagianten juga Pak Mandor Leman.
0: Okay.
1: Dan juga ada Kang Acong ya di Pagianten ya Kang ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Mandor Leman bareng Nelson Mandela, Mbak Asipa bareng Dede Hafiz, Kang Upo Happy.
0: Yuk.
1: Kang Jadi Dados Group Terlet
0: Cekeri. Yeah.
1: Terus juga buat Mas Warto ya, Abah Warnonya juga Mas Atta Rajung bareng Mama Suwada. Terus buat Mah Winda Kaliwingi,
0: Wanda
1: Cendol Dawet, Mbak Yuninghai, buat Mama Peranya juga Mr. John bareng Mbak Epi ya.
0: Makasih salamnya, matur suwun Kang Joko Tingkir.
1: Iya Kang Joko Tingkir, terus Kang Jaka Sembuh, terus Kang Dasmat bareng Mbak Ani, terus juga buat itu siapa namanya tukang juragan Empang, Abang Kumis ya. Terus juga di sana di itu di Sirampok ada Kang Kumis, terus juga buat Mbak Nisa, Mama Ari, Bapaknya Ari, Kang Sarno Yumarti, Kang Darmo Bapal ya, Mas Yanto Jalan Posto ya, Bu Trini Ayam Cakra, Bu Rini bareng Papa,
0: Pak Pramudiono,
1: Mama Alisa ya, terus juga buat Walemu, buat Bunda Sal, buat Bang Alvin ya juga ya, Mama Hikmat, terus juga Mama Prida, Iwatri,
0: Minang
1: Sinting, Ibu Ida Martoloyo, Bu Tanto Yong Tahu juga buat Febi yang tadi berbaca belakang Pak Siti.
2: Kang Bawar anaknya siapa, Cik?
1: Anaknya Kunyuk. Kunyuk. Dasare kaya Purbowo ya.
0: Ya Purbowo, ya Purbowo bener ya.
1: Dasare Purbowo. Purbowo. Bunda
0: udah Santi.
1: Dasari ya. Lu juga buat Bunda Septi yang ada di Jalan Bali.
0: Kali lagi ngelus-ngelus jengkol. Ya.
1: Terus Kang itu Mama Saada bareng Kang Awang. Terus Guru Pacul juga ada Ida Pacul, Dana Pacul, Dabi Pacul, Rani Pacul.
0: Kunyel-kunyel Pacul. Om Eling Pacul.
1: Mas Arpan Pacul. Singana ning beduk-beduk.
0: Ya betul.
1: Kang Sarmudi.
0: Yo Kang Sarmudi Jabjak Surabaya.
1: Ya. Benar. Pokoknya buat kabiannya balanin secara paramon
0: sehat
1: semuanya.
0: Amin.
1: Spesial banget buat Kang Bawar bareng Dede Anggi.
0: Yo.
1: Ingat selalu
0: panjang umur banyak. Amin. Guys, cici maning sam.
3: Ceng Robi kayak apa ceng?
1: Kayak kunyuk artiem. Kayak kunyuk artiem.
0: Kayak
1: kunyuknya teka. Dan gara-gara artiemnya teka ya.
0: Iya bener.
1: Kayak kunyuk artiem.
0: Iya.
1: Matur kesuun kak. Kalau kunyuknya pada teka maning.
0: Wek Jasak racum seng.
1: Oh iya Mas Jasak racum. Iya Mas Wada.
0: Iya wak. Iya kurang.
3: Iya kurang. Oni monitor jeng Oni monitor tuh salama.
0: Oni
1: sayang, Oni. Sayang, itunya Kang Oni sayang.
0: Yang ada di Jakarta ya.
1: Yang ada di Jakarta ya. Buat Kang Oni ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Sehat selalu.
1: Anaknya
3: Wa. Mas Arfan sih kayak apa ceng?
1: Kayak kunyuk Wa. Iya aku. Wa kayak kunyuk.
0: Ya mati.
1: Dasar. Wa ya Bapak Weni. Pokoknya kayak kunyuk ya. Pokoknya
0: kabehane
1: kan.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jumlah cincin. Wah iya weh. Ya kena wah iya. Ya ngomong apa?
3: Sare Kanjeng Robi. Budlan.
0: Pagi ya di belakang Kanjeng Robi atau nuhun pisan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Starara Paramon FM ya. Bayu 6154477 halo assalamualaikum selamat malam Starara Paramon.
4: Dangdut sekolah teh asale miruka dong. Bung Saten kan Rita Sugarto kan.
0: Apa?
4: Bunga Pengantin
0: Rita Sugarto. Ya, Bunga Pengantin Bu Rita Sugarto ana ora winge kudune ning rutup.
4: Are nek ganti bae untuk siapa besang?
0: Iya, untuk siapa bae ya?
4: Oke, untuk siapa besang? Ngomong kok sing angel aja kok ora pas aja kelas. Ora nggo lagi iso meja nap.
0: Iya, iso meja kuwi ta,
4: heeh. Iya, dan Kang Bawa untuk siapa ya? Minta maaf ya.
0: Oke.
4: sing rapi ya. Terus mau handoko kan sulit mau ya.
0: Mau handoko.
4: Iya karo Bapak Ki sama Bu Guru ya.
0: Iya bener.
4: Dan dulu Kang Bawo sama Nongkange semoga sehat selalu ya.
0: Amin amin.
4: Terus buat Ibu Ketuk Pak Ketuk.
5: Apa HM?
4: Udah dapet ya.
5: Apa HM?
4: Dalam.
5: Tolong mati listrik apa HM?
4: Siapa Kang?
5: Mengkeret.
0: Martiam.
4: Martiam bolo-bolo.
0: Iya.
4: Heeh. Tai gajeng rugi. Ya uwer.
0: Ya uwer.
4: Pesta talang ya.
0: Iya.
4: Lah iki wis uwer jumlah sopan di depan mundur
5: uwer. Salamin terus aku ajak lalen, aku selalu monitor ge.
0: Wah, ia ia ia ia.
4: Oh, baik ah, kurang anjung kudu kudu
0: temene
4: macem kok ana arene.
0: Gua ada.
4: Gumene Kang.
0: Sapa?
4: Mengkeret Kang.
0: Oh.
4: Sing mengkeret mene kuwi.
0: Mengkeret ngono.
4: Iya kuwi.
0: Nutik ya.
4: Lanjut ibu ini salah perjuono ya. Mami bakar madu melela. Ibu yang tahu. Masih antuk belakang tasun pasar musi. Maning Bamba. Terus Bunda Santu Purbowo, Mariati Mariati Adianta. Mandor, Bang Mandor, Bang Mandor ya. Mandor, Mason Bandela. Mintel. Kamari.
0: Bopai.
4: Para nyepuran.
0: Bopai. Bopai.
4: Ibu ini kan.
0: Ya.
4: Kenapa kau maning mau loro kue? Antar buran. Saya kira ar. Memari tak mau nenek kaya. Oleh nyong lagi turu. Turu kok.
0: Jadi salami. Nerasa nerang. Ayo but lah.
4: Iya gue kayaknya Sarti nama keturun Bukuam orang arti Nungguni perturuk Terus Kang Akib jengrani Astuti ya Turun Mumi Hane Bang Kori A Bumira salah karo juga Turun
0: Wah iya maning
4: Siapa Kang?
0: Wah iya kurang sabar.
4: Oh kayak gue Mbak Kokom Mbak Atun tambahnya Ponggol ya gue. Kalau mau nonton para teman gue.
0: Iya gue.
5: Ambu baik Kang Gora.
0: Marti yang
4: ya Kang Gora kayak gini bapaknya.
0: Ini ya uang makanya mie karena lontong.
4: Undurinnya apa uang Kang Gora. Kang Gora jadi mulai kita mulai Kang Gora menggerit orang menggerit angkat terus
0: Kang Gora. Orangnya Kang Gora ganjel-ganjel ya Kang Gora.
4: Iya Kang Gora daripada langka.
0: Ya,
4: lanjut ya. Terus Amson, Surati, terus Mbak Wilan, Mama Wilan, Panglima Kumbang, Mama
0: Tika. Terus ngomongnya
4: Pak Aris.
0: Ngomongnya Wartim jare lontongnya dewek kok dipangan.
4: Wis kira-kira wis. Ada mana-mana lontong. Enak gue bedang lontong, pengaturan dan ini lontong jawa kayak
0: kudu. Lontongnya
4: banyak. Bulan mudah nur kudu.
0: Tuh.
4: Ya kan, mau gue bedang lontong kalau gue nunggu arti dia kan.
0: Iya, pincuan bedang lontong.
4: Iya, angunnya ngeturan gue bedang lontong. Lontong para jadi bang, orang pik.
0: Wis apa gue?
4: Kupatemu, gue
0: uwer maning. Uwer maning.
4: Iya. Mau wakil kan saya butuh marsa sama suami ya. Kang terodong-odong
5: pintren kamu mata neng ngantuk ning sore bolong.
4: Ibu gua apa nih bolong
0: bolong bolong ya arti jam lah ya.
4: Dewek. Parki jam arti jam ya. Udah sakit kemarin
0: kemarin nomane dah. Ngono ngono ya.
5: Lutut di pangan kalong mata neng ngantuk ning sore bolong.
0: Lagi udah dewek mati nih. Diam lah.
4: Aku dasar Bapak ini motor WiFi ya. Jeropi art, jeropi aloe, lempu happy ya. Saya buka bola apa buka lu hilang. Lanjut maning asap tur kandoko ya. Ini kendana saya tata dinda.
0: Saya
4: mau jam.
0: Widya ning belek ora bolong ya ora apik ya Kang lah iyalah. Nyalahi aturan.
4: Kemarin Pak Ari, Bang Tul, Pak Atun, Nasel Semanggi, Pak Bumen, Mamang, Mama Bagas, terus
5: maca komen bae, mancing mancing wartiem niji.
4: Kalau komen toh ambil jeng, Andri Gondrong, Barita kan. Lanjut terus, Bang Parso,
0: ubu,
4: memilih dia, terus Bajurita, Kang David, ya, Bunda Cece. Ibu baca di mana sama Pak Haji,
0: Pak Haji
4: ya, Uci ya, Menu Daerah Penjaya, Bunda Cece juga. terus dasar jumbat ibu saya bahasa aja malawa pada terus gendrungnya bibel makin kita main di mana orang atno lupes
0: mati yang ngomong apa mani
5: bajeng engko nang lebu anger kang bawa aku bisa mlebu
4: oh kayak gue ya sabar oh serba lemu bicara aja ya terus rapanca imbasipur imbasipur kawan jalan lele ya terus dengan Teddy
0: Mama Winda kali Lingi Mama Winda
4: sama Winda kali ini ya Bang Jo sama Mama Yatina rumah ini terus Pak Rohim Mbak Enopal sama dia kunci kan Teddy juga lanjut Mani Asarno Jumarti udara campur terus ini Mbak terus Mas Nuri Kasman Kas makanya ayam tiga ayam misalnya kau jadi duit
0: anai ayam merah kita tanpa duit sih duit kok
4: ya lorong bapak anak
0: ya si anak
4: si anak ya kan ya
0: aku pernah sih wingi anak melebuni kolam
4: ya lanjut karena cuma mati jangan pacul tidak pacul hanya pacul jangan pacul tidak pacul sudah ingin pacul benar-benar pacul Mas Arpan pacul
0: oh Mas Arpan yang kini
4: yang pacul
0: ya Mas Arpan yang kini orang pacul
4: Mbak Nunung kali nyaman ya terus Mbak Yusma ya baik Mama Kulen Mbak Dea
0: Mas Arpan Mas Arpan kau Sabtu pagi teri apa ujenenge sawo Pak Bagyo Mas Arpan
4: apa Mas Arpan kau nabi terakhir
0: ya
4: ya wes ya lah kok begini ya kamu
0: ya apa
4: ya wes kau boleh sarang apa ya kan
5: Abah M, ajak lalen Madam, Abah M.
0: Madam disalami.
4: Wis iki marang ngene ya ngene manis wis.
0: Iya wis.
4: Ana minggah bareng wis. Kayak iki bapak kok wong kaya
5: pacul kabeh terus, pacul kabeh, pacul kabeh, pacul terus.
0: Pacul
5: ya bagus.
0: Pacul itu bukan pacul cangkul, pacul desa.
4: Adik bagian Kang Atur Kang.
0: Ya.
4: Bapak Bacung juga ya. Nah, Endro Pak Endro.
5: Mas Harapan sing kono Kang Bawo.
4: Iya, terus lu nanti nyak.
5: Si
4: Arti
5: online
4: kan. Udah sekar juga ya. Iya. Yang untuk siapa ya Kang ya?
0: Oke.
4: Iya. Kepan maring sekali lu buat kepan maring warung
0: ngomong yeah, sekar. Okay.
4: Jadi di rumah sih mau ngomong pun buka warung.
0: Iya.
4: Ya, assalamualaikum tuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
4: Jos.
0: Ayo terima kasih untuk Bapak HM ya yang punya wilayah keturunan keturunan. Bisa kesambening ini sih Mar ya ini suaranya bener-bener serang-serang temen kudene wis kudu dibatik aslinya ya suaranya wis enteng ilang kayak kie ya alah gimana pan ngomong ya pagi sementara 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Bagian Barat ya Istana Panamon FM Tegal ya Bapak akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja siar Power 0852 931 9588. Malam Mas Power ya Budek mau diputerin lagu Bahasa Isyarat Cinta ya Bahasa Isyarat dari Rita Sugiarto makasih ya Budek Irafana ya. Irafana ini ngendi sih ya Mbak Am hadir by wes Mbak Am Wong Ireng selamat malam ya ada Assalamualaikum selamat malam Kang Power ya minta tembangnya dong ya gimana sehat alhamdulillah seujung kuku dong di gelinding salam buat Balpar sehingga PKP spesial tetap buat jahat aku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua seperti yang merasa saja mentoknya grup telap jeger sing tetap guyub rukun ya damai mantan uangnya di Dato Cikambangan baik ya Mama Hikmah hadir Kang Mawar cinta rahasia spesial ke Pais Banu super spesial for you for my heart masih Kang Bawor masih kembali ya Mbak Yu Rohmi Gonyel teman dong di gelinding ya salamnya buat semua saja ya Mbak Yu Rohmi Gonyel suaranya memang mantul temen ya iya mantul wis ya ya ada Madam Rengganis juga hadir Mas Joko Tingkir hadir Assalamualaikum selamat malam Kang Bawor Mama Elsa hadir pengen lagu ini dong Janji Suci walah Janji Suci ini tak koreh-koreh miki anak neng meja neng isor meja ya kowes ya nengger lagi wis rada nyantai ya Salamnya buat Mama Frida, Mama Kiwi, ada Om Kasnuri, Mama Vivin. Cacai ada Kang Doli, ada Awan. Mama Hasna, Cik Robit, Agustin, Margani, ada Mama Neng. Mami Bakar Madu, ada Umi Lela, Mama Anis, ada Andoko, Mama Silmi. Mbak Menteri Kisin, ada Mbak Nia. Wah, wis go kape bebes, balon istara Paramon. Salam sehat bergas, orang kurang beras, iso tuku beras, ya. Yeah. Gosing Ici Kiwir, Mas Power, dan Dede Anggi, terima kasih Mama Elsa. Iya, ndak remacong. Ya, ada Widya yang ada di Belik ya. Ya telah hadir, ada Mama Widya Kaliwringi, ada Martiem, Bunda Santi Purbowo ya. Pagi o capcus ya, ada Kau Tetap Misteri, ada juga Seujung Kuku, ada Untuk Siapa dan teman hadir ya. Yang lainnya nanti dihadirkan di session berikutnya tentunya.

0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume mbak.
1: Kados ngaten to
0: nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Masdara Brahman Dagdudai Saporici. Tadi ada teman ya menghiasi ruang dengan panjenengan, dan untuk siapa? Seujung kuku dan kau tetap misteri. Disapa kembali, yuk tinggal 52888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawa silahkan.
0: Alhamdulillah berkas, waras trinas, iso tuh beras. Teman-teman.
1: Kang sehat.
0: Sehat tuh, biasa tiktokan di belakang.
1: Iya, kayak bunda anak senengnya lagu ne. Sama ya, Pawes.
0: Pawes?
1: Anita Pawes.
0: Anita Pawes.
1: Pantun pengantin baru.
0: Pantun.
1: Salam-salam ya, Gojong Lopi.
0: Yuk.
1: Bunda anak.
0: Yo.
1: Terus Papa HM.
0: Oke. Okay.
1: Kamu tolong jodoh Mama Not Mama Selin. Terus kamu tolong jodoh Mama Not Mama Selin. Jeng Robi ayah lo ke Jeng Robi aja bisa jana. Kita tuh. Terus Bunda Bunda Septi.
0: Pengantin pengantin baru pura apa ujian gambus?
1: Eh?
0: Pura gambus sih.
1: Ujud lah. Iya. Yeah. Tapa wes. Duduk. Duduk isponek.
0: Yo, ini gambus ini.
1: Gambus.
0: Iya.
1: Ya wes, aja wes. Dari wes, Akadir pengantin baru.
0: Iya.
1: Dagustin ya.
0: Pengantin baru Akadir.
1: Nih cekelan dengkul.
0: Yo, pengantin.
1: Bapak Bagio, Bu Guru. Kita nolak. Yo Abdul ya Abdul, Bunda Ana ya. Kalau Mai pingin.
0: Yo, Akadir juga gambus Omi.
1: Eh?
0: Coba gambus.
1: Sinjal. Oh,
0: Al-Kadir juga gambus.
1: Al-Kadir babu juga.
0: Iya, murni gambus.
1: Iya, wis, kaya babis. Azizah.
0: Azizah lah, ya kita.
1: Baby Berbas, Mama Nurul Kali Jemaat. Mama Nadia, Kang Kopi Jin, Mama Ijat Kali Jemaat. Terus, Mama Ote. Terus Yunita.
0: Iya.
1: Terus Budi ini Pramudiono.

0: Oke.
1: Okay. Yo. Yang cakra. Mama Frida.
0: Yo.
1: Santo yang tahu. Cacang lacur juga ada Umi Habibah Pak Cekot.
0: Yo, siap.
1: Mama Awang Mas Aja, Mama yo. Ali Bapak Ali Ali Silampok. Mbak Lisa, Kang Kopi sama Mama Bangga Kang Sensor.
0: Ya.
1: Saya kata Jo Malemu,
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlat Cing Cing.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlat Cing Cing. Mama Neng Umi, ya. Wong wis mudun ya. Ya baik yo. Ada Ami Bakar Madu bersama Umi Lela. 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Setara Paramon FM.
0: Teman-teman. Cuki Wir. Oke.
2: Ini kayak guruku cantik ya.
0: Yap, guruku cantik. Makasih. Amin, alhamdulillah. Amin.
2: Terus
0: niki
2: ya Ami karo Umi malam. Tata. Nuri Mama Wiwin ya.
0: Ya.
2: Mama Rengganis.
0: Partu
2: Mama Kiwi Mama Wandre ya.
0: Ya.
2: Sayu Lopo Apa Warno.
0: Malam Cinul Arista Bumi Jawa. Cinul.
2: Cinul.
0: Ya.
2: AYHM. Mama Ari Bapak Ari.
0: Ya.
2: Walemu.
0: Yo.
2: Mama Neng. Apa?
0: Mama Neng.
2: Mama Neng Umpembang ya sehat.
0: Yeah. Ya. Yurahmi konyel.
2: Baromi konyel ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ketemu ya.
0: Iya, yeah, wingi ketemu.
2: Ya, Winri ya Mama.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Enggak
0: Juli Minggu tanggal 12 yuk Yurahmi.
2: Iya.
0: Yeah. Ya neng Tonggara neng di Siti Sofia harus sekalian santunan anak yatim. Ini nang
2: desane apa nang perumahan sih Mas?
0: Nang desane yo.
2: Oh, nang desa.
0: Iya, orang nang perumahan nih.
2: Iya terus ngobania ya.
0: Yo.
3: Halo. Assalamualaikum. Kuningan hadir.
0: Ya, wah iya karo baweni.
2: Iya,
0: yo.
2: Oke. Malam ya.
0: Yo.
2: Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung. Terus ngo Cipto Tine Rene ya. Dewi Kunti. Terus Mama Frida, Ma Uli, Mama Yunita, Ma Uli. Ibu Kemoy malam. Mama Mita Wabeyu, Mama April ya.
0: Iya.
2: Salam doang
0: api. Oke, siap.
2: Ibu Mariati, Pak Ato, Pak Eka Tonjo, Pak Eka Anja, Pak Alu,
0: Umudin
2: Baleha, Umbo Ima Ato, Anjunit, Kang Edi Dato.
0: Yo.
2: Bapak
0: Dekondrong. Oke, okay, yo Bude Ravana yang ada di Mejasem.
2: Ravana ya.
0: Yo.
2: Terus ngo Pak Mandur, Bu Mandur. Akib Barani.
0: Yo.
2: Mbak Iyem Batrinir.
0: Oh.
2: Kipuri.
0: Ye.
2: Karosikin UMPM. Terus Yuwates.
0: Kang
2: Al Alfurkon.
0: Yo.
2: Mbak Ilah Kupat.
0: Ya. Yeah. Watri. Malam Mas Gani. Hello you. Toblek.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gani baru pulang.
0: Oh, baru pulang.
4: Iya.
0: Soleh ya, sinau ning MDA.
4: Alhamdulillah ya.
0: Wah, itu lagi tuh lagi di belakang Pakde tuh biasa lah ngoprek HP.
4: Malam ya.
0: Ya, malam gue Mas Mas Gani.
4: Adi.
0: Ya, waalaikumsalam we. Iya, Pur ini Pak Pramudiono.
4: Pramudiono.
0: Iya. Bu Santi Purbowo.
4: Bu Santi Purbowo.
0: Iya.
4: Bu Desmond.
0: Ya, panas manis. Kayak Puri ini Pak.
4: Iya.
0: Ya, Puri ini Pak Pramudino malam juga ganteng.
4: Malam juga Puri ini.
0: Ya,
4: Nurkanti.
0: Ya, Nurkanti.
4: Mutrikasin.
0: Waduh pesek siapa baik?
4: Ibu Lani.
0: Ibu Lani.
4: Mama Nadia.
0: Oh, Mama Nadia.
4: Mama Nunung.
0: Oh, Mama Nunung kali nyamat.
4: Terus Om Parjo.
0: Ayo, Dek Om Bimin pun apa? Iya. Mbak
4: Rina.
0: Mbak Yurohmi gonyel. Ya, konyel.
4: Oh, cantik.
0: Ya, ora dicoloke iki papan telepon wong nang omah yo.
4: Mas Alfa.
0: Ya.
4: Channel Cahit.
0: Yo, Channel Cahit.
5: Halo Titi Gani, sehat ya Titi Gani ya?
0: Weh.
4: Apa itu?
0: Om PI.
4: PI malam.
0: Malam. Ibu Rauni, Bapak Asikin.
4: Bapak Asikin.
0: Yo.
4: Kang Muson Mbak
0: Rohayati. Oh, Kang Muson Mbak Rohayati. Iya.
4: Mama Sira.
0: Iya, Mama Sira. Sira, Sira.
4: Teman-temannya
6: Gani. Gani, Mama ini konsum repeset.
7: Ibu Rauni,
6: Bapak. Karena kormen ini menodilah, saya bangir.
0: Weh, Madam Rengganis. Iya, pesek gak apa-apa.
4: Sayang.
0: Oh, yang penting sama Gani sayang. Iya. Yeah.
4: Yang penting ibu sehat.
0: Iya. Yeah. Wa'i'ah.
4: Wa'i'ah.
0: Iya. Yeah. Nyiratu.
4: Terus Mbak Rina.
0: Iya, yeah, Mbak Rina nyiratu, bener.
4: Buat semuanya.
0: Oh, semuanya saja.
4: Spesial buat ibu.
0: Iya, yeah, buat ibu siapa? Iya.
4: Mbak Kesha.
0: Yo, Mbak Kesha.
4: Kakak Ivan.
0: Kakak Ivan.
4: Makasih.
0: Yo.
4: Buat Pak Tepur.
0: Ya, terima kasih, Mas Ganteng.
4: Semoga sehat.
0: Amin, amin. Matur nuwun doane.
4: Lupa makan.
0: Oh, sudah digani tadi mie sama lontong.
4: Oh,
0: mie ayam sama lontong tadi.
4: Sama Gani mie ayam.
0: Iya itu tadi sudah beli. Iya tadi beli.
4: Ayam ceker.
0: Iya mie ayam ceker, wah enak temen ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumplak ting-ting. Ya generasi penerusnya Lani ya. Hari kakak-kakak meneng hari ikine wis bener ya. Bener-bener pinter online ya. Ya wis yang penting sehat kabeh ya keluargane Memelani. Selamat malam ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya di Desa Menjung Agung sama saja ada Bunda Santi Purbawa.

Ayo, selamat malam Bunda Ana. Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan yang Mbak Jeti, ya warung sate Haji Ali Putra. Ya gua pun orang dungung gua dikirain orang nyapa maning. Ya kadang-kadang bawa dia anak lali nih lah uang urusannya orang mesti jitok. Urusan ini kan ekon yang wis capek kadang-kadang sungkan apa-apa ya. Ya untuk Balestara Paramon ya kudu nih memaklumi lah. Oh pikirannya siji tapi nyabangin yang pirang-pirang ya. Urung urusan kerja ya. Urung urusan apotek, urung urusan rumah tangga ya. Urung urusan sing tek-tek benyek lah. Wong

kaya kowe. Kadang-kadang anak aline iki wajar ya. Wong aku nyambut gawe ning nggon apotek kuwi ana salahe. Ana salahe juga ya. Ngene di situ itu ya manusia ya manusiawi. Urusane ora mung siji tok, nek murane siji tok noela. Anggep cemen ya. Iya, urung balik kerja nggung ngurusi nyuci, urung ngurusi masak ya. Sing tetek bengek. Ya umpamane anak lali ini ya wajar wae dimaklumi ya. Ya untuk balance para paramon ya. Dong ana duit abang melek ya Kang. Nyongkel duit abang kabeh pun. Langka sing bangsane liyane. Wah, nek ora percaya mene ning dompet anane abang kabeh. Receh ini paling-paling receh sing wingi kuwe oleh sawer gune Anggi ya. Liyane abang kabeh alhamdulillah ya tanggal 6 tanggal tua tuh enggak pengaruh bagi saya. Sekarang setelah saya sendiri tuh enggak pengaruh ya. Wi lontongnya Mas ning isor kuwe. Ya. Iya kayak enggak pengaruh insya alhamdulillah nemen ya. Iya ngadepi bocah sekolah sing ini tuh alhamdulillah ya. Walaupun hidupnya masih prihatin tapi enggak ada hutang 1000 perak pun ya. Enggak ada hutang 1000 perak pun. Ayo untuk menstara para mon ya mohon maaf yang sebesar pelacarnya ya. Kadang ya power itu kanggone ada ya lupa itu ya wajar lah. Soalnya ngurus itu bukan urusan satu doang. Ya urusannya itu banyak sekali ya. Maklumlah yang jenenge bapak sekalian simbok kan ya. Ya urusannya bapak ya urusan simbok. Iya benar-benar kayak gitu. Yap. Ya selamat malam untuk semua saja yo. Pramal tua yo. Ya spesial ya. Ada Cinul Arista yang ada di Bumi Jawa ya, di Traju ya. Sehat selalu ya Nol. Wanita Wonder Woman dirimu daya. Salut, salut, salut. Sehat selalu yang penting ya. Sukses selalu yang ada di Bumi Jawa ya. Cuma talasi urung anjok-anjok. Iya Nol. Iya. Ah, ramal tua. Ya sehat, yang penting sehat ya Mama Elsa. Ya, aku panuru duit mainan sing 5000 go sawer Mas Arpan go tanggal rolas. Yo sing asli masuk mainan, sing asli lah nyawer Mas Arpan gudangnya duit kok sing duit.

0: Mbak. Iya.
1: Duit penting kita banyak kuaru jika waktu yun for ya Allah. Wong kerja ni kan pengen kita kaya masa kecuali wong anggota ya mas. Wong kerja ni kan pengen kita kaya pemain pemilik kerapan ya mas. Mana pemilik kerapan ya mas for ya.

Baik, tak bocori ya, setelah nanti cinta rahasia Bawor menerima 4 penelpon ya. Ya, nanti insya Allah Bawor langsung bablas ke Paramount Show. Bagi tugas sama Mas Arman. Mas Arman ben bagian perkantoran. Di bagian gempuran Bawor ya, gini.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Selera Paramon dari Desa Pertai Cinta Rahasia. Guruku janji ya, jadi Hasisya dan Pramal 2. Ya, setelah ini ya Pak Wan akan menerima 4 penelpon. Langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Selera Paramon.
1: Selera Paramon dan
0: Desa Pertai. Teman-teman langka lah, wis langka, masih ada cinta langka.
1: Masih ada kan rasa cinta di hati.
0: Ya, langka wis digembok.
1: Serta kerinduan di dalam hati.
0: Ting ting ting ting, iki sing ranarani apa sing mau latifkan apa sing moksin?
1: Moksin.
0: Ya moksin.
1: Ranarani baik.
0: Oh, ranarani. Ya.
1: Salam ya.
0: Eh.
1: Salam bersenang Mas Babur.
0: Sing
1: lagi nganggone anduk kotok.
0: Wulih jung. Ya mau sore, sakite ya sore lah.
1: Iki koloran.
0: Iya. Ya koloran lah.
1: Iya kolor. Terus nyiratu keno balapan lebunya sing masih.
0: Ya, iki kok papa dia sing lebur atu.
1: Mama Lani, Kang Bi. Enaknya juga ya.
0: Yuh.
1: Monitor enaknya.
0: Langka, biasanya negeri monitor wis wis WA. Sendal ya. Sendal. Sendal.
1: Purun.
0: Yo.
1: Kopi.
0: Eh, wa ia ia ia ia ia.
1: Cengropi.
0: Yo.
1: Mama Elsa, Mama juga. Janus malam. Mama Firda malam.
0: Yo.
1: Buat mama kiwi ya. Mama komisan.
0: Ya, kayak rombongan umbul-umbul lagi orang ngumpul.
1: Lagi orang ngumpul.
0: Ya.
1: Nang WI lebu.
0: Ada
1: Terus apa maning ya? Oh, kayo wong apa ya? Wetan arane sapa, Mas?
0: Wetan sapa? Ibni Abdillah.
1: Oh, Kang Ibni.
0: Yo.
1: Salam ya, lupa. Terus. Malam terus Mama Arti.
0: Yuk, mbok iki ora sendal-sendal apa lagi sibuk.
1: Turun deno. Biasanya sore ya, Mas.
0: Iya, biasanya ta yo nyendol.
1: Sibuk pula.
0: Iya, bukan lagi ana acara nang endi, mbok apa, iya.
1: Terus apa maning ya?
0: Kegiatan sosialisasi.
1: Oh iya.
0: Yo. Yo, Mas Esa bersama Pak Nuridin. Esya.
1: Esya.
0: Bu Esya ngendi, heeh.
1: Iya, malam juga.
0: Oke. Okay. Oh, monitor jere. Iya jendol, bisa disebut jendol.
1: Jendol.
0: Ardi, ya.
1: Jeng, lepu jeng.
0: Ya.
1: Terus, oh, man, anak kunyuk mani ngajak.
0: Ya.
1: Singrop, singrop, kunyuk. Terus, buat Mama Ari, ngaruh Bapak Ari.
0: Yo.
1: Eka sama Eka Mas Anjas.
0: Yo, kutuk. Negeri Messenger kan tulisannya ya, negeri Messenger kan negeri lagi ngetik kutuk. Ya.
1: Matur nuwun atas waktune.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rubla cincing. Baik Madam Rengganis ya, yang ada di Setanggal ya, di Dukurungin ada dosen Aldi ya. Ya lawas aku ingin yang si Bungko ya, yang perisa sehat ya. Lewat yang Dukurungin dia muntah lirik tok gange ya. Iya, 6145477 bukan mampir. Oh, bosen paling-paling bawor, bawor. 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setera Paramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Eh, teman-teman kier ganis.
2: Teman-teman akan krekel.
0: Oh, monitor takira to lagi anak kegiatan sosial apa pimen ngono. Oh,
2: arti enggak pernah gitu. Enggak pernah gitu.
0: Iya. Oh, alhamdulillah bergas waras teringinas iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah. Kalau sehat.
0: Yo.
2: Nama manis sehat.
0: Ya, alhamdulillah kowe lagi nang mburi kowe, lagi biasa TikTokan.
2: Oh. Hmm. TikTokan. Iya, seru kalau melihat TikTok.
0: Iya, Papa HM, Papa HM.
2: Papa HM.
0: Terima kasih
2: lo. Terima kasih Papa HM.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, dapat kado lagi.
0: Iya, dapat kado
2: terima
0: lagi.
2: Terima kasih banget. Terima kasih banyak.
0: Dapat kado lagi. Iya. Yeah.
2: Yeah. Terima kasih.
0: Iya, yeah. Aman nanti mesti tak sampai nih.
2: Iya. Itu kan yeah. Bawor itu. Yeah.
0: Aman.
2: Aman. Jujur, pokoknya.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih sekali lagi Bapak HM.
0: Iya. Yeah. Wow, ngineng kembang
2: talang. Lagunya Anggur Putih.
0: Anggur Putih sudah tadi.
2: Oh?
0: Diminta sama Handoko tadi sudah.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Berarti waktu itu enggak monitor.
0: Iya. Kalau anggur merah nih kene anane kulkas.
2: Itu anggurnya Kang Bawor itu.
0: Iya, kok bintang tapi.
2: Bintang tapi kayaknya bintangnya biru ya?
0: Iya, bintang. Oh, itu kan anu pi kalengnya. Kalau di dalamnya tak kuning-kuningan.
2: Oh. Betul?
0: Enggak ada, betul enggak ada. Itu loh yang merah kan ada itu es teh.
2: Oh.
0: Es teh jumbo. Itu jumbo tuh ngandung bisa 4-5
2: ya itu. Allah, itu kalau minum es teh segitunya ya Allah, banyak banget.
0: Ya, ya kan ke si bocil dia seneng sih.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Nah, itu kalau mau mandi kebalikannya kalau minum dingin-dingin udah keberesan.
0: Ya, ini aja saya ya mau turun ini tadi Anggi bawa salju.
2: Berarti dua-duanya suka.
0: Iya.
2: Apa lagunya ya?
0: Banyak.
2: Apa ya?
0: Aku dilarikan untuk siapa?
2: Dah itu aja dah.
0: Oh itu?
2: Iya. Sebenarnya pengen minta itu buah duri neraka.
0: Ya buah duri neraka ya wes. Buah duri neraka wes.
2: Tapi dari cewek.
0: Ya coba anak enggak.
2: Ya kan sekalian paling.
0: Ya siap.
2: Ya. Salam. Pertama-tama.

0: kok nyeri buat dari neraka.
1: Siapa itu?
0: Dari ini.
2: Bawor, iya, memang sama-sama ya dari Bapak M ya. Sama-sama Marti. Barangkali nanti kalau malam minggu ini ada lagi ya.
1: Iya.
2: Makasih kembali Marti. Nanti malam minggu ada lagi ya. Kita kirim lagi sama Bapak M ya.
0: Wah, yes, alhamdulillah.
1: Iya, Bapak M. Terima kasih banyak.
0: Ya, duit tabungan.
1: Lanjut Purini yo. Pak Pramudiono Jeng Robi Upo Kang Barjo Kang Mutar Odong-Odong Kang Ibni Pak Bagio
0: Pak Bagio
1: Kiraku Oji Wa'i'am Wa'diem Mama Anis Bunda Saki,
0: okay.
1: Baik dan dua-duanya Mamane Ari, Bapane Ari
0: Yo.
1: Umi, Ami, selamat malam. Buat semuanya saja.
0: Saya tahu, satu gulitannya sing versi cewek.
1: Iya, versi cewek.
0: Iya, versi cewek itu neng panggung apa ora? Sesed.
1: Kayaknya pengen dengerin yang versi cewek.
0: Oh, karaoke.
1: Karaoke ya.
0: Oh, yang versi cewek enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Adanya panggung enggak boleh.
1: Oh, ya udah. Ya udah itu aja.
0: Itu coba. Roma Irama.
1: Iya, udah itu aja.
0: Oke.
1: Spesial buat Kang Bawor bareng Nona Manis.
0: Terima kasih. Masih.
1: Ucapannya biasa. Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Yang punya badurak saya, Pemalang, Mama Adi. Baik yo, ya selamat malam untuk semua saja yang di kawasan Pemalang ya. Ya dagang Midun, Abah Wilan, Mama Wilan ya. Terus ada juga Panglima Kumbang, Mama Dika, Mama Deden, Pak Masuri ya. Ya semua saja yang ada di wilayah Pemalang. 35288 ya ada Racu ya Pemalang. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
3: Selamat malam.
0: Eh.
3: Yang di desa
0: Paret. Neman. Ya. Lagi dirembuk PR Ratu Cikiwir.
3: Diteruntungan
0: wong pemalang. Ya, ora apa-apa.
3: Sing ngisor manjat.
0: Ya.
3: Iya, pada mujua.
0: Pada mujua. Oke. Okay. Yo.
3: Ya, salam Miki nggo Mama Ardi.
0: Yo.
3: Papa HM. Yang BI.
0: Yo.
3: Yang Barjo Mama yo. Lani.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Im terus Clara Deger
0: ya
3: apa ya Kang Eji Dados
0: Eri Dados
3: terus Mama Ikmah yang punya jalan
0: yuk
3: terus Mbak Ikmah Pedes Lohon
0: yuk
3: terus Ami Bakar Madu bareng Ume Laila terus Mbak Ambang Pang
0: ya
3: terus Kak Purkon
0: yuk
3: Alvin terima kasih Ibu Rini Pak Pramudiono terus Bunda Santi Pak Purbowo
0: yuk
3: terus Kang Andi Pagianteng
0: ya siap
3: Kang Ibi Abdila siapa lagi ya oh Kang Handoko
0: yuk
3: pilih monitor Kang Handoko
0: ya
3: Mbak Nisa lagi petekan
0: ya lagi petekan ya
3: Kang Handoko Kok Kang Samsul Mbak Nisa, Mbak Eka, Mas Erwin iya terus Teh Moja, Teh Karwati
0: iya
3: Hilda
0: oke
3: terus buat Kang Sarno Yumarti
0: iya siap
3: Mbak Nuri, Mama Wiwi Wak Ato, Ma'i
0: iya benar
3: terus Mudri Gazeng
0: iya
3: terus Kang Nusrat
0: Rahyat. Ya oke okay, Ardi sudah sukses.
3: Itu ya tadi.
0: Iya.
3: Iya buat semuanya aja. Oh Kang Adi, Kang Adiansyah.
0: Oh Adiansyah,
3: iya. Iya yang selalu monitor.
0: Iya benar.
3: Komplain loh.
0: Iya. Deset, terus itu tuh ke?
4: Ini hadir Roma. Apa ini udah nyilik iya? Apa ini? Mama kiri neng cio, celuk cio. kudu ne dijoli kae anakan kunyuk ke jero bi mah. Aku kudu ne nyili HP.
0: Ya kowe putune pan didolani kunyuke jero bi. Iya. Putune kiwi injil-injil.
5: Iya,
0: Mama Kiwi. Bunda, orang sesalah. Bunda Santi Purbowo.
5: Iya, Bunda Santi.

0: Oke, oke.
1: Terus siapa maning ya? Mawada.
0: Yap.
1: Iya, Yuwatri.
0: Yuwatri.
1: Iya, Yuwatri.
0: Sekarang
1: kendor ya.
0: Lagi nih. Madam. Yuwatri lagi di Jakarta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya
0: kabeh. Yuk, benar.
1: Lagi pada monitor.
0: Iya.
1: Paramon yang lagi bulan malam. Semoga laris-laris.
0: Manis, Tanjung Ibu.
1: Iya. Terus dari PT Denatur obat-obatnya juga laris-laris.
0: Amin.
1: Iya, Kang Bawornya juga sehat ya.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Ya, Kang Bawornya belaris kayak.
0: Apa yang laris? Apa iya tuh?
1: Laris tapi kan... Kang
0: Bawore wegah. Apa ana sing gelem wong layangan pedot?
1: Iya, layangan pedot metro kene
0: tegal. Layangan pedot.
1: Ora tetep
0: ana
1: sing gelem
0: Kang Bawore. Iya, kaya kowe.
1: Iya,
0: matur nuwun. Ning
1: feelinge
0: ra
1: tuh Kang Bawore juga banyak yang naksir. Iya.
0: Ya.
1: Tapi kan kadang Kang Bawornya pikir dua kali.
0: Iya.
1: Iya mau fokus sama Dede Anggi.
0: Nah, iya enggak gitulah,
1: Iya. Makasih sehat selalu sama Dede Anggi ya, Kang Bawor. Iya, selalu diberi keberkahan, kenikmatan
0: ora
1: sehat ya. Mangan apa bae ora nikmat.
0: Ora nikmat.
1: Iya, sehat selalu ya, Kang.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dublat cing.
1: Jan.
0: Ada Nyi Ratu di Desa Karanganyar Bantar Bolang. Iya, jujur saja sekarang ini lagi fokus ke bocil ya. Terus itu Mbak guru itu anak saya yang di Kali Sapu yang jadi guru. Setiap minggu sekali di WA memperingatkan. Seminggu sekali mesti itu. Wah. Omongnya kia sih neng burine nyong, jegrek langsung. Iya, 614-5477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang ditutup rete mas mau.
0: Namaan, Mas Erwin bukan?
2: Alhamdulillah, Mas Erwin.
0: Iya, Mas Erwin bukan?
2: Iya, benar.
0: Iya, oke.
2: Saya ada yang mau ya.
0: Iya, alhamdulillah berkas waras teringinas. Iso, tunggu beras.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Berkas apa sih, kan? Dambaknya, Mas, dambak.
0: Dambak cerah.
2: Cerah, ya?
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Pada sih ya.
0: Iya benar.
2: Ya lumayan sama.
0: Nek darah jenengan tau wong ya wis curah hujan.
2: Iya. Alhamdulillah. Malah pengen hujan mana ini.
0: Iya, Bapak HM.
2: Iya, Pak
0: HM. Ini lagunya apa di sini, Mas?
2: Oh iya, lagu ini apa ya? Apa ya?
0: Campur. Happy Tamala
2: oleh orang, Pak.
0: Eh?
2: Happy Tamala.
0: Ya, apa aku judulnya?
2: Gadis miskin.
0: Gadis miskin?
2: Iya.
0: Ya, tak cari ini dulu. Ini siapa ya? Papa HM?
2: Ya, Pak HM. Marina lagi ya.
0: Yuh.
2: Marina, Mama Lani.
0: Yuh.
2: Mama Rizky. Kami bakar bantu. Mungkinlah kamu berangkat ya. Mama Renggani juga.
0: Oke. Okay. You.
2: Terus juga mana Om Mendesa. Kalau terus apa lagi ya? Kanan tuh
0: handok kok. Nyi Ratu nih yang barisan turun.
2: Iya, terus apa lagi ya?
0: Yo banyak.
2: Jeng
0: Rupi WIA. Jeng Rupi WIA. Bunda Santi Purbowo.
2: Iya, benar.
0: Ada juga Bu Rini Pak Pramudiono.
2: Ya, kata salah kenal.
0: Mama Elsa. Madam Rengganis.
2: Madam
0: Rengganis ya. Oke, siap.
2: Tapi
0: yuk, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rublak cing-cing. Ayo, terima kasih Mas Erwin ya, yang ada di kawasan Paguyangan ya. Cilibur ikutnya Paguyangan ya. Aku darah-darah Cilibur itu dulu ya. Aprak-aprakan Cilibur. Nanti bisa ke Cipetung, bisa ke Kali Kidang, langsung bisa ke Gua Lawa. Apa jenis? Apa itu? Kali Gua, Gua Lawa. Ya, Cipetung, Kali Gua, Kali Kidang. Aprak-aprakan dulu ya. Cilibur, Gunung Pendil apa gunung apa itu ya. Itu nanti bisa kalau ke utara bisa ke Plompong. Iya. Nembusnya ke Bantar Kawung, Sirampok. Pulang-pulang Bumi Jawa kan gitu. Iya, kalau daerah-daerah Mas Erwin, kalau saya walaupun lupa-lupa ingat, kalau jalannya enggak. Saya daerah Panjenengan itu ya sebenarnya apal namun yakin ya. Itu cerita lama ya, kalau dilihat dari suatu pengalaman diceritakan itu enggak rampung seminggu. Saya Kamisa.
3: Mama Kiwi lagi larang tukang, lagi nangis. Di parani lagi nangis larang untuk ngosek-ngosek nyewut di gang, nyewut balik maning.
0: Kiwi tuku ramuan racikan yang apotek Pala 28 cocok juga kwe. Organe mung piro kwe 5.000 kwe. Ya memang larang untuk neng apotek Pala 28 itu perek. Bayar neng apotek Sentosa 2 ya. Alhamdulillah kemarin aku hampir kambuh ya. Tak inumi 3 kali sebenarnya tak kambuh maning. Neng apotek 28 kwe ya kwe. Mung satu racikan mau 5.000 murah kian. Bener kwe serius kwe, contohnya aku dewek. Loro-loro untu weh, kowe ning kono cocok. Ya baik ya, untuk Balesta Pramon. Ya ini ada debu-debu jalanan. Ya berdebu-debu jalanan masih ada kacinta.

Setelah tak kasih maaf, dia lahir batin dari saya 4 bulan dipanggil sama Allah. Ya itu namanya perjalanan hidup. Jodoh pati rezeki Allah yang punya ya. Tapi gak tahu. Ya udah 3 orang yang mengalami kayak gitu. Di Tasikmalaya juga tinggal nama ya.

masih ada gak cinta langka? Gembok. Gemboknya sudah nemen gembok sepur. Langka gembok.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

hatiku, itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

dasare somplak muga we mewek baik. Dasar lagi cekot-cekot podo wae. Yo lagi lara ning butrek 10 wae. Mari sedelot kom kampung maning. Kudune mau di batik tok asline. Ra

Baik, kembali ke 101.5 Setara Peramon dari Sabri. Gandis miskin ya, Mas Erwin ya, ada pada Mujoa. Ada juga buah duri neraka ya, ada debu-debu jalanan dan masih ada kacintrong. Menghiasi ruang dengan panjeningan. Baik ya, kesempatan malam ini tuntas sudah kepercayaan bawah di Dedang Dangdut Memori. Tapi jangan kemana-mana, nanti di Paramon Show spesial di Ramatan, Pantura, Taning, dan Tegalan. Iya, masih bersama Power kesempatan malam hari ini. Power Ucani banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Dan segala yang terbaik untuk yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Duta Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae yo ya.
0: Oh, Habutop, pantesan jenengan esik kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulite ya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esik nom Pak Manten.
1: Lu anak baru penyok.
0: Kisi Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari The Saporeci. Baik, di season ketiga Paramon Show, yo, spesial Irama Pantura Tanling dan Irama Tegalan untuk panjenengan. Masih ketemu sama Power Sing Soblak Tour HGW di edisi Rabu 17 Juni 2026. Bagaimana kabar balance style Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun. Tentunya sehat dan batin, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handai tolan, sahabat, keluarga, tercinta, WhatsApp, SMS online 0852 931 9988.

0: Ayo tadi ada Markona wa juga jeblok ya. Nek power ya ndasin jeblok. Ndasku mumet landasmu pimen. Baik, jawab sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam, dangdut Kapolres.
0: Teman-teman, Cikiwir.
1: Iya. Selamat malam.
0: Malam juga, Cik Robi.
1: Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi.
1: Di acara yang berbeda.
0: Iya. Tapi masih stasiun yang sama.
1: Stasiun sama. Star Paramon FM
0: Tegal.
1: 101.5.
0: Iya.
1: Sehat ya Kang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tubuh beras. Udah di atas mungkin ya, mungkin ya paling sambil kelilingan gitu.
1: Ini juga banyak yang lagi melekan buat besok perpisahan Kang SMP di sini.
0: Oh iya iya iya.
1: SMP 136 kan ada di Korea gitu ya.
0: Oh, heeh.
1: Kecamatannya tuh 36 Mekar cuma SMP-nya di Korea gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tetangga tetangga rumah. Palingnya dari sini ke SMP sekitar 25 km apa 50 km gitu ya. 50 meter gitu.
0: 50 meter.
1: Iya, 50 meter.
0: Iya. Malam, Jeng.
1: Selamat malam, siapa Kang?
0: Weh, unyu kowe wis dikandang kabeh apa durung?
1: Wis dikandangi.
0: Ye, Bunda Rini.
1: Iya. Bunda Rini wis dikandangi ya, Bunda Rini. Itu lagunya itu aja Kang, pengen yang rada ini Kakangnya Blenger.
0: Kakangnya Blenger.
1: Dari Rohit Palak kalau enggak salah ya.
2: Maning-maning gong gue sing gendong kunyuk. Sing gendong kunyuk pelecang.
1: Mancing makanya ada komen bye pada mancing.
0: Mancing ya. Belum ya, belum online sendiri.
1: Rengginang komen.
0: Iya.
1: Diam komen.
0: Iya.
1: Mancing makanya mancing.
0: Ya Kakangnya apa Miki?
1: Kakangnya Blenger.
0: Blenger ya.
1: Kang lagi Blenger kae.
0: Yo.
1: Madam Rengginang. Abu Suri.
0: Yeah. Mbok Meong. Muah.
1: Aduh lagi di jembatan ya itunya
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Si manis jembatan panggung. Manis
1: jembatan itu panggung. Wong yang dur jembatan di foto di profilnya lagi di jembatan.
0: Iya benar. Iya.
1: Pakai baju abang manis.
0: Oh kayak kue.
1: Ayu nek.
0: Nyekali apa Rip?
1: Paling gue. Nyekali apa pentil? Nyekali pentil Rip. Apa kue? Bu Suri tuh langsung gak kaget.
0: Ya, tapi apa ora duwe nomerku dek nyendole mesti sing-sing online lho ora tau nyendol ning nomerku lho duwe kok ayo nek.
1: Iya. Ora kaya Papa HE bawa Papa HE makan nyendol di semene langsung
0: terang.
1: Tak kuningan tak Kang Bawo.
0: Ya kaya kowe. Wong surip duwe kaya duwe nomerku kok.
1: Iya buat Kang Bawo, buat itu Papa HE ya buat Suri bareng Mama Skuri.
0: Iya.
1: Mama Ardi. Oke. Juga Kang Upo Happy ya Mama Ari bapaknya Ari. Ada Merengginang, Renggani,
0: yeah. Ya,
1: terus Wartie,
0: Bunda
1: Eko Purbowo,
0: Yo, Nyiratu,
1: ya, Nyiratu, ya Mamalani Kang Parjo, terus juga buat Mama Neng, Mas Bambang,
0: yeah.
1: Mas Hendro, Mbak Ismeli, Mbak
0: Bagio,
1: Bu Guru, Teh Agustin, Teh Cinta, Teh Dwi Senana, Teh Cinta, Alokisnya juga ya, terus juga buat Om Kas Muri Mbak Win Lepeteng, Mas Glopot Madewi Bapu,
0: ya benar.
1: Bang Eri, Bang Bapu juga ya, ya selamat malam. Terus juga buat Kang Sarmudi Dapet Surabaya,
0: Kang Doli.
1: Ya buat Kang Doli. Itu sama Mama Ikma, Bunda Martoloyo, Bunda Tahu ya. Terus juga buat gonyel-gonyel Pacul,
0: Yo.
1: Dani Pacul, Dani Pacul, Ida Pacul, Dana Pacul,
0: Yo, Dewi Pacul,
1: Bang Cukur Eling Pacul, Yo. Dewi Pacul, Mas Arpan Pacul.
0: Oh, Mas Arpan yang kene.
1: Mas Arpan,
0: Yo.
1: Mas
0: Lendi. Ya, lagi ada kerjaan ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat juga
0: sehat. Ya, amin, amin sehat.
2: Iya. Ceng gawa kunyuk lanang, ceng gawa parkir turunyong.
1: Kae ning Rengganis bae kunyuke.
0: Jadi kan gawa kunyuk lanang, gawa parkir turunyong.
1: Oh iya, gawa baturet. pokok aku gawa loro ya madam. Terus juga buat Bang Alvin ya.
0: Weh, jelas ngomong ae Kang Bawor anake sapa jeng?
1: Anake kunyuk, Datare Mama Ikma ya. Terus Mama Nadia ya. Terus juga buat sapa kae aparane Kak Busuri.
0: Nah, Busuri, ngare Mak Mas Kuri.
1: Kang Saud ya. Busuri saya. Mijit-mijit Busuri, aku pengen pengen dengar Busuri online lagi ke dulu.
0: Iya, oh, Pak tak balangi perwa hamba.
1: Iya, perwa hamba. Iya kan perwa hamba kok.
0: Iya. Enggak pikir-pikir Busuri endah.
1: Iya, endah Busuri pe memandang jembatan.
0: Iya, bener.
1: Jembatan dipandang kononnya Kang ya.
0: Iya. Emano pantak balangi perwa hamba endah beger ya.
1: Iya.
0: Endah go biar-biar.
1: Perwa hamba kok berarti pantai ya Kang ya.
0: Iya, perwa hamba indah pantai.
1: Iya, enak lagu nih kayak Kang. Pokoknya enggak Busurip ya.
0: Iya, yang spesial ngomong Surip wis.
1: Iya. Salamnya enggak balane secara para mohon ya Kang ya.
0: Oke, siap.
1: Siap buat Kang Bawor berjaya sehat selalu. Pokoknya mah buat semuanya aja ya dari A sampai Z gitu ya. Buat grup terlep jegat pokoknya gue semuanya ada itu ya, apa namanya tuh yang egot-egot
0: ya, kumpul-kumpul gitu, ya,
1: kumpul-kumpul
0: gue trio pesek, ya, tiga darah manis
1: pesek, mamalani, golongannya mamalani ya buat semuanya ada, terima kasih banyak ya
0: Kang
1: ya. Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing. Terima kasih untuk Jeng Robi Noaya di Kuningan Kanggu, kesetiaan anak Kanggu gabung ke Radio Setara Paraman FM. Baik, yuk disapa yuk 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paraman.
3: Malam,
0: Kak Baranon,
3: dan siapa orang
0: kau? Naman. Pas ni kunyuk lah, nangga orang juga. Kupatir turun nyong. Ya, gue dipaketin lewat CNT,
3: ya. Tapi curuti aja, ya kunyuknya tinggal saya aja.
0: Ya, bener.
3: Aja sing murah pasak, cek. Sing murah mantung. Aduh. Anggrek yang rupi mulai puyak ayam kaya jupa ayak pun datang orang Arif. Anggrek di sana harga rumah searpan. Aduh, bisa roli lirik ngomongnya yang rupi di modun. Juga keberutuk.
0: Keberutuk, ya semalam gue pawe.
3: Aduh, gue sekiki mas. Malam Jumat gak ada penanam pawe.
0: Oh, kayak gue. Weh terijang, iya. Gue nuntun gue rantai dah. Gue ngarepe burine macam Rengganis tangan, tangan, tangan.
3: Iya,
0: gue
3: enggak ya. Apa ya kunyuknya gak watas ya mas.
0: Iya,
3: kayak gue. Ya. Gue dibagi doro.
0: Apa? Weh ngunuhannya gak rewesin terlatih larang juga nih.
3: Iya. Hari manisan ngene ya mas. Anak gue kayak gue ya mas. Nasi lupa peti, tayungan, ini mana ya?
0: Ya, malam cuma kan gerana pawe kunyuk nyong bayi.
3: Tirante,
0: ini bagi loro ya tirante.
3: Iya,
0: ya.
3: Benar. Kita mana harus berangkat? Harus berangkat. Jadi kok di buntut ya, pawe kan ya?
0: Iya, buntutnya gue.
1: Eh, jangan lupa. Iya. Nah, gitu online Mama Renggina. Kata kayak kunyuknya rolat.
0: Iya, kayak rolas, weh.
3: Kunyuknya rolat.
0: Ya, alah. Terus kayak gini, agar anu mati dewek ini Paramon.
1: Alasan
0: naik
1: kawis
0: karena kita
1: pas 11
0: enggak
1: main bola.
0: Weh, 11 pas 11 enggak main bola.
3: Kudengin
0: mulai daster dan mulai daster. Yuk, masih dipakein dasteran dan panik kato karena kayak kue.
3: Iya. Alasan naik kue
0: mas lagi budek. Oh, lagi budek, ya.
3: Tapi budak
0: jadi nenggo
3: nak
0: apa-apa
3: orang
0: hilang. Hilang ya orang nganggur nemen. Orang nengkel lagi ayam brutune ayam.
3: Jerman ciutik. Aku mungkin Jerman ciutik
0: toh. Ya.
3: Terus salam ya. Jangan nengomen jenengan karo Mas Arfan sing lagi kowe ning nggowo kelas nguyu.
0: Iya lagi ning ngarep komputer.
3: Ngarep komputer ya Mas Arfan sehat ya. Yo
0: Anton Lawatan.
3: Anton Lawatan malam juga. Kusurip meong
0: ya, sehat. Meong ya.
3: Nah,
0: ini
3: jembatan
0: saya. Iya. Kayak kuwe si manis jembatan panggung.
3: Iya, jembatan Ancol. Kan bener apa?
0: Ruk abang.
3: Tenggo ngicik-ngicik kok. Batire Dewi Kunti.
0: Dewi Kunti kok jat mani mlebu Kunti yang ngeri bengi.
3: Iya, hari kemuyu bisa nyetrum.
0: Iya.
3: Terus dari Ancol ya.
0: Oh.
3: Mama Kiwi malam juga Jiratu malam terus buat Mama Hikmah Mama Wiwin Gagas Muri malam Abah Hae terus buat Buka Col Edul Dawet malam juga.
0: Yo
3: makasih orang tahu di kirimi salamnya Edul.
0: Siapa? Siapa?
3: Suruh anu Cendol Dawet. Kuning Hei malam juga. Terus buat Afurkon ya malam ya. Tangkok Kitin malam. Terus buat Mama Lani, Kang Parto, Kang Fiki malam juga. Terus buat Mama Arti ya. Durung Nyendol.
0: Durung. Mama Rahmi gonyel
3: malam juta gonyel
0: lagi nyekel mic suaranya wuuuh ngantius
3: tapi ini ngentawang
0: orang negeri lagi nyekel mic lagi nyanyi
3: gonyel
0: iya disana tarling sejegal tanah sih nyel. Mau wes jalo kan wes dangdut ya. Jam 10 wes ganti ning para monso itu talenyel. Talen kan jalo ning sejagat tanah. Ayang BPAU on online Ardi.
3: Oh. Ya wis
0: pasaran ning KPP ya. Yap, oke.
3: Ari,
0: saya dah sulang gelaran teman ya. Mak teng teng das lo. Mau tak?
3: Ya, wis ngapa PP mas?
0: Ya.
3: Terus atas waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cincing.
3: Jos.
0: Mantap regadis yang ada di Setanggal ya, di Dukurikin ada dosen Aji. Bukan ada mak teng gelaran teman ya. Ya, wis lawas ora ora kambuh kambuh maning. Tapi biasa anggun yang gerewis dipatek mari. Ya. Ayo di kesempatan malam hari ini ya di Paramon Show spesial Irama Taling dan Tegalan. Untuk kalian Paramon Bapak didukung produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Baik ya, ini spesial Bong Surep ya, 11 teman bengi-bengi melek. Iya, sambil ngalor apa jenenge ngidul ngetan ngulon mandange. Nek ngalor soalnya mandange mandang kali. Ya, Bong Surep sehat selalu ya, Bong. Ye, senengane sampean ye. Purwahamba.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke Setara Pramonda Dutai Saporete. Ada Langkah Wong Lia hadir ya. Ada juga tadi Purwa Mbak Indah ya, Kakang Emblenger. Ada lagi Budek dia menghiasi ruang dengan panjenengan. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Nama-nama Ici Kiwir ya kudu
1: margine sporet argine sporet
0: ecekewer
1: angine sporet
0: always turu
1: nyajak.
0: Alhamdulillah bergas waras ternas iso tuku beras
1: berangnya akas
0: waras. Oh akas lah akas lah
1: remuni akas kesel nembe balik ning capar.
0: Capar,
1: itu gede. Capar ora sih.
0: Ya ngerti lah.
1: Iyo, orang ngerti.
0: Capar gue, apa jenenge paling kulon dewek.
1: Iya, gini ngerti lah.
0: Ya ngerti lah.
1: Tembusnya nih kuningan ya.
0: Ya gue nang kira anak jalan, anak akses.
1: Anak setapak.
0: Ya setapak, kayak gue motor ya bisa.
1: Ora, melaku paling.
0: Ya melaku.
1: Gini ngerti.
0: Ya melaku, aja setengah hari.
1: Iya
0: ketemu ngerti, iya ketemu cuman, celeng.
1: Emang wis mana?
0: Ya wis lah ora hitungan capar dah.
1: Ketemu celeng.
0: Iya.
1: Sing kita jalane hancur plak.
0: Hancur
1: Ake jurange. Ake lubange
0: plak.
1: Angger moni motor Miota.
0: Gasrok.
1: Inek kena
0: gasrok. Yo gasrok ya.
1: Iya, soalnya ake lubange sih.
0: Yo nang kon kae ning alas apa jenenge Pinus.
1: Iya, gini ngerti pinus plak. Ngertian ya, wong ngendisi plak sampe yang
0: serupa. Wong seragen, wong seragen.
1: Wong seragen, tapi ngerti ngendingan dia.
0: Ya ngerti lah.
1: Ngerti wongnya sering ugal-ugal.
0: Iya bener ugal-ugalan.
1: Iya ngerti pasik ngertin.
0: Iya, ini lagunya berarti ugal-ugalan.
1: Ora.
0: Ora.
1: Lagu neta keteler-teler.
0: Oh keteler-teler. Iya.
1: Spesial buat
0: apa hacung?
1: Hacung.
0: Wah, tenan.
1: Simpatir sampean.
0: Ya.
1: Iya. Bukan sih Mas Arpan sing siar.
0: Ya, Mas Arpan lagi ana tugas sing
1: Ya biasanya kan dari Mas Arpan.
0: Ana Mas Arpan ya ana, Mas Arpan ana cuma ini lagi tugas sejene.
1: Iya nari teleponnya pun biasanya sekali manane maca WA.
0: Iya, Mas Arpan lagi ada tugas sendiri.
1: Iya, wis yang penting pada sehat.
0: Ya iyalah.
1: Bukan sih orang ngerti capar ngerti neng kaji torotok.
0: Yo kaji torotok capar itu bagian desa yang paling barat di Salem.
1: Iya benar.
0: Kesana lagi nanti balik lagi ke timur.
1: Iya balik mana?
0: Hey, iya. Laka
1: akses mana?
0: Ya nggak akses mana? Jalan paling, setapak paling kuning kuningan neng dhuwur anak celeng.
1: Iya, anjokin neng kuningan neng wai.
0: Wai ah.
1: Iya karo yang Robi. Salam ya plak.
0: Ya.
1: Salam yang gua panjenengan sing lagi tugas.
0: Makasih.
1: Terus gua bacung. Darmo Bapak
0: Pak
1: Karet Jeger
0: ya.
1: Kang Robi Loki Mama Ari Bapak Ari
0: ya.
1: Terus engko sedulur enom
0: ya.
1: Singana ning bagian ten
0: yo Angacong
1: Jone ya Angacong sedulur enom maning sing wadon karo Mas David
0: yo yo
1: minta sedulur setengah tua setengah nome
0: yo di Jawi Kunti
1: iya sedulur tua ne
0: yo
1: Bunda
0: Jeje ya urung turu Bunda Jeje yang mene urung turu
1: dari ini
0: ya
1: sing ora musune Bapak Mudriyono terus engko Bunda Jaki
0: ya.
1: Terus engko Nyi Ratu terus engko sing Medan rada setengah ngirit ora tau online.
0: Yap.
1: Iya.
0: Mbok iki sore ora sendal-sendol iki mungkin lagi ana kegiatan lain.
1: Ya mungkin ana kegiatan. Lagi mancing mungkin.
0: Iya.
1: Ibni Abdillah.
0: Yap.
1: Bang John Cigambir
0: Mayatina.
1: HMHM. Terus juga buat sedulur bos jamu.
0: Yap.
1: Yuwatrim
0: yu.
1: Ting Ting
0: okay. Jelas.
1: Ayang bebek ayang iem wis turapot.
0: Embuk kowe ora sendal, mau tak sore sendal-sendal.
1: Padahal miki lagune lagu laki budek biasane nembange laki budek.
0: Oh iya bener kowe.
1: Sing penting aja gawe bojone wong
0: nah.
1: Menane wong
0: liya. Iya. Asal oh ana pasal iki, Bro.
1: Ana pasal 2026.
0: Bener ya.
1: Manjing. Penjarang kok kepri
0: opon ngerasak nih popi men.
1: Iya wong manjing nih warung lian be anta.
0: Iya anta sa enak-enak neng jeruk ya mesti enak neng jaba.
1: Iya iya mugane wis intine lakau bate selain paramon
0: yo. Oh kayak kowe.
1: Iya.
0: Oh, manjing ya tetap anta ya, Po. Oh, ya ku.
1: Mangan karo daging apa bae ora kepen.
0: Pantes.
1: Iya, nginum be ora enak.
0: Enak.
1: Rasane anta bae.
0: Yo pahit di apa jenis kopi di gula nih sing 3 kilo ya anggere wae pahit ya.
1: Rasane pahit. Bukane kan ngomongnya anta.
0: Tek nemen-nemen, tek nemen iya. Banget ya.
1: Iya. Terus nggo mama di
0: ya,
1: terus anggo kain go Kang Jaka Sembung,
0: ya.
1: Abdillah,
0: oke.
1: Okay. Terus juga buat
0: Jaka Tingkir,
1: Jaka Tingkir,
0: Terus
1: juga buat Kang Kopidin.
0: Ya, Kang Kopidin ini berapa dino kira hadir gini bawa apa luar kota?
1: Baik, emangnya sebenarnya luar kota?
0: Ya ora maksud, ya ora sih. Cuma biasanya kan tiap hari hadir.
1: Sing pentingnya sehat.
0: Sehat ya.
1: Terus sedulur sing ado ya.
0: Yuk.
1: Martabak.
0: Wah, wow, Bang Eril.
1: Monitor.
0: Oh.
1: Iya, Kang Urip Sepulo ya wis suwe mudah-mudahan.
0: Iya, suwe.
1: Sedulur Nomaning sing gue Itali ya.
0: Wih.
1: Berkali lagi monitor.
0: Iya.
1: Selamat malam. Terus juga buat Santo yang tahu. Terus juga buat siapa maning wai akar
0: bawaini.
1: Iya. Terus enggo Kang Dasmat.
0: Ya benar.
1: Iya. Terus juga buat Kasnuri karo Mama Wiwin. Terus juga buat siapa maning kia ini suka pepai wis.
0: Layang itu rupo pada karena sendal-sendal sih.
1: Olah kasing sendal.
0: Iya kadang-kadang kan dia capek ya.
1: Wis mendingan digelontor bae
0: lah. Ya iya, ya ora apa-apa engko sit.
1: Istirahat.
0: Iya ngesuk apotek sih soalnya juga ya.
1: Apotek
0: kan di isok. Iya ngesuk ta brebesan, brebes.
1: Oh brebes.
0: Iya.
1: Berarti paning Banjar.
0: Ora, ora Banjar ta wis wingi no. Berapa sih yang berapa kota?
1: Kalian manjat neng wane sekali kak.
0: Iya, ya senyum insya Allah wis.
1: Enda nyonge terlalu anta.
0: Wah, cari Mama Ikma nyong isih melek.
1: Kita kalong.
0: Kalong ya, gusar ya, meripatnya melek.
1: Kayak iwak.
0: Iya iwak, weh. Iya.
1: Wis kape bayar ya, kak.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya spesial gue bacong.
0: Oh bacong, oke.
1: Teler-teler.
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Sing
1: batir lawas karo jeneng.
0: Wah, wow, wis ora lawas maning karo bacung tah ya. Jaman sik ning relasi FM.
1: Ya wis spesial e.
0: Oke.
1: Omar dia.
0: Wih yo.
1: Sing lagi tugas.
0: Oke.
1: Gantengnya seujung dunia.
0: Wong munyang-munyang udele badang.
1: Kalian e wis.
0: Aduh.
1: Gawe antanyong gawe mana sih?
0: Mana sih nyong?
1: Selalu penyang.
0: Berarti kelas berat tuh, War.
1: Kelas berat. Oh, Kaji Toro, Ji.
0: Oh, Kaji Toro.
1: Selamat malam, Ji. Oh, nyendol nyong, Ji.
0: Oh.
1: Selamat malam. Makasih.
0: Iya.
1: Ditunggu lagune.
0: Ya, siap.
1: Teler-teler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincin.
1: Jok.
0: Upo Epi di kota kecil Salem yang itu damai didingin diterpangin gombal. Tidak lupa juga ada Haji Toro ya. Sehat selalu ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Salem. Kalau berbicara daerah Salem tuh duku mana yang belum tak injek? Mau ngomong Capar, Citimbang, Kadu Manis, Gunung Tajem, Gunung Jaya, Windu Sakti, Windu Asri, alah. Kabeh wis. Daerah terbukit dan bukit-bukit wis. Ya, 6145477, halo assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tandu teh. Sapor teman
0: nama-naman ge
2: di iya, iya. Leler
0: Lilir di ya.
1: Iya. Kelalen empo salam enyong.
0: Ya.
1: Baik ya.
0: Lali.
1: Lali. Iya.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Apa kue?
1: Pengen disayang.
0: Pengen disayang.
1: Iya.
0: Okay.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Makam power saat lalu ya. Dan gini ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Buat semua saja. Ya.
0: Oh, semua saja. Isi iya. Rata-rata ngantuk-ngantuk tunang. Ngantuk, ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lilit.
0: Oke.
1: Makasih kembar.
0: Yo siap.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak ting ting. Baik ada Kang Andi bagian ten yang lilir baik ya. Dungu radio ini sih muni sih ya. Yo. Disempat-sempat ke untuk online. Selamat malam ya untuk semua saja yang ada di kawasan Pagi Anten ada Kang Acong.

Ayo selamat malam untuk semua saja yang punya aktivitas malam ya, tetap semangat ya dalam keadaan yang bagaimanapun. Yang lagi jualan yo laris manis Tanjung Gimpol. Iya. Yeah. Artinya di jam-jam sekarang, suasana sekarang itu ya, ekonomi kita itu tertujunya ke sekolah ya. Tertujunya ke sekolah ya. Benar-benar ya untuk di anak-anak yang kita sekolah ya. Yang lulusan ya harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kenaikan kelas juga mungkin untuk persiapan sekolahnya seperti tas, buku, segala sesuatunya. Ya, sing penting ya. Saling usaha dan berdoa, insya Allah Allah akan memberi jalan yang terbaik. Baik, yop, capcus. Ya ada keteler-teler, yo, ecekewir.

0: kandangnya senokin aja.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Tensaporit. Pengen disayang hadir, mendung ireng hadir ya. Ada jadi keteler-teler. Menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam hari ini. Apa HM paketannya habis? Ayo wes lah, tuntas sudah kebersamaan Bawar di kesempatan malam hari ini di Paraman Show. Bawar mencari banyak, terima kasih atas kebersamaan dan ketiaannya yang beristirahat. Selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat ya. Diiringi dengan set-set lagu ya, yang untuk penyemangat. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padangdut ya, jam 4 sorenya. Baru juga sudah mulai ini, kepala kok tiba-tiba sakit banget ya. Ya memang harus perlu istirahat juga saya ya. Dari jam 4 sampai jam sekarang. Bagi up untuk Balinista Paramon. Segala sesuatu yang terbaik ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Tara Paramon dari Sabertaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat
1: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Women kak, metune sat gawe awake pada larak, boyoke merengkel, jerawat ya pada tukul kayak kie.
1: Kasri, geremong bae sih.
0: Wulah, nyamber bae Rika, kie urusan emang wadon.
1: Alah, ada nyorok rungu, kawan ngeluh.
0: Udah tahu nanya.
1: Idih, main jepek, kie dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan ke cenggerombong baik ditlateni nginung jamu sadurunge apa sak uise ke urusan repot-repot nginunge habutop ke cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan ketengok peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus ke dinung gue dong kurang tuh kemaning ya nung nyong
0: di? Gue kata sih dinin
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Ki punya keluhan apa?
1: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
0: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
1: Udah lama.
0: Umurnya berapa Pak, maaf?
1: Umurnya 64.
0: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
1: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
0: Udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
1: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
1: 2 kapsul.
0: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
1: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
0: 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
1: Sudah membaik, udah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200 berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda, Mayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas An?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899 1079 090.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya, Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Alah, maaf sekali, Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat, Pak. Mata juga agak burem. Maklum, Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya, Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya, Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama. 2 kapsul, 3 kali sehari, supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun, Bu. Minum juga Habutopnya biar daya tahan tubuh lebih kuat. Gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya, Bu, ya. Lain kali diperhatikan, Bu.
0: Iya, Pak. Baik, Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kepikiran turu.
1: Guling-guling bae pi bensino.
0: Ora bisa turu, Pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya, Sri. Kondisit. Ke dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue, Pak?
1: Ke arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok, no.
0: Iya, Pak. Nani ngerti.
1: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon

0: 0817-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati. Alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11 RT 3 RW 1 Karangjati Tarub Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul RT 26 RW 4 Pangkah Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: dinunong nang bekatemu karo sampean. Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Asri, Pak, awit mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, prisip.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Prisip boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh-naruhnya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا

يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

0: خير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: صدق الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya. Yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja, kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'man ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa, kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, wa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Oh, pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap. Tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat dari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
2: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
4: Qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marra.
2: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, bias betul. Habis seluruh waktu
4: untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari ke tempat yang jauh-jauh.
2: Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres,
4: penyakit darah tinggi, ginjal, liver.
2: Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan.
4: Tetapi alangkah kecewanya mereka
2: jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya.
4: Tetapi dalam pada itu,
2: roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor.
4: Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi.
2: Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
4: wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur.
2: Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti pasti adanya.
4: Dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai?
2: Tentu dari diri kita.
4: Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah keragunan? Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya gak laku kacamata. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua unsur rohani, jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari mepati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada ruh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa ruh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati? Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu?
2: ternyata jasmani kita, jasad ini manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
5: Ya.
2: Semuanya bakal mati kan?
5: Ya.
2: Berani?
5: Berani.
2: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, loh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, dia tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
5: Ya.
2: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
5: Belum.
2: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau aja. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu fikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya, ini unggukan kuburannya. yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
6: Kami satu saat pasti akan begini.
2: Ingat mati.
7: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 18 Juni 2026. Yuk monggo, silakan buat Balan Estara ya yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus. Ya. Yeah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutol, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Support ya. Yeni Inka ya, Kelebus sudah digoyang ya. Ya buat Balan Istara ya, yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan ya. Multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Istara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Halo. Selamat pagi. Dangdute. Saporete nemen wis pokoke ya. Tete Ais pagi, Tete Ais, Teh Ais. Tete Ais di Kertayasa ya. Uge Ustadz Gaul. Ya. Terus buat siapa lagi Kang? Ini lagunya apa nih Kang?
1: Lagunya
0: apa Kang Joli? Iya.
1: Ubur-ubur.
0: Iya, ubur-ubur ikan lele. Iya.
1: Ojo tidur bele.
0: Iya. Kang Doli urung adus le. Mama Agis pagi, Mama Agis. Ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Teh Ais durung adus le. Ubur-ubur ikan lele le. Ah, wis banis mah ya wene sing ringkel ya. Ubur-ubur ikan lele.
1: Iya.
0: Ya, Mama Nadia, selamat pagi Mama Nadia. Mama Nadia, selamat pagi. Iyung pagi Yung, sapa Abah Sarul.
1: Iya.
0: Iya, aa, yuk.

0: dua kapsul. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Teh Agustin.
0: Teh Agustin. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Mbak Ria durung sarapan le. Anda benar ya.
1: Ubur ikan lele. Ini lagi lembur le.
0: Iya. Si orang liburan jeng.
1: Libur kalau yang lembur.
0: Oh libur ngelembur. Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia Beler,
0: Mama Romi Gonyel. Iya. Iya.
1: Bebas ya.
0: Terus Mami. Buat siapa lagi? Iya.
1: Mama Kiwi, Mama,
0: Mama
1: Wajrah.
0: Kiwi, Mama Wajrahmu.
1: Si yang Beb Kacol pagi.
0: Iya.
1: Mama Ane songo pemayanto.
0: Iya.
1: Mama Ari bapane Ari.
0: Iya.
1: Handoko Kang.
0: Handoko iya.
1: Kang Dasma.
0: Umi Ii Debong, Umi Ii Debong.
1: Umi Ii Debong pasti. Mama Nunung Ali Nyamat pasti. Kang Wirya juga ya pasti.
0: Kang Wirya. Terus buat siapa lagi? Kang Jinal Jait ya. Nurholis, halo Nurholis, ya. Terus buat siapa lagi? Kita skrep AA Furkon, ya. Siapa sih? Las. Lawis lah, wis lah. Lawis lah, wis ya.
1: Mama Lulu, Pak Warno pasti.
0: Iya,
1: Mama
0: Lydia pagi Mama Lydia. Selamat pagi Mama Lydia.
1: Mama Alisa.
0: Mama Alisa Kang Agus ya. Iya, Mbak. Halo Beler yo Ben ya. Terus buat siapa lagi?
1: Ya,
0: Agus baik yo. Iya, Kamis begitu bareng Mama Hilman. Iya.
1: Mama Utin.
0: Yo. Buat siapa lagi?
1: Boim.
0: Kang Boim ya.
1: Mama Lani.
0: Mama Lani. Iya.
1: Mama Jilmi. Trinil.
0: Yo bagus. Dewek bagus dewek budemut lagi tak sia. Ume iya saudaranya ya. Oke.
1: Ayu Poso.
0: Iya. Mbak Yanti pagi Mbak Yanti. Terus
1: Mama
0: Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Trinil wis tangi ya, wis tangi lah. Oke, masa yawane durung tangi ya. Iya.
1: Yo, Mama Deden.
0: Iya, Mama Deden.
1: Abdillah di Santoso.
0: Iya.
1: Siapa tuh ke Pacul?
0: Aryan. Iya.
1: Ami bakar madu bareng Umi Leila.
0: Umi Leila Ami bakar madu.
1: Ate nak bakar napi itu kayak
0: wes KB Baya.
1: Ya mau lah guna apa
0: udah. Kisanak juga ya, selamat pagi, selamat bergabung Kisanak iya. Suhermin ya. Lagune ubur-ubur ikan lele. Yo. Sudah Kang? Yo. Wes, yo Kang Doli. Yo sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos. Terima kasih ya buat Kang Doli yang ada di kawasan Dampia Kidul ya. Selamat pagi ya. Iya. Opah Dai, selamat pagi Opah Dai ya. Anto Kentungan juga selamat pagi Anto Kentungan ya. Yuk yang mau gabung lagi disapa di 6145477. Iya Opah Dai nang inggi. Opah Dai, halo pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi Dede Gani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM.
0: Dangdute.
2: Dangdute. Saporete.
0: Saporete ya, yeah, neno,
2: yang panjang.
0: Iya, yeah, yang panjang dong. Sapor. Or. Aduh. Support ini Dedek belum berangkat nih Dedek Gani. Jadi Gani belum berangkat.
2: Berian Jos.
0: Jos, tos dulu dong, tos dulu dong, tos. Oh mau berangkat. Oh iya. Oh mau berangkat terus nyambung tut gitu ya. Iya wes. Oh iya iya. Ini lagunya apa nih?
2: Lagunya
0: Mbak Eka Mas Anja. Selamat pagi Mbak Eka.
2: Iya. Lagunya
0: apa lagunya? Lagunya apa? Anyong pagi Anyong. Wala dala lagune lo lagune lo lagune. Oh masa sih? Lah wong kae ora melu wong kae. Iya. Iya, wong kene ora ora dejak ya melase. Oh, pek pegono ya wes. Wing. Apa? Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Ini pamangkat Maria.
0: Ya wes, mana mangkat?
2: Ya wes.
0: Lanjut
2: ibune.
0: Lanjut ibune nje.
2: Saya mesti nggo Kang Doli ya. Ami pakan matu milen lah.
0: Iya,
2: Ungkas Nuri Mama Bibi.
0: Ungkas nyublak iya.
2: Ibu saat ke Umawa.
0: Kang Haryono Brebes pagi Kang Haryono Brebes. Iya.
2: Mas Parjo.
0: Zaki pagi Zaki ya Kang Parjo ke urung nyumul Kang Parjo ke.
2: Bunda Zaki ya Pak Zaki.
0: Iya. Zaki.
2: Oh, Zaki. Bunda Zaki.
0: Yang buku arane Zaki.
2: Oh, Zaki. Iya,
0: Zaki. Piol, pagi Piol.
2: Piol pagi.
0: Dede Gani, halo anak pinter jagoane Mbok Lani. Jagoane Mbok Lani. Mbok nemen ya.
2: Paling paling gemesin.
0: Paling gemesin ya.
2: Terus Mama Ani, Mas Andoko, Mama Neng Pembeng, Kang Rosikin, UPM, Mas Kimarani, Pamandor, Mbak Iem, Yuwatek, Kang Ala Furfon.
0: Kang Mas Parjo nyinggung kayak Kang Mas Parjo ya.
2: Oh,
0: Kang Mas Parjo.
2: Mas Parjo ya.
0: Wis nyinggung ya. Saki Mama Lani cari akhirnya baru singgalan yang Mbak Ria nggak dina Ronan Nun Mbak Ria Simbatiri.
2: Oh ya,
0: jelas ya, iya. Terus
2: ibu gemoy,
0: ibu-ibu gemoy, ibu-ibu gemoy.
2: Mama Mita, Bayu, Mbak Ayu, Mbak Is, Mama April,
0: yeah.
2: Jumarti, Um Siko, salam dua kapsul, Bu Ima juga.
0: Faisal,
2: dadah.
0: Ayo hati-hati ya Dede ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.
2: Terus ngokwe ya.
0: Faisal.
2: Hati-hati ya, hati-hati.
0: Ya jadi Faisal aku nyembet tangi Bude.
2: Aisyah, Bapaknya
0: Hasil, Jasak Rajum, Jasak Rajum Mama Lani sehat.
2: Akan menikah sehat.
0: Sehat, Jasak Rajum.
2: Ayah HM ya.
0: Iya.
2: Terus Ma Uti, Ma Uli, Mama Yumi,
0: yeah.
2: Kamu tuh bareng Yati ya.
0: Bunda Necio pagi, Bunda Necio.
2: Bunda Necio, berarti anaknya Mama Kiwi.
0: Iya betul.
2: Oh iya, nengkotin bareng Ila ya.
0: Yo.
2: Murini Pak Pramudiono ya.
0: Iya.
2: Terus ngok Ahmad Ganteng.
0: Ahmad Ganteng. Iya.
2: Mbak Baby Pelpas.
0: Kang Edi Dedos. Kang Edi Dedos pasukan grup Tralep Jiger. Iya. Au. Bisa au lo ya. Ya orang au nemen lah masa au.
2: Ya tinggal anak-anak Tralep kaget ya.
0: Au. Langsung umpetan ya.
2: Iya, umpetan dong. Terus loh Mama Nadia Trio Pesek loh pagi.
0: Iya, Mama Lydia sehat, Mama Lani.
2: Alhamdulillah sehat Mama Lydia
0: ya.
2: Tirang bulan orang ketemu Mama Lydia.
0: Iya, is, nyumpi kangen is.
2: Iya, kok mangkat. Bulan ngarep ya Mama Lydia ya.
0: Mbak Siti Soiman. Iya, Mama Kiwi. Halo Mama Kiwi, nonton.
2: Mama Kiwi, Mama Wadre. Apa Warno, Maju, Malu, Mae, Seno, Mami, ya. Yuice, Ayah, HM. Terus Kayo, Sayo, Lobo, Pakia.
0: Kang Sayo, Lobo, Lobo, Lobo.
2: Mama Ayi, Panes, ya. Manes.
0: Cari Mama Lidia lagi semedi.
2: Oh, lagi semedi.
0: Iya.
2: Rambut putih. Terus Kang Peter, ya.
0: Iya, Kang Peter.
2: Mbak Nur Kanti,
0: ya. Bu Hodica, salam Jenis. Dua kapsul. Bu Hodica, salam dua kapsul.
2: Bu Santo,
0: Bu Santo, Bu Fatimah juga, ya. Fatimah, Bu Fatimah, Nci.
2: Mas Anis,
0: Jusin, Mas Anis, ya. Ya, Mbak Iis.
2: Mama Gilang Wardi,
0: ya.
2: Mbak Putri
0: Kasih.
2: Terus kayak Mas Aiton. Terus ngokang Ibni Abdul, ya. Terus
0: buat siapa lagi?
2: Kayak Mama Ari, Bapak Ari.
0: Mama Ari, Bapak Ari,
2: Bapak Arisma, Mama Winde, Kangga Tingkir, Mama Bu Joko Polen, Bu Ida. Terus Bani Awong Ireng, Mama Ikman, Mama Anissa Makus, Musano Yomarti, Muranya, Mama Tia, Spoiler Pak.
0: Iya Ustadz Gaul, salam go Dede Hasna karo Mbak Alin singkas adus weh.
2: Oh iya ya. Ustadz Gaul.
0: Ya.
2: Aku Piti.
0: Ya.
2: Teh Agustin Tegropi Alo Ustadzita Waiha.
0: Ya.
2: Teh Dewi.
0: Yo.
2: Terus
0: Rini Lestari. Mama Mama Kiwi gue, Mama Kiwi dolap-dolap bae ya. Pesek. Halo Pesek. Iya Pesek. Iya. Pesek lagi terus nonton lo. Pesek ya.
2: Iya. Oh, iya. Heeh. Iya. Mm. Pak Alun, Putin
0: iya.
2: Pak Eka Tonjo. Terus
0: terus buat semuanya saja, ya wis. Buat semuanya kabeh. Iya.
2: Seperti aling lo.
0: Spesialnya buat siapa?
2: Pereng lo.
0: Lo?
2: Mengkana gitu.
0: Mbak Feby Belpas pagi, Mbak Feby Belpas. Iya.
2: Makasih Mbak Maria ya.
0: Iya sama-sama Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kawasan Mujungagung ya. Iya Mbak Arin, Medang, Mbak Jora Medang ya. Tante Melvi juga pagi Tante Melvi ya. Iya. Buat yang ada di area Mujungagung dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamak, silakan bisa ke Apotek Mujungagung. Terus buat yang ada di area Bongkok dan sekitarnya, halo yang ada di Bongkok ya, yaitu bisa ke Apotek Akila Farma, terus bisa ke Apotek Wahid ya, terus bisa ke Apotek Kirana, terus bisa ke Apotek Mungil Jaya Farma ya untuk area Bongkok ya. Terus buat yang ada di Babakan, halo yang ada di Babakan, silakan bisa ke Apotek Diva Farma ya. Terus buat yang ada di Kemantran, halo yang ada di Kemantran dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Mugi Mantun Kemantran ya. Terus bisa ke Apotek Avina Farma, terus bisa juga ke Apotek Berkah Sehat yang ada di depan Pasar Kemantran.